0: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Sahabat Alkitab, di tengah tantangan pengasuhan anak pada era digital, keluarga Kristen membutuhkan tuntunan firman Tuhan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga Alkitab Indonesia menghadirkan Alkitab Parenting Terjemahan Baru edisi kedua. Sahabat bagi orang tua, pendidik, dan setiap keluarga dalam membangun generasi yang bertumbuh di dalam Tuhan. Nikmati berbagai keistimewaannya. 7 topik dan 74 artikel tentang pengasuhan anak. 321 catatan tematis parenting. 822 ayat yang ditandai khusus tentang pengasuhan anak menggunakan teks terjemahan baru edisi kedua atau TB2. Dilengkapi pengantar setiap kitab, ruang margin untuk catatan pribadi, serta hardcover premium. Pesan sekarang juga dan nikmati diskon 30% selama masa pre-order berlaku 15 hingga 22 Juli 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi alkitab.or.id atau hubungi Paskatia di 0811 9952 890. Alkitab Parenting TB2, bertumbuh bersama firman Tuhan.
1: Jamu Pak, monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

106,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Edisi hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Seneng banget Rajul sih pagi hari ini bisa menyapa kamu semuanya guys, mulai dari Sabang sampai Merauke. Baik-baik, sehat-sehat buat kalian ya. Gak berasa ini udah di hari Rabu, dan kita tuh udah ada di agak-agak akhir bulan gitu ya. Jadi yang sedang berjuang, yuk semangat, kalian pasti bisa ya. Yang lagi menghitung hari, menghitung tanggal gajian, bareng-bareng kita hitung 1, 2, 3, 4 hari lagi, 5 hari lagi. Di kesempatan pagi hari ini seperti biasa juga Rajul sih mau menyapa dulu buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung. Aku sapa dulu nih buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus ada juga teman-teman di Heartland Samarinda 94,4 FM. Ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa, dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Aku gak lupa juga mau sapa buat teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Thank you. Ada Jasdero, ada Michael Sianipar, terima kasih. Ada juga dari Yogi, ada dari Yip MG. Wah, banyak banget. Ada Gibran juga yang sudah bergabung dan kasih semangat buat Ragil Z. Thank you semuanya ya. Yang jelas di Morning Espresso ini Ragil Z dan juga Dika Arwan ya akan nemenin kamu mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 nanti. Jadi jangan kemana-mana.

Di balik anak yang percaya diri, ada keluarga yang selalu hadir. Di balik senyum seorang anak, ada cinta yang tak pernah lelah memberi. Sepanjang bulan Juli, Heartline Tangerang mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk terus menumbuhkan kasih, harapan, dan nilai-nilai kehidupan di rumah. Heartline Tangerang, Radio Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Balik lagi masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Ragil Z, ada di Karuan, dan ada tamu spesial pagi hari ini. Siapakah
1: dia? Who is he?
0: Langsung, kita kenalan langsung ya. Ada siapa pagi hari ini?
2: Ya, halo.
0: Hai
2: Hardliner, jumpa dengan saya, dengan Ivone, panggil saja Fone.
1: Fone. Fon itu berarti dari Belanda kali ya?
0: Iya, bukan telepon ya, fon bukan ya?
2: Bukan merek kosmetik.
1: Mikir gue nih kalau kosmetik.
0: Nah, siapa sih Fon ini? Jadi Fon ini salah satu peserta Mic On
2: Batch One
0: ya. Yeah, yeah. Wah, dia udah melalang.
1: Beda ya, kalau namanya tuh agak kebarat-baratan.
0: Iya.
1: Kita kan ngomongnya batch 1 ya, batch 1.
0: Batch 1 gitu ya. Kita harus ngikutin tamu kita ya. Batch 1.
1: Alright. Kakak Fon, gimana nih pagi hari ini?
2: Ya, puji Tuhan, sehat dan diberkati ya selalu ya.
1: Amin. Okay. Berarti udah doa ya.
2: Amin.
1: Udah doa dong di pagi hari ini.
2: Ya, pastinya dong. Kan ada renungan pagi.
0: Ibadah dulu.
2: Iya, betul.
1: Udah doa pagi, udah renungan, udah soft talk di hari ini.
2: Iya. Pastinya harus ya.
0: Itu.
2: Kita harus self talk ya buat diri kita sendiri. Segala sesuatu yang positif tentunya.
0: Nah, itulah topik perbincangan kita pagi hari ini, guys.
2: Iya, betul.
0: Jadi benar banget kalau tiap pagi itu kita itu ini ya, ngomong pada diri sendiri dulu sebelum kita itu beraktivitas.
2: Iya.
0: Dan kata-katanya itu tentu aja harus kata-kata yang
1: positif.
0: Itu ya? Dia. Mungkin ada juga banyak yang bertanya, Ragil Z semangat banget tiap pagi. Nah, salah satu ininya apa tuh? Rahasianya itu adalah ngomong pada diri sendiri setiap pagi ya, bahwa hari ini Ragil Z semangat, hari ini Ragil Z ceria, hari ini Ragil Z sehat gitu.
2: Betul.
0: Karena kata-kata yang semangat itu bisa membuat tubuh kita itu juga ikutan bangkit gitu.
2: Termotivasi gitu ya.
0: Termotivasi.
2: Termotivasi.
1: Jadi kita punya aura positif ya dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari gitu.
0: Nah,
1: mungkin saat kita sedang terpuruk, sedang down, itu kan pasti nggak enak ya. Soft talk ini bisa menjadi sebuah apa ya, sebuah
0: obat jawaban
1: juga.
0: Gitu.
1: Jawaban juga. Kalau misalnya, aduh, gue lagi nggak semangat nih. Ayo katakan dalam diri sendiri, aku bisa.
0: Iya, aku bisa.
1: Aku semangat gitu.
2: I can do it.
1: I can do it.
2: Jadi
1: berapa?
2: Jadi kita nggak boleh pesimis ya. Berapa?
0: Dia pikirannya duit dia.
2: Cuan
0: dia. Oke, terus ada sebuah penelitian juga ya di Karuan ya. Apa tuh penelitiannya?
1: Saya lihat dulu cantekannya.
2: Penelitian ini terbaru dari Scientific Report. Iya benar, Scientific Report tuh tahun 2025 menunjukkan bahwa self-talk itu merupakan bagian alami dari kehidupan sehari-hari dan berperan penting dalam mengatur emosi, mengambil keputusan, serta menghadapi tekanan hidup. Luar biasa.
0: Jadi ini tuh beneran ada penelitiannya. Tahun kemarin ini 2025 ya. Jadi kita mau tanya dulu juga ya ke semua pendengar kita pagi hari ini. Kira-kira nih kalimat apa sih yang paling sering kamu ucapin kepada diri sendiri ketika menghadapi masalah, guys?
1: Gabungan sama kita yuk di pagi hari ini. Yang mau gabung di akun live TikTok langsung ikutan komentar. Ataupun yang mau via telepon bisa ya di pagi hari
0: bisa
1: ini. Mau via voice note juga bisa.
0: Bisa. Di mana nomornya?
2: Di 0819-269-1000.
0: Kita tunggu sampai dengan jam 10 ya. Buruan, guys.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Diskon itu tanda bisnis lemah. Banyak bisnis terlalu cepat memberi diskon. Sedikit sepi, diskon. Ada kompetitor baru, diskon. Target belum tercapai, diskon lagi. Headliners, hati-hati. Kalau customer hanya datang saat diskon, mungkin mereka tidak mencintai brand Anda. Mereka hanya mencintai harga yang murah. Bisnis yang terlalu sering diskon sebenarnya sedang melatih customer untuk menunda membeli. Hari ini tidak beli, tunggu promo, tunggu tanggal cantik, tunggu sale. Lama-lama margin tipis. Bisnis capek, pemilik usaha stres. Diskon memang bisa menaikkan penjualan cepat, tapi kalau salah pakai bisa menghasilkan nilai brand. Customer sebenarnya rela bayar mahal, asal mereka merasa aman, merasa bangga, merasa puas. Apple tidak terkenal karena murah. Starbucks tidak tumbuh karena diskon. Mereka menjual pengalaman. Mereka menjual rasa percaya. Jangan hanya perang harga. Bangun alasan kenapa bisnis Anda layak dipilih. Dan ingat headliners, bisnis kuat bukan yang paling murah, tapi yang paling dipercaya. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Morning Espresso, let's wake up your mind. Masih bersama kami bertiga nih dari Studio Heartland Center di Lipo Karawaci. Menyapa Anda semua, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Morning.
0: Hari ini kita ngomongin tentang self-talk. Nah, kenapa nih kita harus self-talk? Ini penting banget buat kita, apalagi untuk teman-teman mungkin yang akhir-akhir ini lagi lelah-lelahnya, lagi capek-capeknya dengan aktivitasnya atau mungkin dengan lingkungannya.
2: Betul.
0: Ini self-talk penting banget, apalagi kita harus apa ya? Harus tetap beraktivitas, harus tetap menjalani hari-hari ini tentunya dengan sukacita. Nah, ngomongin tentang sukacita, salah satu cara untuk mendapatkan sukacita itu dengan self-talk yang positif gitu.
1: Benar.
0: Misalnya, aku bisa menjalani hari ini lebih baik lagi dari hari kemarin. Dengan self-talk yang positif, pastinya kita akan memberikan dampak-dampak yang positif juga untuk lingkungan sekitar kita.
2: Dan itu sangat berpengaruh ya.
1: Bisa kita rasain gitu ya ininya pengaruhnya gitu. Kayaknya itu beneran beda banget kalau kita tuh ngomong hal-hal positif untuk diri kita sendiri sama di saat kita tuh ngomong sesuatu yang negatif tentang diri kita. Itu tuh kayak langsung down gitu enggak sih, kayak mentalnya gitu ya.
0: Kita lebih percaya diri, kita lebih tenang gitu kan. Misalnya kayak ada kondisi yang apa ya, huru-hara ya.
1: Di dalam hati, di hatinya dalam huru-hara, hati. Banyak
0: nanti
1: yang
0: ada,
1: demo.
0: Nanti ada huru-hara juga di Heartland di jam 2 sampai jam 3 ya.
1: Nih, ada apa itu? Boleh dong di-spill kakak?
0: Ada salah satu pendatang baru juga, Simorangkir. Fania ya, Fania
1: Simorangkir. Oh, ada ya. Ngulik ya?
0: Iya, ngulik.
1: Wah, keren-keren. Jadi turut tapi, ramaikan
0: tapi
1: nanti.
0: Tapi ini huru-haranya pasti happy-happy lah.
1: Pasti yang positif ya, positif ya. Terus kita tuh juga ini harus punya kayak circle yang positif gitu enggak sih?
2: Iya, harus, itu betul.
1: Benar ya.
0: Kayak Ragil sih ini orangnya positif. Gue selalu happy, gue selalu ceria setiap siaran sama dia.
1: Ceria.
0: Pokoknya kita selesai siaran tuh ketawa, senyum gitu kan. Karena harus berobat kayaknya orang.
2: Karena kita kalau circle-nya kita orang-orang toksik gitu ya, kita kayaknya bawaannya jadi negatif thinking melulu gitu ya.
1: Jadi benar.
2: Makanya kalau kita circle-nya yang positif, jadi membangun positive thinking ya. Jadi karena kadang tuh otak kita itu nggak sih nggak selalu mampu untuk membedakan antara kritik dari orang lain dan kritik yang berasal dari diri sendiri gitu ya.
1: Itu kayak kayak menyatu gitu maksudnya di dalam hati kita gitu. Kayak
2: iya, jadi kayak otak kita nih ini ya gitu. Jadi harus bisa nyaring gitu ya mana yang dari diri sendiri sama orang lain. Nah, jadi kita kalau kita terus mengulang kata-kata negatif, nah pasti nih otak kita nih akan menganggapnya sebagai informasi yang benar tuh.
1: Iya kan? Benar. Aku
2: jadi
1: pernah
2: kalau saya bilang, aduh saya nggak bisa, saya bodoh nih gitu ya.
1: Benar. Jadi kita tuh harus mengafirmasi gitu ya kata-kata yang positif ya.
0: Yang
1: karena
0: positif,
1: kan
0: betul.
1: Kita itu nggak bisa menghadang menghadang orang-orang yang ada di sekitar kita untuk berkata sesuatu yang buruk gitu, ya kan?
2: Iya.
1: Kita nggak bisa kontrol apa yang mereka ucapkan gitu.
0: Itu.
1: Tapi benar kan? Tapi iya, kita bisa ini kan hati kita sendiri gitu.
2: Makanya kita harus bangun nih, biar kita punya kata-kata yang positif sehingga kita selalu berpikiran positif.
1: Iya.
0: Tapi emang benar sih, kita nggak bisa mengontrol apa yang orang katakan.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi kita bisa mengontrol bagaimana cara kita merespons.
1: Nah.
0: Gitu, kan?
2: Iya.
0: Ini salah satunya dari soft talk ini ya.
1: Iya.
0: Bisa untuk lebih apa ya, lebih tenang gitu kan, lebih sabar, bisa. Ya kita bisa ngomong sama diri kita sendiri, ayo kita sabar, kita tenang dalam menghadapi situasi seperti ini.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi kan yang keluar tuh responsnya nggak yang gimana ya, nggak yang negatif juga, nggak yang huru-hara juga gitu.
1: Iya, setuju.
0: Ini gue lagi ngomong sama diri gue sendiri kayaknya nih.
1: Jadi gini, aku mau agak sedikit berbagi sebuah cerita ya. Karena aku tiba-tiba inget aja gitu waktu dikata tadi ngomong gitu. Jadi aku punya teman ya.
0: Teman.
1: Jadi Teman aku itu dia kan punya mertua dan dia udah punya anak kan. Nah, saat mereka itu berkunjung pergi ke rumah mertuanya, si anaknya itu sering kayak dicekokin kata-kata negatif yang kamu tuh nakal banget, susah apa buat kotor, buat ini gitu kan. Nah, di saat mertuanya itu setelah ngomong kayak gitu, dia langsung pegang si anak, dia suruh si anak tatap mata si mamanya, terus dia bilang nama anaknya itu siapa gitu ya, namanya Aris gitu ya. Aris. Langsung dia bilang ke anaknya itu sambil tatapan mata, Aris anak yang baik, Aris anak yang berprestasi. Langsung katakan afirmasi, kata-kata positif gitu. Iya, gitu. Supaya menghapus kata-kata negatif dari si mertuanya tadi.
0: Itu salah satu bentuk circle positif kan dari orang tuanya tadi ya?
1: Iya, dari orang tuanya.
0: Karena memang kayak ya namanya kan anak-anak ya. Mungkin sebagai orang tua juga ini menjadi perhatian juga sih bagi kita semua gitu loh. Kalau memang anak melakukan kesalahan, jangan mentalnya dibikin jatuh gitu.
1: Iya.
0: Dengan kata-kata yang bisa menyakitkan kan?
2: Iya, betul.
0: Sebisa mungkin ya dengan lemah lembut, kemudian dengan ya kata-kata yang baik gitu loh, bisa untuk
2: membangun.
1: Setuju. Kayaknya udah siap nih di Kak Arwan nih.
2: Oh, bisa.
1: Udah siap
2: bisa.
1: Dia ya.
0: Teori. Oke.
1: Teori 100 dia nilainya. Oke, ini sudah ada yang bergabung di 0819269000 ya, yang sudah turut berkomentar. Jadi saat melakukan kesalahan, apakah kamu tuh lebih sering menyalahkan diri sendiri, guys, atau kamu memberi kesempatan diri untuk terus belajar dari kesalahan yang kamu buat itu ya? Kamu bisa komentar juga ya. Ada Angga, salam kenal dari Minahasa. Wey, Minahasa menyapa pagi hari ini. Kalimat positif yang sering aku ucapkan untuk diriku itu adalah, jangan menyerah sekalipun gak sempurna, setidaknya kamu sudah berusaha.
2: Iya,
1: ini tuh menenangkan banget ya kata-kata kayak gini. Benar, ya. Benar,
2: teduh benar. Gitu ya.
0: Ini kata-kata yang kalau lagi terpuruk banget, enak banget ya untuk diucapin gitu. Jadi membuat apa ya, kayak menghibur diri sendiri.
1: Iya, betul. Benar.
2: Berarti kita gak boleh menyalahkan diri sendiri ya. Kalau kita membuat kesalahan itu biasanya kita langsung menyalahkan diri sendiri, ini memang bodoh nih,
1: bener,
2: gak bisa nih gitu.
1: Enggak, jangan kayak gitu, ya, itu tuh langsung down gitu ya mental kita ya. Dirubah, jadi, dirubah.
2: Kita harus memberikan kesempatan diri kita untuk belajar, bener gak sih?
1: Bener, salah gak apa-apa, melakukan kesalahan gak apa-apa
2: gitu.
1: Tapi
2: nanti
1: itu adalah
2: lebih baik lagi gitu.
1: Iya, ada prosesnya.
0: Ada Kakak Panca, pemirsa emang self-talk tapi ini tapi gak semua orang paham. Thank you, Morning Espresso.
1: Oke, terus ada siapa lagi?
2: Ada dari Rahel nih juga. Katanya yang penting selalu perkatakan kata-kata positif untuk diri sendiri. Intinya itu sih katanya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, betul sekali.
1: Di live TikTok juga sudah ada yang bergabung nih dari Nona Ariren. Pagi kakak-kakak, salam hormat dari Kupang.
0: Halo, dari Kupang.
1: Hai teman-teman yang ada di Kupang.
0: Nona. Good morning,
1: Nona.
0: Kupang.
1: Ini Nona bukan yang nyanyi Aurora Blade.
0: Pas banget nih kakak Nona. Saya tadi minta kakak lagi kalau bread.
1: Ini dia gabungan, dia bilang kalau Riren, kata-kata yang sering Riren ngomong ke diri sendiri, ayo aku pasti bisa, pasti ada jalan.
2: Wih.
0: Betul.
1: Tuhanku lebih besar dari masalahku. Mantap. Bener.
0: Makanya kadang kalau kayak kemarin waktu kita ngobrol sama teman-teman dari PDSKJ itu, dia kan pernah ngebahas tentang kalau orang lagi terpuruk, lagi down, itu benar-benar harus ditemenin gitu.
1: Iya, jangan dibiarin sendiri ya.
2: Harus ada, harus rangkul ya.
0: Dampaknya ini yang paling parah itu tadi, suicide gitu kan.
1: Iya.
0: Karena mereka benar-benar butuh didengar gitu kan.
1: Iya, butuh dikasih dukungan, dikasih semangat gitu ya. Dan satu lagi, butuh diajak pergi halan-halan.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: lagi pusing 7 keliling mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Vega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
1: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax. Sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
0: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi siap melangkah ke pelaminan.
1: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 021-2920-5999 atau kunjungi parador-hotels.com.
0: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.

0: 100.6 Heartline FM Morning Espresso, let's wake up your mind.
1: Wih, ada Fone pagi hari ini menemani kita semua ya, di Morning Espresso.
2: Kakak Fone, harga handphone ya. Sekarang lagi pada naik berapaan? Garing ya, garing. Dan garing.
1: Krik. Oke guys, kita balik lagi ke topik kita pagi hari ini. Seru banget, banyak banget yang turut berkomentar di live TikTok Heartline FM ya. Nanti kita akan bacakan setelah kita lanjutkan dulu nih materi kita. Nah, kita tuh harus hati-hati dengan yang namanya
2: self-talk
1: yang negatif gitu ya. Karena memang kan ada dua ya, yang positif sama yang negatif gitu. Kenapa selalu ada dua ya, ada hitam ada putih gitu ya.
0: Jangan abu-abu kita.
1: Selalu ada dua gitu ya. Ada iya, ada rawon, ada soto gitu kan ya. Ada dua kan Dika, ada kopi, ada teh. Emang, lu mukanya enggak usah gitu Dika, bukan. Biasa aja.
2: Soto rawon kan sama satu, cuy. Iya sih. Apa gue salah nih?
1: Beda lah. Beda lah, ada soto, ada rawon, ada tahu, ada tempe gitu.
0: Ada ketoprak, ada gado-gado. Mirip-mirip.
2: Jadi gua cuma manusia aja yang
1: berpasangan.
0: Tangan kita kan ada dua nih, ada kanan, ada kiri ya.
1: Gitu, selalu ada dua ya.
2: Kita lagi ngomongin apa sih guys? Dari kegaringan kegaringan di awal sampai ke permakanan nih.
0: Ya, dari kegaringan ke gorengannya.
1: Oke, kita balik lagi ke jalan yang benar ya.
2: Amin. Udah benar semua.
0: Udah benar sekarang kita nih. Kita sekarang sudah di jalan benar, tapi kita akan ngomongin tentang yang negatif.
1: Nah
0: gimana nih?
2: Enggak gitu.
0: Aduh, gimana?
1: Ini maksudnya itu contoh kalimat-kalimatnya kayak dulu itu ya, aku sedikit ceritanya. Kok aku kayaknya banyak cerita banget nih pagi hari ini.
2: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mungkin abis Kakak Ragil, Kakak Fon gitu kan. Jadi bukan Morning Espresso namanya. Bang kita keterburukan entar gitu pindahin.
1: Jadi dulu itu sempet pernah ada yang bilang bahwa kamu tuh enggak bisa nyanyi, udah enggak usah nyanyi, suara kamu enggak enak gitu.
2: Benar.
1: Makasih loh di Kak Arwan gitu kan. Nah, setelah dengerin kata-kata itu tuh kayak langsung down, dan semenjak itu tuh 3 tahun aku enggak nyanyi sama sekali. Gitu. Hanya karena dengerin kata-kata itu. Aku safe gitu loh di dalam hati dan otak aku. Nah, ternyata itu
0: gitu ya.
1: Benar, dan ternyata itu sangat berpengaruh banget buat kehidupan kita, kata-kata negatif yang kita simpen gitu guys. Coba cek ya hari ini ya. Siapa tahu nih Heartliner masih menyimpan kata-kata negatif di dalam hati yang terus terngiang, teringat, dan itu tuh kayak dipupuk. Nah, itu bisa benar-benar kayak mematikan setiap potensi yang ada pada diri kita.
2: Ini ada penelitiannya juga nih sih dari yang lo lakuin nih, dari Nature Human Behavior di tahun 2026. Berbagai intervensi psikologis yang membantu seseorang mengubah pola pikir dan dialog internal secara konsisten dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dibandingkan tidak melakukan intervensi sama sekali. Artinya, cara kita berbicara kepada diri sendiri ini benar-benar berpengaruh terhadap kualitas hidup.
0: Nah, kita ya.
2: Mungkin dari yang self-talk lo yang negatif ini, lo jadi turun nih percaya diri lo.
1: Iya, benar, 100%.
2: Gitu kan.
1: Iya.
2: Dan ini juga bisa menurunkan motivasi. Jadinya kan ya sebenarnya kita punya bakat. Bakat itu kan bisa di ini ya, diasah gitu.
1: Benar, bisa dikembangkan.
2: Kalau memang kurang bisa ditingkatkan.
1: Belajar lagi. Iya, benar.
0: Tapi orang lain kadang maksudnya tidak berkata-kata yang negatif kok. Kitanya sendiri justru yang
2: sendiri
0: memperkatakan hal negatif diri kita sendiri gitu.
1: Bisa
0: ya.
1: Bisa jadi.
2: Gua tuh kadang memang enggak tahu ya, kebanyakan ini bukannya menstigma orang zaman dulu ya. Karena kan rata-rata kayak beberapa teman-teman juga cerita ya suka. Sebenarnya sih maksud dari mereka tuh bukan untuk menjatuhkan atau meremehkan, tapi untuk membuat apa ya, orang yang diajak ngomong ini biar lebih semangat, biar bisa membuktikan gitu loh. Cuma mungkin caranya atau kalimatnya salah.
1: Nggak tepat gitu ya. Di timing yang kurang tepat juga.
2: Gitu.
1: Mungkin kitanya lagi sensi.
2: Lagi capek.
1: Lagi dapet ya. Terus dengerin kata-kata kayak gitu jadi kayak kerekam gitu ya.
2: Dan itu bisa berpengaruh juga tadi kan kayak seperti penelitian ya. Gimana cara kita untuk ngomong ke diri kita sendiri nih.
1: Setuju.
2: Jadinya tuh dari omongan itu akhirnya lu benar-benar nggak nyanyi lagi gitu.
1: Iya, gue nggak nyanyi lagi. Selama bahkan gue kayak berasa salah ambil jurusan gitu.
2: Oh.
1: Iya, jadi akhirnya aku ambil jurusan bukan vokal gitu. Padahal awalnya itu aku pengen ngambil jurusan vokal kan, tujuanku sekolah di sekolah seni itu. Yeah. Akhirnya aku ambil jurusan piano gitu.
2: Tapi di keren loh main piano.
1: Tapi ya aku tetap ambil kayak positifnya gitu lah ya. Maksudnya dari kejadian itu ya puji Tuhannya akhirnya aku bisa main piano juga gitu. Tapi jadi sambil bisa sambil juga. Nyanyi.
2: Nah,
1: iya.
2: Itu kan
1: gitu,
2: itu.
1: Ada positifnya.
2: Iya. Bisa main piano, bisa nyanyi.
1: Ya, ada positifnya.
2: Karena orang yang penyanyi belum tentu bisa main piano.
1: Nah, iya kalau dulu aku cuma ngambil jurusan nyanyi aja. Kalau temen aku gak ngomong kayak gitu ya. Mm-mm. Aku kan pasti ngambil jurusan vokal dong. Pasti aku cuman bisa nyanyi aja, tapi gak bisa main musik gitu. Hmm. Gitu. Jadi aku tetap berpikir positif lah.
0: Ya, tetap,
1: gitu.
0: Walaupun sudah dapat masukan mungkin yang waktu itu negatif, tapi kita tetap berpikir positif untuk diri kita sendiri ya.
1: Yes.
0: Jadi kita tetap bisa maju ya.
1: Yes.
2: Itu dia sih. Gimana cara kita tuh ngerespon kan? Balik lagi ke tadi, ya kita gak bisa ngontrol omongan orang.
1: Iya.
2: Tapi gimana cara kita ngerespon? Oke, baiklah. Aku kan ngomong pada diriku sendiri, aku bisa kok, aku mampu kok.
0: Walaupun circle-nya negatif, kitanya tetap positif.
1: Benar.
2: Meskipun kita punya kekurangan, akan aku perbaiki.
1: Iya. Betul. Jadi semakin bertambahnya waktu juga, kita pasti akan tambah dewasa gitu. Yes. Jadi kalau ada orang-orang yang nyinyir di luar sana itu kayak udah lebih adem gitu, aku udah bisa nerimo gitu, menutup telinga kalau orang bilang itu masuk kiri keluar kanan, nggak usah didengar. Gitu ya,
2: cuman kebalik ya, masuk kanan keluar kiri.
1: Ayo terserah lu lah kalau aku.
0: Atur aja dah, pokoknya mau kiri
1: kanan ya. Suka-suka lu lah, Dik.
2: Ada Radio Embelan nih gabungan sama kita. Shalom, selamat pagi katanya.
1: Pagi-pagi.
2: Dari kakak Riren, semangat selalu ya kakak-kakaknya. Biar kita kasih energi positifnya dibagi juga sama semua pendengar. Amin.
1: Okay.
2: Ada Pak Yu, pagi Kak Ragil. Dan salam buat 2CS, Bang Biruna, Dika, dan Kak Ipon. Nama biru ya hari ini ya.
0: Iya,
1: oke,
2: udah
1: terima
2: bisa berdamai
1: kasih.
2: Dengan diri sendiri jadinya. Nah tuh ditanya tuh
1: Gimana?
2: Udah bisa berdamai belum sih?
1: Oh bisa dong, damai, aku suka damai.
2: Tapi memang prosesnya mungkin lama kali
1: sih. Iya, 3 tahun, karena waktu itu aku masih umuran SMA kan, masih anak SMA, jadi masih labil banget waktu itu.
2: Ya mungkin gak semua orang bisa menghadapinya dengan proses yang cepat. Ada juga beberapa orang yang harus melaluinya berbulan-bulan atau bertahun-tahun gitu kan. Sampai akhirnya
0: ada
2: nemuin
0: prosesnya.
2: Ada prosesnya benar. Sampai ada waktunya nemuin, oh ini toh maksudnya Tuhan gitu.
1: Benar. Setuju.
0: Betul
1: aku
0: sekali. Sepakat.
1: Mungkin aja juga ada nih di antara heartliner, mungkin ada kalimat negatif apa yang paling pingin kamu hentikan mulai hari ini. Kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar ya. Ada Nona Rian, udah bisa berdamai dengan diri sendiri jadinya kan Kak. Oh, ini tadi udah ya. Aduh, kok aku baca lagi ya. Oke, terus lanjut lagi ada di 08. Berliana ya.
0: Katanya daripada save kata-kata negatif di dalam pikiran kita, mending kita ganti dengan kata-kata positif.
1: Benar.
2: Ya, juga betul. Ada Kak Ertita, pada dasarnya nggak ada manusia sempurna. Gunakan kata-kata negatif untuk mengoreksi diri dan gunakan kata-kata positif untuk membuat kita lebih maju lagi.
1: Setuju.
0: Ya, setuju.
1: Ada Ica juga, kalimat negatif yang pengen aku hentikan adalah kamu lambat banget. Semakin kita save dalam otak, itu akan semakin lambat kitanya. Benar ya?
0: Harusnya memperkatakan, ayo cepet, aku
1: bisa
0: nih. Gercep gitu ya.
1: Coba diganti kata-katanya.
2: Gue tuh dulu orang yang insomnia sih.
1: Insomnia?
2: Iya, gue gak. Kalau tidur tuh udah jam 3 ke atas, jam 2
1: ke
2: atas. Cuma mungkin karena dari afirmasi ya. Gue afirmasi dan kayak kebiasaan sih. Jadi mencoba untuk tidur jam 10. Jadi tuh udah mulai deket-deket jam 10, gue udah ngantuk. Dari situ gue mulainya tuh. Jadi kayak ngomong ke diri sendiri dulu.
0: Langsung praktekin.
1: Wih, berhasil ya, Dik ya.
2: Berhasil.
1: Wah, keren.
2: Cuma ya, ke dalam case-case tertentu gitu ya. Kadang ya gitu.
1: Kalau kamu kan apa tadi, mengafirmasi diri kamu jam berapa tadi? Jam biar 10. Biar kamu
2: jam
1: tidur
2: 10.
1: Kan. Kayaknya aku kebalikannya kamu deh.
2: Kenapa?
1: Karena kan aku jam 7 udah tidur, Dik.

Hai Hardliner, apakah Anda pernah mempunyai impian menjadi seorang storyteller atau penyiar radio? Mungkin juga menjadi seorang voice over iklan. Nah, saatnya Anda bergabung dengan workshop Mic On Batch 2 secara onsite yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore, bertempat di gedung Heartland Center lantai 4 Jalan Permatasari nomor 1000 Lippo Village Tangerang. Kita akan sama-sama belajar mengenai storytelling, teknik interview, teknik voice over, teknik siaran radio, dan teknik mixer operator. Investasi hanya Rp100.000 dan Anda akan mendapatkan benefit lunch dan coffee break, portofolio digital, praktek siaran langsung di studio Heartline, dan juga kolaborasi bersama Heartline Radio, dan pastinya sertifikat. Untuk itu, jangan lupa daftarkan dirimu sekarang. WhatsApp ke 0819 269 1000 atau mendaftar melalui Instagram Heartline FM.

0: 100.6 Heartland FM bersama kami di sini dalam Morning Espresso. Let's wake up your mind. Kami mau menyapa Anda semua pendengar Heartland di seputaran Jabodetabek.
1: Ada juga teman-teman yang sudah bergabung pagi hari ini dari Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
2: Heartland Samarinda 94,4 FM.
1: Ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
2: Heartland Radio Bali 92,2 FM
0: dan Radio Astara FM 107.8 Minahasa
1: dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
2: Good morning semuanya.
1: Morning, morning.
2: Kalau pagi-pagi itu enak banget aktivitas, pasti masih semangat-semangatnya.
1: Iya.
2: Kesusahan hari kemarin cukuplah untuk hari kemarin dan bersiaplah untuk menghadapi kesusahan di hari ini.
1: Jangan dong, kita berharapnya hari ini gak susah, kemarin aja susahnya.
2: Pasti ada tantangan-tantangan, ada juga mungkin
0: ada kerikil-kerikil kecil.
2: Kerikil-kerikil kecil.
1: Benar.
2: Kerikil.
0: Asal jangan yang tajam.
2: Batu kali. Kok ngomongin kerikil nih, Pon? Punya kerikil apa nih, Pon? Selama menjalani kehidupan ini.
1: Gimana kehidupan nih? Kita dengerin dulu ceritanya Fonny ya.
0: Iya.
1: Gimana nih, Fonny?
0: Iya, benar, hardliner. Ada kerikil-kerikil saya juga, pasti ya. Walaupun kebanyakan saya sudah memotivasi diri untuk positive thinking tapi biar bagaimana dalam diri saya sendiri kadang ada tuh muncul gitu ya yang sesuatu yang negatif maupun yang dari luar ya. Saya tuh dulu pernah waktu masih kerja ya saya pernah mengalami juga hal yang bagaimana berhadapan dengan atasan, dengan bos saya ya, ya walaupun atau rekan kerja bagaimana juga yang menciutkan hati saya, ciut. Iya, bagaimana kalau disuruh membuat sesuatu hal sehingga sampai, aduh gimana nih, aduh saya nggak bisa nih, aduh suruh hitungin price list lah, apa gitu kan, waduh saya waktu itu sampai gimana nih ya, aduh ini, aduh saya nggak bisa nih, ini susah nih kayaknya nih, aduh gitu dan terutama dengan rekan kerja dan juga yang tambah lagi tuh membuat suatu statement-statement yang negatif. Ah, ini pasti lu gak bisa nih, gini kan. Nah, itu begitu tambah bikin kita down gak sih? Jadi, ya pada saat itu untung ada support dari bos saya. Udah kamu bisa nih ngerjain ini gitu ya. Udah nanti kamu yang presentasikan lah. Waduh, lebih ini lagi nih, tegang lagi nih, gimana nih? Gua gak bisa nih, aduh gimana nih. Tapi itu dia ya, hardliner, kita tetap harus tetap mengatakan saya bisa nih, bisa. Jadi kita coba-coba dan coba lagi, saya akhirnya puji Tuhan bisa melaluinya dengan baik ya. Dan sebetulnya kata-kata yang positif itu sangat penting ya untuk kita perkatakan dalam diri sendiri gitu. Saya sebetulnya sama di teman-teman saya tuh mereka kadang suka bilang gini, wah mulai nih Miss Positif ngomong nih gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau mereka sudah mulai membicarakan sesuatu hal yang negatif, saya selalu bilang, udah mungkin pikir positifnya aja, mungkin kayak begini-begini, mungkin kayak gini kali, maksudnya dia gak ke gitu kali. Mereka jadi gemes gitu gak sih? Kadang kalau kita justru mau membuat mereka berpikir positif, jadi wah ini apaan sih lu gak ikut seru-seruan sama kita gitu kan. Kita kan mau ini dong, membicarakan ini biar seru gitu kan. Ngegosipinnya nih biar tambah panas gitu. Terus aku udah mulai cooling, bikin cooling down gitu ya. Itu kayak gitu ya. Jadi ya guys, biarlah kita tetap ini ya, harus selalu positive thinking lah ya, kita memperkatakan diri sendiri ya.
2: Dari ceritanya Fonny itu dia memulainya dengan sebuah afirmasi positif gitu ya. Tapi bukan selalu kayak saya hebat
0: kayak gitu ya.
2: Ataupun ada kata-kata lainnya, contohnya dari mungkin aku tidak bisa menjadi aku belum bisa, tapi aku akan belajar. Atau mungkin aku gagal menjadi hari ini belum berhasil, besok aku coba lagi.
1: Dan betul,
2: perubahan satu kata aja bisa mengubah cara otak memandang sebuah tantangan. Kayak Fonnya tadi kan mendapatkan sebuah tantangan jadinya.
0: Iya. Jadi jangan kata harus, tapi kita harus ubah dengan kata bisa. Jangan, saya harus nih, kayaknya terlalu tinggi kali takutnya ya. Jadi kita nanti mental dan menjadi rasa bersalah gitu ya.
1: Iya betul. Dan ternyata itu dan ternyata itu ada tanda-tandanya guys.
2: Tanda-tandanya.
1: Gitu ya kalau jadi penyiar ya. Dikit-dikit nyanyi, dikit-dikit nyanyi gitu. Jadi ternyata itu ada tanda-tandanya kalau kita itu terjebak dalam negatif self-talk gitu guys. Ada tanda-tandanya dan kita bisa tahu nih ya, coba ya headliner semuanya ya, tanda-tandanya apa. Jadi tanda-tandanya adalah kamu tuh lebih memperbesar sisi negatif dari suatu situasi dan menyaring semua sisi positifnya gitu. Abis suara aku ya. Itu poin yang pertama. Terus
0: filtering
1: poin yang,
0: ya.
1: Filtering.
0: Yang keduanya apa nih?
1: Yang keduanya
0: personalisasi gitu ya. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, kita tuh secara otomatis menyalahkan diri sendiri ya, blaming ourselves ya.
1: Benar. Itu tanda-tandanya. Terus yang ketiga apa nih? Yang ketiga,
2: kita selalu mengantisipasi skenario terburuk nih tanpa dasar bukti yang kuat.
1: Jadi kayak langsung ambil kesimpulan sendiri gitu ya.
0: Kesimpulan
1: dan
0: sendiri.
1: Kesimpulannya tuh cenderung ke negatif gitu ya.
2: Mungkin karena dari khawatir juga kali ya.
1: Bisa jadi, bisa
2: cemas.
1: Jadi.
2: Jadi dia tuh udah punya skenario untuk mengantisipasi yang terburuk.
0: Iya. Tapi kita harusnya memperlakukan diri kita sendiri seperti sahabat gak sih?
1: Iya. Benar ya. Benar. Harus
0: jadi,
1: itu.
0: Kayak kalau umpamanya sahabat kita kan kalau dia gagal, gak mungkin kan kita bilang ke dia gitu. Ya emang sih lu sih gak bener sih, gak berguna sih, gak ya bodoh gitulah kadang ya.
1: Jadi enggak, menyalahkan mungkin, gitu ya.
0: Jadi ya sama, kayak kita memperlakukan diri kita sendiri juga gitu ya.
2: Layaknya seperti ke seorang sahabat. Karena kayak ini kan kayak self-compassion gitu ya. Jadi orang yang punya self-compassion juga tuh kabarnya dia memiliki kemampuan untuk penuh pengertian dan cenderung lebih cepat bangkit gitu saat mengalami yang namanya kegagalan.
0: Iya betul.
2: Sayang diri sendiri.
1: Yes.
2: Begitu juga sayang sahabat.
1: Sayang.
2: Aku udah bilang ini pasti nyanyi ini. Jangan dipancing dulu.
1: Yang jelas kita semua belajar ya guys, nggak ada yang sempurna. Betul. Sama Ragilzi, Foni, Dika Arwan, kita semua pasti punya pengalaman dalam hal ini ya.
2: Yes.
1: Tapi yang jelas itu bukan gimana kita harus memperbesar masalah yang ada. Kata-kata negatif itu harus disaring ya. Kalau kita mau bangkit, kita mau sukses, ya kita harus tinggalkan kata-kata negatif yang pernah orang lain bilang tentang kita ya. Yuk mulai hari ini coba di ingat-ingat ada gak sih kata-kata negatif yang mungkin masih membekas di dalam hati dan pikiran kita ya. Karena ini adalah waktunya buat kita bangkit.

0: juga buat siapa aja.
1: Hah? Beneran gak nih? Terus.
0: Nah, program Hari Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
1: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
0: Acu.

0: Fauna. Ya, aku salah fauna. Ya dari tadi ya sebutnya ya. Hah? Bener ya? Emang? Fauna ya? Aku...
1: Iya. Bacanya E bukan E.
0: Fone, bener ya?
1: Lebih fone. Enak fone daripada fone.
0: Lu biasa aja deh, gak usah bengong gitu muka lu.
2: Setelah beberapa jam ini lu baru nge, gue juga salah. Pon gue tadi fone.
0: Iya, agak lain soalnya namanya langka gitu ya.
2: Iya itulah.
0: Ke barat cuman gitu.
2: Ada fun, ada fun.
0: Oke, kita balik lagi ke topik kita guys. Thank you banget. Ini ada juga yang sudah bergabung pagi hari ini di 0819269000. Ada teman-teman juga yang bergabung di live TikTok Heartline FM. Ini aku bacain dulu ya. Yuk. Yang udah masuk nih ada Pak Darwin pagi hari ini bergabung. Hai, selamat pagi Pak Darwin.
2: Good morning.
0: Selamat pagi Ragil, Dika, dan juga Fone, bener ya?
1: Iya.
0: Salam espresso, bawel.
2: Sebentar.
0: Oh, gimana?
2: Gue kayak musuhan sama Fone, gue ngadap sana dan ngadap sana. Iya. Kameranya di sana.
1: Oh iya. Yeah.
0: Pak Darwin bilang gini nih, bawel untuk ngasih tahu yang benar, untuk merubah sikap, dampak baik atau buruknya bisa diterima dan dilakukan. Wih, okay. Terima kasih Pak Darwin. Jadi ini intinya itu harus lapang dada gitu ya, harus rendah hati gitu, menerima gitu. Tapi jangan sampai membuat kita itu jadi down gitu ya. Terus belajar intinya. Oke, terima kasih.
1: You,
0: kita Darwin. Balik lagi ke topik kita. Ada Babang Ardian juga. Hai, Babang Ardian.
2: Halo, Babang
0: di live TikTok
1: Hai,
0: kita.
1: Ardian.
0: Jadi apakah self-talk ini bisa diterapkan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari?
1: Nah, itu udah pasti.
0: Bisa ya, Mbak Arti ya?
1: Bisa. Kita belajar berbicara kepada diri sendiri.
0: Jadi mungkin kita bisa ini ya, identifikasi dulu kali ya, langkah pertama yang bisa kita lakukan ya. Identifikasi sama jebakan pikiran. Nah, gimana tuh maksudnya? Identifikasi sama jebakan pikiran guys.
2: Jadi kita harus tahu pemicunya nih sih. Dan kita bisa lebih siap untuk menginterupsi pikiran. Kayak sama kayak tadi. Kadang-kadang kita gak bisa untuk membedakan mana kritik dari orang lain, mana kritik dari diri sendiri. Apalagi case-nya kalau misalnya lagi di lingkungan kantor gitu kan. Ini kan kadang-kadang jadi kebawa ke pikiran kita sendiri kan. Jadi kita omongan dari orang terus masuk ke kita, kita salah nih responsnya.
0: Ya.
2: Jadi kita kayak yaudah emang gue bodoh gitu kan, gue gak bisa memperbaiki. Jadi kayak ngomong self talknya itu jadi negatif gitu.
0: Okay.
1: Negatif jadi kita jadi tetap gak bisa-bisa gitu
0: Yes. Karena udah harus terlanjur diterima mentah-mentah gitu ya.
1: Harusnya justru itu membuat diri kita bisa lebih improve gitu ya. Jadi kita harus bisa nih gitu ya. Jadi kita improve diri gitu ya.
2: Atau bisa menggunakan nama sendiri nih sih.
0: Gimana tuh maksudnya menggunakan nama sendiri?
2: Kayak misalnya Dika kan. Tadi kan saya bisa melewati ini. Nah, bisa tuh dikasih Dika bisa melewati ini.
0: Oh, diganti depannya itu pakai nama kita pake nama gitu. Ragil sih pasti bisa. Pasti bisa gitu ya.
1: Pasti bisa.
0: Oke. Bisa.
1: Cara
0: bisa
1: menerapkan positive self-talk juga dalam keseharian. Ini bisa mengubah pola pikir. Gak dalam semalam ya. Seperti membalik telapak tangan gitu ya. Ini perlu dilatih.
0: Ya.
1: Kan ada ibaratnya ada kata-kata yang bilang practice make perfect gitu ya. Ya, jadi kalau kita latih terus itu akan lebih sempurna.
0: Ya. Jadi harus terus dilatih gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi bisa juga kayak mengubah kata harus itu menjadi bisa ya. Gitu.
2: Kayak beban gak sih lo kadang-kadang itu gue harus melakukan ini nih.
0: Misalnya
2: kita dikasih tugas gitu kan, gue harus gitu kan.
1: Jadi ada beban mental.
2: Jadi
1: ya?
2: Beban sendiri, kalau mental pikiran gitu.
0: Iya.
2: Jadi bawaannya pengen sempurna jadinya.
0: Iya, sempurna.
2: Segala sesuatu tuh kayak misalnya kita lagi show gitu kan. Gak ada show yang sempurna. Pasti ada minusnya.
0: Jadi dirubah ya, yang tadinya harus itu jadi dirubah menjadi bisa gitu ya. Jangan lupa dikasih jangan lupa dikasih nama kita di depannya.
2: Iya, bisa. Ya. Atau nama kayak tadi tuh dari
1: Dika,
2: kamu bisa
1: Dika,
2: saya.
1: You can do it. Do it lagi.
2: Aku tadi pengen ketawa Dike. Jangan mentang-mentang jago bahasa Inggris, jangan Dike. Jangan jadi Dike dong. Akan E kan?
0: Dike. Dike,
1: Dike. Dike,
0: Dike. Oke, jadi itu tadi beberapa cara ya untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung aja kita baca ini yang sudah bergabung di 0819269000. Ada Ivana nih. Mesti banyak belajar nih. Karena manusia yang gak mau belajar itu gak akan maju hidupnya. Benar. Terus ada siapa lagi?
2: Ada Karen, simple tapi berbobot topiknya. Secara gue sering banget masukin kata-kata negatif dalam hidup gue. Jangan deh ya.
0: Jangan dilanjutin ya Karen ya.
1: Ada Nania juga. Katanya halo. Kata-kata yang selalu ada dalam benak gue tuh, yuk bisa yuk.
0: Positif nih ya.
1: Yuk makan bakso yuk.
0: Ajak-ajak kita ya. Ajak-ajak kita ya. Ada Maria juga. Gak ada yang terlalu sulit selama kita itu mau melakukannya. Benar. Jadi harus ambil langkah dan keputusan sekarang juga. Jangan nunggu besok, jangan nunggu tahun depan, guys. Sekarang ya.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang ngacu mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang aja.

0: 100.6 Heartline FM, your family station. Ya, bersama kami bertiga di sini ada Ragil Z, Dika Arwan, dan dengan saya Fone di program kesayangan Anda, Morning Espresso. Let's wake up your mind.
1: Senang banget kita menemani Anda semuanya ya, teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Tapi sayang banget nih karena waktu kita juga sudah hampir habis. Jadi kita harus segera pamit undur diri. Tapi sebelum kita pamit undur diri, ada sebuah hasil penelitian nih yang akan dibacakan oleh Fon nih buat kita semua.
0: Iya betul nih. Ini hasil penelitian terbaru dari Scientific Reports mengatakan bahwa menemukan bahwa self-talk merupakan proses alami yang membantu seseorang mengelola emosi, mengambil keputusan, dan menghadapi tekanan. Cara seseorang berbicara kepada dirinya sendiri mempengaruhi respons emosional dan perilakunya.
1: Wow, ya? Jadi ini tuh sudah diteliti gitu ya. Jadi iya, penelitian ini tuh benar-benar sudah terpercaya gitu.
0: Pastinya, guys. Yes.
1: Ya.
0: Oke. Jadi itu kata-kata juga menentukan masa depan ya, headliners ya.
2: Yep.
0: Jadi orang yang paling sering berbicara kepada Anda sepanjang hidup Anda adalah siapa? Diri Anda sendiri.
1: Nah, diri kita sendiri.
0: Iya. Ourself. Karena itu pilihlah kata-kata yang membangun. Oke, guys.
1: Oke.
0: Benar banget.
1: Jadi ini tuh bukan berarti kita mengabaikan kenyataan ya, tetapi memilih kalimat yang memberi harapan dan juga ruang untuk berkembang.
0: Betul.
2: Kalimat sederhana yang diulang setiap hari bisa membantu membentuk pola pikir yang lebih sehat dan tangguh. Jadi tetap semangat dan jaga kesehatan untuk Anda semua. Lakukan yang terbaik untuk hasil yang maksimal.
1: Terima kasih buat semuanya sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Thank you banget yang sudah support kita, yang udah kasih semangat juga di 0819269000. Besok Morning Espresso bakal kembali hadir dan besok itu ada acara spesial, guys.
2: Ada acara yang
1: bener, jadi nggak boleh kalian lewatkan ya, karena besok itu memperingati hari anak nasional.
2: Jadi kita akan membahas, kita akan kasih suara buat adik-adik ini. Temanya Let's Talk. Let's children talk.
1: Jadi jangan sampai
0: anak berbicara.
1: Bener, ya. Jangan sampai lewatkan ya. Besok kita live bareng Ragil Z dan juga Dika Arwan dan beberapa narasumber kita dan adik-adik tercinta kita. Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan Dika Arwan. Oke, kita pamit ya.
2: Okay. Fone,
1: saya Ragil Z.
0: Thank you. Saya Fone.
2: Saya Dika Arwan.
1: Kita pamit dari Morning Espresso.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini Ragil Z dan Dika Arwan bisa kembali menemani dan menyapa Anda. Tentunya dalam program acara kesayangan kita bersama Sketsa Keluarga Indonesia.
1: Selamat pagi semuanya. Senang sekali selama satu jam ke depan ini kita akan menemani Anda tentunya dengan topik yang menarik. Apa nih topiknya? Gak semua orang harus kuat. Wow. Lu lagi kuat gak nih sih akhir-akhir ini?
0: Dikuat-kuatin.
1: Nah, kalau kata orang, pengalaman itu membentuk sebuah resilient yang kuat pastinya dari cobaan-cobaan setiap masalah yang kita hadapin. Tapi pasti ada lah ya waktunya kita nggak kuat gitu loh.
0: Ada saat-saatnya. Gitu. Timing-timing tertentu di mana kita itu jadi orang yang lemah gitu.
1: Betul, dan nggak semua orang juga harus kuat pastinya.
0: Boleh kok ya, sedih dulu, boleh terpuruk dulu, boleh ya. Tapi yang jelas jangan kelamaan.
1: Betul.
0: Harus segera bangkit gitu.
1: Karena kan ya boleh kita positif, tapi ada istilah toxic positivity. Kemudian ada juga pentingnya kita untuk menerima emosi negatif. Dan gimana nih cara kita mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat pastinya.
0: Nah, kita juga mengundang untuk Anda semuanya, para pendengar dimanapun Anda berada. Jika ada pertanyaan seputar topik kita pagi hari ini, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000.
1: Yes, kita akan membahas topik kita di pagi hari ini. Bersama narasumber kita ada Ko Henry Boon, coach, trainer, and writer, serta resilient di pagi hari ini yang tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Ko Henry.
0: Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Mas Dika, Mbak Ragil, apa kabar?
1: Baik-baik, Mas Henry. Mas Henry, gimana nih kabarnya hari ini?
2: Ya, puji Tuhan, sehat selalu.
1: Amin. Okay. Udah lama nih kita ngomong sama Ko Henry ya.
2: Lama ya.
1: Lumayan lama nih.
2: Udah berapa bulan nih ya kita nggak siaran bareng.
1: Yes. Nah. Ko Henry, ini kan tentang, kayaknya ketentang resilient juga kali ya. Jadi kan belakangan ini kita sering mendengar juga nih kalimat harus tetap kuat. Nah, memaknai makna tidak semua orang harus kuat nih. Menurut Ko Henry sendiri nih, apakah setiap orang memang dituntut untuk selalu kuat?
2: Oke, ini sebuah topik yang sangat menarik ya. Karena seperti intronya Mas Dika dan Mbak Ragil itu, kita sekarang sering mendengar, ayo kuat dong gitu ya. Sehingga kita sepertinya telah dituntut untuk selalu kuat. Nah, saya ingin mengajak kita melihat kembali deh. Sebenarnya siapa sih yang menciptakan tuntutan bahwa kita harus kuat?
1: Iya.
0: Orang tua. Gak
1: sih? Orang tua.
0: Nggak, kalau kita kan dari kecil kan kalau sedih, apalagi kalau anak cowok ya, pasti kan cowok nggak boleh nangis, harus kuat, gitu nggak sih?
1: Iya, benar-benar.
2: Ya, benar sih. Itu salah satu aspeknya. Seperti yang Mbak Ragil ngomong ya, kalau kita perhatikan sejak kecil kita sering mendengar kan, jangan nangis gitu kan. Kamu anak laki-laki harus kuat gitu ya. Kalau misalnya anak pertama dibilangin, kamu anak pertama loh, jadi contoh. Jadi jangan cepat menyerah, jangan cepat sedih, jangan cepat nangis gitu. Itu pesan-pesan yang pertama-tama kita dapatkan waktu kita kecil. Dan itu secara nggak langsung itu tertanam dalam diri kita yang membentuk kita, membentuk pola pikir kita yang mengatakan bahwa kita harus baik-baik saja, kita menjadi manusia harus kuat, dan kita nggak boleh menjadi rapuh. Nah itu awalnya itu bermula dari sana. Padahal kalau kita mau renungkan itu hidup kita ini nggak mudah ya. Mas Dika, Barazil ya. Apalagi kalau kita lihat, belakangan kondisi nggak semakin baik, dan kita bisa melihat mungkin di sekitar kita ada orang yang mungkin baru kehilangan pekerjaan, atau mungkin harus merawat orang tuanya yang sakit atau anaknya yang sakit, atau ada yang mahasiswa hari-hari ini sedang cemas nih, memikirkan bagaimana skripsinya, memikirkan bagaimana masa depannya, atau juga ada orang tua yang sekarang bergumul bagaimana berjuang untuk membesarkan anaknya gitu ya. Itu semuanya manusiawi terjadi dan sangat normal kalau kita akan berada dalam sebuah kondisi yang disebut sebagai lelah, capek.
1: Burnout ya.
2: Nah, saya ibaratkan kita itu seperti telepon genggam, handphone. Handphone kan kalau kita pakai ada batas baterainya dan harus di-charge. Secanggih apapun sebuah handphone, kalau dipakai terus pasti akan dicas ulang. Nah, hidup kita juga seperti itu. Kita bisa kuat, kita bisa hebat, tapi kita punya limit. Limit secara fisik maupun limit secara emosional. Jadi kita bisa lelah, bisa capek secara fisik, tapi secara emosional kita juga bisa lelah, bisa capek juga. Nah, masalahnya itu adalah selain faktor didikan orang tua waktu kecil, kita sekarang banyak dipengaruhi oleh sosial media. Setuju ya?
0: Iya. Yeah.
1: Okay.
2: Sosial media itu sepertinya menampilkan sesuatu atau hal-hal yang baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Apalagi kalau kita melihat ada teman-teman yang suka flexing gitu kan. Dia nunjukin, wah mereka selalu tersenyum, produktif, bisa liburan ke sana ke sini, karir bagus, keluarga bahagia. Dan itu secara nggak langsung membuat kita berpikir sendiri. Kenapa ya? Mereka kok kelihatannya baik-baik saja ya? Saya kok capek, saya kok letih, lesu gitu ya. Padahal kalau kita sadarin, apa yang ditampilkan di media sosial itu hanya sepotong kecil dari hidupnya orang yang posting itu. Kita nggak tahu keseluruhan cerita mereka. Jadi menurut saya itu, kita itu tidak perlu dituntut untuk harus kuat, harus hebat, harus bahagia, harus senang. Itu kita nggak perlu menerima tuntutan tersebut. Yang penting adalah kita belajar untuk jujur dengan kondisi kita. Nah itu yang penting. Kita belajar untuk jujur dengan kondisi kita, dan ketika kita jujur, maka kita akan diberikan ketenangan untuk bisa menghadapi situasi-situasi yang kita hadapi. Jadi kalau dikatakan, apakah kita selalu dituntut untuk kuat, saya mempertanyakan kembali, siapa yang menuntut kamu untuk selalu kuat? Kalau kamu dituntut oleh orang tua, dituntut oleh media sosial, nah itu sebuah tuntutan yang keliru. Justru, kalau kita mau jujur dengan kondisi kita, kita berani mengatakan, hari ini saya sedang tidak baik-baik saja, nah itu justru lebih bagus daripada kita pura-pura kuat padahal hati kita remuk.
1: Okay.
2: Adakah yang seperti itu, Mas Dika?
1: Ada. Saya pernah juga mengalami masa-masa momen, ya mungkin gue lagi gak kuat nih di hari ini gitu kan. Ya mungkin karena salah satu faktornya lagi kelelahan atau kecapean gitu. Tapi berarti ini jawabannya kita nggak selalu dituntut untuk selalu kuat gitu ya, Koh Henry?
2: Ya enggak, siapa yang nuntut gitu kan? Karena itu kan tuntutan dari luar. Justru tuntutan-tuntutan yang selalu mengatakan kita harus kuat itu akan mengintimidasi kita dan membuat kita akhirnya, nanti kita ada sambungannya, mematikan sejumlah emosi yang harusnya kita miliki. Tadi di awal kita sudah kasih contoh gitu kan? Anak kecil, waktu kita kecil tinggal ngomongin, nggak boleh nangis gitu kan. Itu secara nggak langsung sebenarnya menanamkan sebuah nilai atau sebuah pandangan bahwa kita nggak boleh nangis. Padahal sebenarnya emosi sedih itu kan suatu emosi yang Tuhan kasih kepada kita. Dan justru harus diekspresikan. Nah itu hal-hal seperti itu yang perlu kita bereskan. Dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa memberikan pencerahan lah. Terutama kalau kita ketemu teman, saya nggak tahu temannya Dika atau Baragil pernah mengatakannya, wih, seumur hidup saya nggak pernah marah. Wih, seumur hidup saya nggak pernah sedih. Ya, itu kalau ada gitu, kita pertanyakan. Jangan-jangan ada bagian emosi mereka yang sudah mati. Nah, itu harus kita pertanyakan kepada mereka.
0: Baik, Ko Henry. Sebagai orang tua nih ya, berarti kita sebagai orang tua itu nggak boleh terucap kata-kata seperti itu ya, kayak jangan nangis, jangan sedih, anak cowok nggak boleh cengeng gitu. Mungkin bisa diberikan saran nih untuk semua pendengar kita, kira-kira nih kata-kata apa sih yang bagus untuk diucapkan gitu kita sebagai orang tua.
2: Ya, sebenarnya kalau kita mau kembali kepada tujuan orang tua mengatakan, jangan sedih, jangan nangis. Itu tujuannya apa sih sebenarnya? Kalau saya boleh meringkusnya, salah satu tujuan yang terutama ketika orang tua misalnya anaknya jatuh, terus ngomong, jangan nangis gitu kan. Anaknya sedih, terus ngomong, jangan sedih. Itu salah satu tujuannya adalah orang tua itu, tanda kutip, nggak mau repot ngurusin anaknya,
1: iya,
2: nggak mau repot ngurusin emosi anaknya. Jadi supaya cepat selesai. Karena kalau kalau anak kecil jatuh sakit nangis itu kan panjang tuh ceritanya tuh. Tapi karena supaya cepat beres kita ngomong, eh jangan nangis gitu kan, eh jangan sedih. Itu pengennya shortcut untuk menyelesaikan masalah.
0: Iya.
2: Nah justru itu yang harus kita ingat bersama-sama kalau yang sudah punya anak itu, kalau kita memakai shortcut itu maka

0: menutup mulutnya sapi gitu ya, supaya dia nggak keluar suara macam-macam. Jadi kayak dimatikan gitu. Jadi kalau kita mengatakan anak kecil, laki-laki nggak boleh nangis, kemudian kalau jatuh sakit nggak boleh nangis, kalau sedih nggak boleh ngomong sedih, nggak boleh macam-macam, itu sebenarnya kita dalam proses memberangus atau mematikan emosinya anak-anak. Jadi kalau misalnya anak jatuh sakit nangis, harusnya oke, biarkan aja. Artinya biarkan dia untuk merilis emosinya, tetapi setelah selesai kita baru tanamkan nilainya gitu. Nggak mau sakit kan? Udah hati-hati gitu. Jadi itu yang harus kita pelajarin untuk mengatakan hal-hal yang benar tentang tentang sebuah kejadian. Karena kalau enggak, kasihan anak-anak. Mereka nggak akan bisa memahami bahwa mereka punya emosi-emosi yang sering kita sebut itu emosi yang negatif itu ya. Itu kasihan sekali kalau mereka sampai nggak mengenalnya.
1: Berarti artinya kuat ini juga boleh lah ya untuk menangis atau menunjukkan kesedihan seperti itu, Mas Ko Henry.
0: Ya, boleh sekali, boleh sekali. Cuma memang kita hidup dalam sebuah pola pikir yang mengatakan kalau nangis itu cengeng
1: Cengeng.
0: gitu ya. Iya benar ya.
1: Ya.
0: Kalau sedih itu kayak nggak bersyukur gitu ya. Kalau malu itu nggak kuat gitu. Itu kita hidup dalam tradisi-tradisi yang seperti itu. Justru hal-hal itu harus kita patahkan. Karena kalau kita selalu mengatakan orang nggak boleh mengekspresikan emosi negatifnya. Emosi negatif itu biasanya orang mengkategorikan empat, yaitu marah, takut, kemudian malu, sedih. Nah itu biasanya emosi itu sering orang ngomong itu nggak boleh diekspresikan, karena kalau kita ekspresikan maka kita akan menjadi lemah, menjadi nggak berdaya, menjadi cengeng. Nah itu hal-hal itu justru harus kita perbaiki dan mengatakan it's okay kok, it's okay kok, asal itu dilakukan dalam porsi dan kondisi yang tepat.
1: Nah, kalau yang dimaksud dengan kuat tanda petik secara emosional seperti apa nih, Mas Ko Henry?
0: Ya, kuat secara emosional itu bukan berarti kita tidak boleh nangis, nggak boleh sedih, nggak boleh mengeluh, nggak boleh marah, dan semuanya. Justru kuat secara emosional itu kan membuat kita menjadi lebih lebih rileks, lebih bebas, karena kita mampu mengekspresikan emosi kita dengan baik. Coba bayangkan seperti ini. Sebuah panci berisi air yang terus dipanaskan, kalau ditutupnya terus ditekan, kan uapnya nggak bisa keluar tuh. Nggak bisa keluar, lama-lama akan ada tekanan, dan itu akan semakin besar, dan kalau kita tutup terus itu, panci itu akan meluap, bahkan bahkan juga meledak. Nah, emosi kita juga seperti itu. Kalau kita terus menekan emosi-emosi negatif negatif kita, tanpa kita beri ruang, tanpa kita ekspresikan, maka itu akan muncul dalam bentuk-bentuk lain yang sifatnya meledak. Itu sebabnya kita kita mungkin pernah lihat ada orang yang secara luar kok baik-baik saja, happy-happy saja gitu ya. Tapi ketika mereka bertemu sebuah masalah, meledak, marah meledak, atau bahkan cukup ekstrim orang yang kita lihat di luar itu baik-baik saja, tetapi dengar kabar bunuh diri. Itu kan banyak sekali terjadi. Jadi dia mencoba menekan emosinya seolah-olah kuat, pura-pura kuat, tapi ditekan, tapi sebenarnya emosi di dalamnya lagi rapuh, lagi banyak masalah. Dan itu menumpuk, menumpuk, sehingga ketemu setitik pemantik, meledak. Nah, orang yang kuat secara emosional itu artinya dia itu tahu ada ekspresi, ada emosi-emosi yang perlu dia ekspresikan, yang perlu dia keluarkan. Jadi ketika dia sedang sedih, ya dia keluarkan, mengatakan, saya lagi sedih. Kalau marah, dia mengatakan, saya marah. Tetapi dalam porsi dan kondisi yang pas. Nah, itu yang membuat kita akan kuat secara emosional. Artinya, kita tidak menumpuk sampah-sampah emosi dalam diri kita yang sewaktu-waktu bisa meledak, tapi kita kuat karena kita tahu kita bisa mengekspresikannya seperti apa.
1: Dan ini wajar ya, Ko Henry ya, misalnya kayak mengekspresikan rasa marah, memang itu ada sebuah kesalahan, ada sebuah kejadian gitu, ataupun sedih gitu, itu sebuah kewajaran ya?
0: Ya, sangat wajar. Kalau kita misalnya,

0: Misalnya marah gitu ya, marah itu kan sebenarnya tanda bahwa kita sedang terganggu, terganggu karena batas-batas kita dilanggar.
1: Iya.
0: Itu kan marah. Jadi ada batasan kita, kemudian dilanggar, ya kita menjadi marah. Itu sangat wajar sekali. Misalnya, kita punya teman, dan teman itu berulang kali melanggar janji. Kita sering ngajak ketemu yuk, ketemu yuk, ketemu yuk, gitu kan. Oke, jam berapa? Jam sekian, gitu ya. Sering telat, kemudian bahkan beberapa kali sering tiba-tiba membatalkan janjinya. Itu kan wajar kan kita marah kan? Atau Mas Dika marah nggak kalau ketemu teman seperti itu? Atau isi going aja?
1: Kesel sih.
0: Ya. Kesel, awalnya kesel, tapi kalau lama-lama
1: Jadi
0: seperti
1: kebiasaan
0: itu
1: itu
0: kan
1: ya.
0: kita kita jadi marah kan, gimana sih tuh orang gitu kan. Itu kenapa kita marah, karena ada boundaries kita yang dilanggar. Kita
1: Iya.
0: mengatakan, saya punya batasan loh, kalau janji ditepetin gitu kan. Nah itu wajar kita marah. Jadi kita boleh marah atau juga sedih, yaitu sepanjang kita bisa menunjukkan bahwa kita benar-benar punya emosi tersebut, dan itu harus kita rilis. Cuma itu harus sesuai dengan kondisinya, jangan berlebihan juga.
1: Oke, yang poinnya tuh jangan berlebihan ya kalau marah ya.
0: Ya, marah, sedih, takut, malu itu jangan berlebihan, karena justru kalau terlalu lama dan berlebihan, nanti itu justru mengatakan bahwa kita tidak kuat secara emosional.
1: Oke.
0: Artinya kita harus tetapkan batas waktu, batas waktu. Saya nggak tahu Mas Dika sama Mbak Ragil tahu nggak sebuah film dulu terkenal banget, The Pelikan Brief. Mungkin nggak pernah tahu ya. Itu film zamannya saya lah. Jadi mungkin kalau pendengar ada yang tahu berketik, saya tahu, saya pernah nonton. Nah itu berarti dengan saya satu usia gitu
1: Seumuran.
0: ya. Itu dimainkan oleh Julia Roberts. Kalau Julia Roberts kenal kali ya,
1: Iya.
0: harusnya kenal lah ya. Julia Roberts, Ragil kayaknya ngangguk-ngangguk, manggil siapa Julia Roberts itu ya. Itu sebuah film tentang detektif itu ya. Mereka lagi menyelidiki sebuah kasus, dan karena kasus tersebut itu sangat dilindungi karena berbahaya bagi banyak orang. Nah, dalam satu adegan, dia sama pacarnya baru selesai makan dari sebuah resto, kemudian masuk ke mobil mau jalan. Itu harusnya mobilnya si Julia Roberts, tapi pacarnya mengatakan, nggak apa-apa, gue nyetir aja. Jadi Julia Roberts tunggu di depan resto, pacarnya parkir, mau setir jemput. Nah, pas dinyalakan, meledak. Itu sebenarnya bom yang dipasang untuk Julia Roberts. Tapi karena pacarnya yang nyalain, pacarnya yang mati. Nah, satu statement yang bagus itu adalah seperti ini, Julia Roberts mengatakan, saya berduka untuk kamu. Saya menangis untuk kamu. Saya sedih untuk kamu. Tapi saya cuma saya mau menetapkan batas berapa lama saya sedih. Saya menetapkan 2 minggu saja saya sedih. Setelah itu saya akan melanjutkan hidup saya. Nah itu kan berarti sebuah boundary, sebuah kesehatan emosi, kekuatan emosi yang dimiliki. Karena berapa banyak kita dapatin orang ketika berhadapan dengan sebuah peristiwa, dia nggak move on. Dia tetap aja hidup dalam kondisi sedihnya terus-menerus gitu ya. Nggak mau keluar dari zona kesedihan.

0: selalu menyimpan kesedihan dan kemarahan gitu kan, pasti nggak enak lah, baik terhadap dirinya maupun relasinya dengan orang lain. Nah itu berdampak nggak bagus untuk orang tersebut. Yang kedua itu ya jelas kita nggak suka lah sama orang-orang seperti itu. Dan kalau nggak suka kan berarti itu membuat orang menjadi jaga jarak sama dia. Nah itu nggak bagus lah kalau kita terus menyimpan hal seperti itu. Oke.
1: Oke. Ko Henry tadi kan dijelaskan bahwa kalau kita mau sedih, mau marah, jangan berlebihan gitu ya. Cuman kita kan nggak tahu nih berlebihannya itu seberapa lebih gitu. Maksudnya kan tiap orang itu beda-beda gitu memaknai kata berlebihannya gitu. Apakah ini ada standar khususnya atau bagaimana, Ko Henry?
0: Ya, mungkin kalau dibilang standar khusus nggak ada ya. Sama benar seperti kata Ragil, orang kalau berduka atau grieving kan ada polanya masing-masing gitu ya. Ada yang lama, ada yang cepat, tergantung seberapa seberapa cepat dia bisa menangani emosinya. Tetapi satu tanda kalau orang berlebihan itu adalah dalam setiap peristiwa dia selalu mengaitkan dengan peristiwa yang dialami. Nah, itu berarti itu sudah sangat berlebihan. Apa-apa dikaitkan dengan peristiwa yang pernah dialami. Misalnya, misalnya ada seorang baru kehilangan kehilangan orang tuanya. Sedih itu normal lah, karena setiap kita pasti akan bersedih lah. Tetapi ada loh orang yang berlebihan itu artinya dia nggak bisa lari dari emosi sedihnya. Jadi kalau misalnya dia ketemu sesuatu yang identik dengan mamanya, misalnya ketemu makanan khas, makanan kesukaan mamanya, itu langsung sedih, langsung berubah gitu kan. Meskipun itu sudah berjalan 2 atau 3 tahun. Harusnya kan normalnya sudah lewat itu kan. Tapi dia misalnya ketemu jalan-jalan, terus lihat, oh ini dulu mama saya suka gitu kan. Kemudian muncul lagi kesedihan yang mendalam. Nah itu berarti sudah berlebihan. Nah itu kalau kalau ada seperti itu, menurut saya itu sudah berlebihan banget lah. Harusnya boleh kita sedih, tapi ya kita kasih batas waktunya. Apakah itu menjawab lagi?
1: Ya. Baik, berarti harus dari kitanya sendiri yang punya batasannya gitu ya, Ko Hendri ya,
0: Ya,
1: kasih
0: ya benar.
1: batasan.
0: Setuju.
2: Oke.
1: Baik, Ko Hendri, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ya, dan kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda punya pertanyaan, langsung kirimkan pertanyaan terbaik Anda di 0819-269-1000. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Oke, kita kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia dan topik perbincangan kita pagi hari ini adalah nggak semua orang harus kuat ya. Kalau Anda ingin bergabung dan memberikan pertanyaan, langsung kirimkan pertanyaan Anda di 0819269000.
1: Yes, dan ngomongin tentang nggak semua orang harus kuat, kalau aku ingat kata kuat nih, Ko Henry. Kadang-kadang kan ada mungkin dari temen gitu kan yang suka bilang ya syukuri aja, ataupun mungkin ada kata-kata pasti ada hikmahnya gitu loh. Terkadang ini ada bagi beberapa sebagian orang itu justru membuat orang tuh merasa kayak gak dipahami gitu loh. Bagaimana nih untuk menanggapinya nih, Ko Henry?
2: Ya, orang mengatakan itu sebenarnya saya nggak tahu motifnya apa ya. Motifnya itu mungkin ingin menghibur atau ingin ya sekadar kata-kata manis itu ya. Saya nggak tahu seperti apa. Tetapi saya justru banyak belajar kalau kita ketemu seseorang yang berhadapan dengan masalah gitu ya, yang lemah secara emosi, kita harus belajar untuk mulai memahami apa yang dihadapin. Artinya gini, kita seringkali menggunakan kata-kata motivasi atau kata-kata positif gitu ya, dengan harapan, wah kalau kita ucapkan orang yang sedang bermasalah, orang yang sedang apa mengalami masalah emosi itu cepat selesai. Padahal itu hal yang harus kita hindari. Saya nggak tahu istilah tadi Mas Dika sempat singgung di awal, ada istilahnya toxic positivity gitu ya. Itu sebuah istilah yang banyak orang mengatakan ya cukuplah kata-kata positif itu cukuplah dikatakan. Tetapi justru kalau kita tidak bagus tidak menyampaikannya dalam porsi yang benar, nah itu bisa menjadi semacam toxic positivity. Artinya kita ingin menghibur, ingin mengatakan hal yang positif, tetapi itu tidak pada porsi yang tepat.
0: Baik, Ko Henry, gimana caranya kita itu bisa membedakan kalau emosi kita itu normal gitu, dengan kondisi yang mungkin perlu mendapatkan penanganan secara khusus atau bantuan profesional gitu. Cara membedakannya gimana nih?
2: Ya, cara membedakannya itu adalah pertama kita lihat dari dampaknya gitu ya. Dampaknya. Kalau misalnya dampaknya sudah membuat seseorang semakin terpuruk, nah itu sudah harus masuk ke dalam bantuan profesional. Jadi gini, pertanyaan yang Mbak Ragri sampaikan itu penting sekali gitu ya. Karena cukup banyak orang khawatir, terutama dari emosi ya, dan mereka mengatakan, apakah yang saya rasakan masih normal? Apakah kesedihan yang saya alami, kekecewaan, kecemasan, kemarahan, yang saya alami itu adalah hal yang normal? Jadi sebenarnya semua orang pasti ngalamin ini. Pas pernah ngalami sedih, pernah ngalami kecewa, pernah mengalami kecemasan, bahkan pernah mengalami kemarahan, itu pasti semua orang pernah ngalami. Itu wajar, itu bagian dari kehidupan. Justru berbahaya kalau orang mengatakan dia nggak pernah sedih, nggak pernah cemas, nggak pernah marah, itu justru berbahaya sekali. Nah, itu sesuatu yang sangat normal, itu pahamin dulu. Artinya, tidak ada manusia yang selalu bahagia, selalu kuat, itu sepanjang waktu. Jadi, ada masanya kita kuat, bahagia, tapi ada masanya kita sedih, cemas, kecewa, bahkan marah. Nah, yang harus kita perhatikan itu adalah bukan jenis emosinya seperti apa, tetapi izinkan saya mengatakan ada tiga hal yang bisa kita perhatikan untuk melihat apakah kita masih normal atau perlu penanganan mendapatkan bantuan profesional. Yang pertama itu adalah berapa lama itu berlangsung. Jadi kalau misalnya orang mengalami kesedihan terus-menerus dan itu berlangsungnya lama sekali, ya lama sekali itu tadi kita sudah mengatakan kalau orang bersedih 6 bulan, setahun masih sedih, nah itu mungkin sesuatu yang perlu diperhatikan secara khusus. Intensitasnya berapa lama itu berlangsung. Yang kedua itu adalah seberapa berat intensitasnya. Misalnya orang marah kalau marah biasa kan oke, gitu kan, tapi kalau orang semakin intensif, semakin hari semakin emosional, semakin marah, apa-apa marah, nah itu mungkin perlu dapat penanganan profesional untuk mengatasi emosi marahnya. Yang ketiga itu adalah apakah itu sudah mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, itu tiga pertanyaan itu harus harus kita pikirkan dan kita renungkan untuk melihat apakah kita masih dalam batas yang normal ataupun sebenarnya kita sudah perlu bantuan profesional. Apakah itu menjawab ya?
0: Oke.
1: Iya.
0: Ya.
1: Aku pernah dengar kalau nggak salah 2 minggu ya. Kok Hendri, gimana tuh? Kalau lebih dari 2 minggu artinya mungkin udah perlu seseorang atau bantuan profesional?
2: Nggak ada batasan waktu berapa lama sih. Karena proses orang bersedih, proses orang terganggu emosinya, itu kan biasanya ketika kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang membuat emosi kita berantakan, kan kita pasti tensinya tinggi.
1: Iya. Yeah.
2: Misalnya orang yang kehilangan orang tua, itu pasti dia akan sedihnya luar biasa.
1: Lebih lama lagi ya.
2: Sehingga sehingga perlu waktu yang cukup untuk dia merilis emosinya gitu ya. Kemudian dia akhirnya udah kembali hidup normal seperti biasa. Jadi itu nggak ada patokan waktu khusus berapa gitu ya. Tetapi kembali lagi kalau kita kita mengatakan bagaimana kita bisa mengetahui ini sebenarnya sudah berlebihan atau masih normal, itu tadi itu waktunya, kemudian intensitasnya, apakah itu semakin berat, semakin dalam, dan itu sudah mulai mempengaruhi hidupnya atau enggak. Misalnya kalau orang yang kehilangan orang tua terus menerus sedih sehingga dia mulai mengabaikan pekerjaannya, mulai mengabaikan hubungannya dengan sesama, mulai mengabaikan kesehatannya gitu ya, itu berarti sudah perlu penanganan profesional. Tapi kalau dia sedih, oke. Kemudian dia masih tetap bisa bekerja. Kemudian lama-lama, mungkin waktu awal sedih, performa kerjanya sempat turun gitu ya. Tapi ketika dia ada perbaikan, ya berarti dia itu emosi sedih yang sangat normal.
0: Ya, oke. Ko Hendri, sekarang kita masuk ke ini ya, cara mengekspresikan emosi yang sehat gitu. Apakah dengan kita menangis itu merupakan salah satu cara kita mengekspresikan kesedihan kita dengan cara yang sehat juga? Apakah kalau mungkin ada orang-orang juga yang cara mengekspresikannya itu dengan makan? Makan makanan favoritnya. Atau dengan favoritnya. Atau dengan melakukan hobinya. Nah, mungkin ada kiat-kiat khusus atau bisa dikasih tahu gitu. Bagaimana sih cara mengekspresikan emosi dengan sehat gitu ke Henry?
2: Ya, memang emosi itu perlu kita ekspresikan dan memang harus dilakukan dengan cara yang sehat itu ya. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan, ada beberapa cara bisa nanti bisa sebutkan, itu nangis itu memang satu bentuk ekspresi kita, salah satu bentuk respon tubuh kita atas emosi yang kita alamin. Jadi nangis itu bukan hanya orang sedih, orang marah nangis loh. Orang bahagia pun juga nangis, setuju ya?
0: Iya, setuju.
2: Pernah lihat kan orang saking bahagianya, kayak kemarin lah waktu pertandingan bola, orang Spanyol, itu kan banyak nangis karena mereka juara. Itu bahagia. Sementara bagi Argentina, mereka nangis karena sedih. Jadi, nangis itu sebenarnya satu ekspresi, respon normal dari tubuh atas emosi yang kita alamin. Jadi, sangat wajar kalau misalnya kita lagi sedih, lagi marah, lagi takut, bahkan lagi bahagia, itu kita menangis. Itu sesuatu yang normal, dan justru itu sebenarnya tanda awal bahwa emosi kita itu bagus. Karena berbahaya sekali orang yang emosinya terganggu tapi nggak bisa nangis, itu berbahaya sekali. Nggak tahu pernah nggak ketemu orang yang lagi berduka tapi dia nggak sampai nggak bisa nangis, itu ya berarti itu terganggu. Jadi ekspresi yang sehat itu ya pertama itu ikutin aja apa respon tubuh. Kalau tubuh mengatakan udahlah nangislah, ya udah ekspresikannya seadanya. Kalau sampai harus meraung-raung karena saking berdukanya, ngapa? Ekspresikan aja. Karena justru dengan kita merilis, mengeluarkan emosi kita apa adanya, kita sedang melakukan rilis terhadap emosi kita. Kita nggak menahan emosi kita. Justru kalau lagi itu, ya udah kita ekspresikan aja. Nah, tentu ketika kita sudah merilis emosi itu, kita perlu mendapatkan sejumlah cara untuk kita bisa mengekspresikan emosi lain dengan cara lain yang lebih sehat. Misalnya, kita bisa nggak ketemu satu teman support system kita yang bisa mendukung kita untuk kita bisa bercerita. Nah, itu kan bagian dari rilis emosi kita. Atau kalau misalnya kita nggak bisa ketemu teman, kita bisa melakukannya dengan journaling, menulis. Menuliskan emosi kita. Jadi kalau pernah dengar ada istilahnya writing therapy, nah itu banyak tuh dilakukan di luar. Jadi itu untuk bentuk terapi untuk emosi kita dengan cara kita mengeluarkan emosi kita lewat tulisan. Nah, itu bisa dilakukan juga. Kemudian ada juga yang mengekspresikan lewat olahraga. Itu oke juga. Intinya adalah kita perlu melakukan hal-hal yang kita nyaman dalam kita mengekspresikan emosinya dengan catatan itu tidak mengganggu diri kita dan juga tidak mengganggu orang lain. Misalnya, ini gue perlu rilis emosi nih, gue lagi marah nih. Jadi kita ketemu teman kita tonjokin. Nah itu nggak bagus lah, itu berarti akan jadi masalah lah gitu ya. Termasuk makan itu bagi sebagian orang mungkin alasan untuk rilis energi, rilis emosi. Tapi itu sebenarnya itu cara ekspresikan emosi yang tidak sehat sebenarnya. Tapi banyak orang mengatasnamakan, gue kan lagi stres, kan gue kan lagi sedih, larinya ke makan gitu ya. Itu sebenarnya itu cara yang nggak bagus gitu kan, karena itu berdampak buruk ya bagi kesehatan kita. Apalagi setiap lagi sedih makannya yang manis-manis, itu kan nggak bagus untuk kesehatan kita gitu kan. Jadi perlu kita pikirkan cara-cara yang lebih sehat untuk kita ekspresikan emosi. Intinya adalah carilah cara di mana kita bisa mengeluarkan emosi kita. Karena emosi itu harus dikeluarkan. Dan bentuk-bentuk mengeluarkan itu bisa lewat air mata, bisa lewat kata-kata yang kita ucapkan, gitu kan, bisa lewat tulisan. Ya itu harus kita pikirkan dan itu nyaman dengan kondisi kita.
1: Okay. Kalau marah-marah dalam hati aja tuh, sehat nggak tuh? Kok Henry?
0: Jadi nggak keluar gitu ya? Marahnya di dalam hati.
1: Boleh nggak sih kayak gitu?
0: Menyebabkan penyakit nggak?
2: Ngedumelnya di dalam gitu kan. Itu bentuk ekspresi yang tidak terkeluarkan justru. Bentuk emosi yang tidak terkeluar. Justru kalau marah, ya dikeluarkan aja. Kalau misalnya untuk menghindari supaya tidak mengganggu orang atau supaya kita misalnya marah sama pasangan atau marah sama anak gitu kan. Kan perlu diekspresikan kan, nah itu supaya nggak merusak sesuatu apa gitu, boleh kita mundur sebentar, cari ruangan tersendiri, ya kita ekspresikan aja. Sebagian orang mengajarkan, atau mungkin sebagian kantor, saya nggak tahu sekarang masih ada nggak ya, tapi dulu waktu saya dampingi beberapa korporat, mereka mengatakan mereka menyediakan satu ruang khusus untuk orang marah justru. Terutama untuk bagian customer service yang menerima komplain. Cukup banyak loh customer service yang menerima komplain, karena setiap hari nelfon orang komplain. Itu kan sebenarnya ada emosi yang ketahan kan. Nah itu mereka mereka langsung membalas customernya. Itu nggak mungkin kan. Nah itu mereka perlu rilis sampai ada korporat yang sengaja menyediakan satu ruang khusus. Yaudahlah, lu marahlah di sana, lu ekspresikanlah di sana gitu. Bahkan sampai ada yang kasih sansa kalau mau pukul-pukul.
0: Itu kan seru juga ya.
2: Bagian dari untuk ekspresikan emosinya. Justru itu bagus. Karena setelah kita ekspresikan, kita lebih lega.
1: Iya sih.
2: Nah, lega itu artinya kita rilis. Justru jangan ditahan-tahan. Kalau marah ya itu boleh. Kalau misalnya laki-laki boleh marah, bolehlah masuk ke mobil terus marah-marah gitu, selesai itu kembali lagi ya, okay, gitu. Intinya jangan merusak, jangan membuat orang celaka.
0: Iya, iya. Seru. Yeah. Oke, baik, ke Henry nih, kalau kita di posisi sebagai teman atau anggota keluarga gitu ya, terus ada anggota keluarga kita atau sahabat kita ini sedang memiliki masalah gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai keluarga ataupun teman terdekat? Apakah kita memberikan nasihat, ataukah kita memberikan pelukan, atau kita berikan doa, atau apa yang langkah pertama yang bisa kita lakukan?
2: Satu nasihat, bukan nasihat, satu anjuran yang saya bisa berikan adalah ketika kita berhadapan dengan teman yang lagi bermasalah berat, kita jangan langsung nasehatin. Kenapa? Karena mereka nggak membutuhkan itu. Justru kalau kita mendapati teman kita sedang bermasalah secara emosi, yuk kita hadir untuk dia. Awal-awal itu adalah kita yuk hadir, kemudian mencoba untuk mendengarkan dia, tunjukkan bahwa kita hadir ada untuk menjadi teman seperjalanan dia dalam merilis emosinya. Nah, biasanya kekeliruan orang itu adalah merasa harus kasih nasihat, merasa harus kasih apa ya, sesuatu wejangan atau apa gitu, sehingga ketika orang yang sedang bermasalah itu mulai cerita, nah kita langsung potong tuh. Aduh, kamu harusnya jangan kayak gini. Aduh, kamu kayak gini. Kita mulai berikanlah nasihat-nasihat, kata-kata positif yang sebenarnya orang itu berpikir, gue nggak butuh seperti itu. Gue butuhnya lu hadir, ada untuk saya, jadi teman saya, supaya saya bisa cerita. Nah, justru itu yang penting. Jadi, anjuran pertama, kalau kita ketemu teman kita yang sedang bermasalah secara emosi, yuk, pastikan kita hadir utuh, dan kita tidak ngapa-ngapain aja. Cuman dengerin, tanya bagaimana kondisimu itu kan, tanya aja. Dan biasanya ketika teman kita atau anggota keluarga kita yang punya masalah emosi melihat bahwa kita hadir dan kita benar-benar ada untuk dia, maka secara otomatis dia pasti akan cerita kepada kita. Nah, biarkanlah dia cerita, jangan pernah motong, jangan pernah kasih nasihat. Jangan pernah mengatakan Allah cuma gitu, Allah gitu aja, Allah itu jangan pernah dikatakan seperti itu. Artinya jangan pernah meremehkan emosinya. Misalnya dia bilang, lagi saya sedih loh, tadi kata gitu, terus ngomong, Allah sedih doang, gitu. Itu berarti kita mengabaikan emosinya dia. Justru biarkan dia cerita gitu kan. Karena beberapa survei mengatakan ketika seseorang yang bermasalah dengan emosi, dengan bercerita saja, dia sudah menyelesaikan 50% masalahnya. Nah, itu setelah itu ya udah pelan-pelan kita dengarkan. Kalau memang akhirnya dia menanyakan sesuatu, menanyakan pendapat kita, boleh kita kasih pendapat kita. Jadi jangan kita langsung otomatis. Justru ketika kita dengar gimana menurut kamu gitu kan. Dia yang cerita itu apa yang saya lakukan. Nah, itu ketika dia sudah selesai cerita dan sudah ke statement itu, nah itulah masanya kita untuk mulai mengajukan pandangan kita. Tetapi jangan meremehkan emosinya. Kita kasih pandangan yang netral lah. Kemudian kalau bisa kita mencoba mengulangi kata-kata yang dia ucapkan untuk orang tersebut paham. Oh ya, kita hadir untuk dia. Kalau perlu sampai kasih gestur melu, itu bagus sekali. Artinya kita menunjukkan bahwa kita benar-benar hadir untuk dia. Jadi intinya adalah jangan langsung kasih nasihat sendiri.
0: Okay. Baik, terima kasih Ko Henry sudah hadir di Sketsa Keluarga Indonesia pagi hari ini. Sudah membagikan banyak sekali ilmu ya buat kita. Tapi karena waktu kita juga sudah hampir habis nih, sepertinya kita harus segera pamit undur diri. Ko Henry, terima kasih buat waktunya. Terima kasih juga untuk semua pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan siaran kita juga secara live di YouTube channel kita ya. Akhir kata saya Ragilzi.
1: Dan saya Deka Arwan, kita pamit undur diri dari program Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Ko Henry, thank you.
0: Terima kasih Ko Henry.
2: Yep, thank you juga.

0: 琴弦拨动的刹那，古老的应许仍在回响。
1: 音符跳跃的一刻，心灵看见那永恒的约定。

这里是与你有约，亲爱的朋友，今天的节目到这就结束了，感谢你的收听，咱们下次节目时间再见。

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Juli hadir membawa senyum dan harapan. Di bulan Hari Anak Nasional, mari hadirkan lebih banyak waktu, perhatian, dan kasih sayang untuk buah hati kita. Karena setiap anak berhak tumbuh dengan cinta, didengarkan suaranya, dan dihargai mimpi-mimpinya. Bersama Radio Heartline Tangerang, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Frontliner, di balik setiap keluarga ada sosok ayah dan ibu yang berjuang dengan cara mereka masing-masing. Ada yang bekerja sejak pagi hingga malam, ada pula yang mengurus rumah tanpa mengenal hari libur. Seringkali pengorbanan mereka dianggap sebagai sesuatu yang biasa, padahal perhatian kecil seperti mengucapkan terima kasih, membantu pekerjaan rumah, atau sekedar menanyakan kabar dapat membuat hati mereka merasa dihargai. Bagi orang tua, kebahagiaan bukan soal materi. Mereka merasa bahagia ketika melihat anak-anak tumbuh dan menjadi pribadi yang sopan, bertanggung jawab dan saling menyayangi. Menghormati orang tua bukan hanya saat mereka muda dan kuat, tetapi juga ketika usia mulai bertambah dan mereka membutuhkan perhatian lebih.

0: Herlaner, banyak orang berpikir membahagiakan keluarga harus dengan liburan mewah atau hadiah mahal. Padahal yang paling dirindukan keluarga seringkali adalah kehadiran kita. Makan malam bersama tanpa gangguan telepon genggam, berjalan santai di sore hari, menemani anak belajar atau sekedar menikmati secangkir teh sambil berbincang dapat menjadi momen yang sangat berharga. Quality time bukan diukur dari lamanya waktu, melainkan dari perhatian yang kita berikan. 15 menit dengan fokus penuh jauh lebih berarti daripada berjam-jam bersama namun masing-masing sibuk dengan gawainya. Kebersamaan seperti inilah yang akan menjadi kenangan indah bagi setiap anggota keluarga hingga bertahun-tahun kemudian.
1: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026 dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.
2: Aku yang lemah tanpamu.
3: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
4: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
3: Mana bisa.
4: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
3: Hah? Beneran gak nih? Terus.
4: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
3: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
4: Acu.

Partner, pernahkah kita menyadari bahwa keluarga adalah sekolah pertama dalam kehidupan? Sebelum mengenal guru di sekolah, teman di lingkungan atau rekan kerja di tempat kerja, kita lebih dulu belajar di rumah. Di sanalah kita mengenal arti kasih sayang, kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Rumah memang tidak selalu sempurna. Terkadang ada perbedaan pendapat, kesalahpahaman, bahkan pertengkaran kecil. Namun justru melalui proses inilah setiap anggota keluarga belajar saling memahami dan saling menguatkan. Keluarga yang harmonis bukan berarti keluarga yang tidak pernah memiliki masalah. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memilih untuk tetap bersama dalam menghadapi setiap tantangan, saling mendengarkan, saling memaafkan, dan saling mendukung dalam keadaan apapun. Kesibukan seringkali membuat kita lupa memberikan perhatian kepada orang-orang terdekat. Padahal, perhatian sederhana seperti menyapa, menanyakan kabar, makan bersama, atau mengucapkan terima kasih dapat membuat suasana rumah menjadi lebih hangat. Ingatlah, anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Ketika mereka tumbuh di tengah keluarga yang penuh kasih sayang, mereka pun akan belajar menyebarkan kasih sayang kepada orang lain.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
2: Keluarga yang kuat dimulai dari anak yang dicintai. Di sini saja, tetap di Heartline Radio.

Berliner ada percakapan yang tidak pernah dimulai, padahal setiap hari kita memiliki waktu untuknya. Di meja makan ada banyak hal yang ingin dikatakan, tapi selalu ada alasan untuk menunda, besok saja, aku capek, nanti saja kalau sempat. Seorang ayah pulang kerja langsung duduk tanpa banyak bicara. Seorang anak sibuk dengan ponselnya. Seorang ibu menyiapkan makan malam sambil diam. Hari-hari berlalu seperti itu sampai suatu hari percakapan tidak lagi bisa dimulai. Bukan karena tidak mau, tapi karena sudah terlalu jauh. Hal-hal kecil yang tidak pernah dibicarakan akhirnya menumpuk menjadi jarak. Keluarga tidak retak karena satu kejadian besar, tapi karena ribuan percakapan kecil yang tidak pernah terjadi.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, istri akan semakin cantik ketika suaminya sering memuji dia. Dengan dipuji, istri akan semakin merasa dihargai dan disayangi, dan ini akan berakibat wajahnya semakin glowing dan menarik. Self-esteemnya meningkat jika suaminya menyayangi dia, dan itulah yang membuat dia semakin cantik dan menarik. Usahakan mengucapkan I love you kepada istrimu agar hatinya tenang dan happy. Ini saya lakukan di pagi hari dengan mengucapkan I love you kepada istriku. Karena kecantikan tidak hanya timbul dari luar seperti make up, tapi yang paling berperan sesungguhnya adalah dari dalam hatinya. Hati yang gembira, ceria, bahagia akan terpancar keluar di wajahnya. Sudahkah Anda mengatakan I love you kepada istrimu sendiri? Saya Calvin Hartono untuk Hardline FM.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita. Masa.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Hai, selamat siang Heartliner semuanya. Senang sekali ini kembali hadir bersama dengan Oktrin dan juga ada siapa di studio?
1: Ada Fono.
0: Iya, yes, benar banget. Dan di siang, iya, apa kabar Heartliner semuanya? Senang sekali ya Oktrin dan juga Ivone, Fono ya panggilnya ya. Yes, kembali hadir menemani Anda di program Heartline Request yang akan menemani di hingga pukul 3 sore nanti. Tentu saja di tahun 2000-an ya. Lagu-lagu yang akan kita puterin tahun 2000-an saja Heartliner. Jadi untuk kamu yang ingin request lagunya, boleh banget langsung menghubungi kita di mana nih Fono?
1: Di 0819-269-1000.
0: Yes, betul sekali. Atau yang ingin langsung melihat wajahnya Fono. Jadi Heartliner, Fono ini adalah salah satu peserta Mic on Batch 1 ya, yang di bulan Juli ini akan tetap tandeman ya, siaran, belajar siaran bareng penyiar-penyiar lainnya gitu ya. Jadi kalau mungkin Heartliner dengar kok ada suara-suara baru ya di setiap program, enggak pagi, siang ataupun sore, orangnya beda-beda gitu ya. Jadi mereka adalah peserta dari Mic on Batch 1. Jadi mungkin Heartliner dimanapun berada, mungkin yang mendengarkan kita ya, yang ingin, aduh aku pengen juga dong siaran bareng Oktrin atau bareng Versiana, bareng Dika Ragil gitu dan yang lainnya. Ada kesempatan di mana tuh, Fono?
1: Bisa ikut join nanti untuk yang batch 2 itu tanggal 25 Juli.
0: Tanggal 25 Juli. Bentar lagi dong ya, di hari Sabtu ya. Iya, yes, benar banget. Yang sudah daftar, iya udah banyak yang daftar kan ya. Iya, dan mereka juga benefitnya selain dapat sertifikat tentunya juga dikasih kesempatan siaran langsung loh, praktek langsung di studio Heartline. Jadi ya, apakah masih bisa ikut atau tidak ya, boleh langsung follow dulu akun Instagramnya Heartline FM tentunya untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Dan juga untuk Heartliner yang sudah mendengarkan kita, boleh langsung deh request lagunya di tahun 2000-an, judul dan penyanyinya siapa, dipastikan itu juga tahun 2000-an tentunya. Langsung hubungi di WhatsApp 0819-269-1000 dan juga bisa bergabung via live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Ada Yana Yulio dengan Lepaskanlah yang jadi lagu pembuka kita di siang hari ini.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

0: 106,6 Heartline Radio, your family station. Masih bersama dengan Octrin dan juga Fone tentunya. Masih di program Heartline Request yang akan menemani kamu hingga pukul 3 sore nanti. Ya, Heartliner, bagaimana nih perjalanan kamu? Mungkin yang lagi di perjalanan ya, kita ingin menyapa-nyapa mereka yang sedang dalam perjalanan. Tetap, iya. Iya, tetap hati-hati di jalan tentunya, selamat sampai tujuan. Iya, dan juga untuk kamu mungkin yang udah bergabung dan mendengarkan kita mungkin di streaming di www.heartline.co.id atau yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati atau di radionya masing-masing tentunya, iya, ya. Betul. Boleh banget menginformasikan mungkin cuaca atau mungkin arus lalu lintas di sekitaran kamu supaya Heartliner yang mungkin berada di sekitar itu juga lokasi itu bisa berhati-hati, iya, gitu ya, betul. Bisa tahu arus lalu lintas ini lagi macet-macetnya ya, bisa cari alternatif lain gitu atau mungkin cuacanya juga.
1: Cuaca panas
0: ya. Tadi di luar ya. Gimana perjalanan Fone ke sini tadi?
1: Ya. Wah, lumayan panas.
0: Lumayan panas ya, bener banget. Tadi juga aku habis makan siang itu pulang tadi. Ya walaupun jaraknya dekat tapi ya, gitu ya. Tapi tetap bagaimanapun bentuk cuacanya tetap kita semangat dan juga kita syukuri ya, syukuri apa yang ada. Karena memang ya kadang kita nggak pernah puas nggak sih, udah cuaca panas ngeluh, hujan ngeluh. Iya, yang mana maunya gitu ya. Serba ngeluh ini juga nggak baik gitu ya, Heartliner ya. Jadi apapun itu kita tetap syukuri semua yang ada gitu. Syukuri cuacanya cerah, cuacanya panas, hujan gitu ya, tetap kita syukuri. Dan pastinya kalau mungkin kamu yang gampang sakit gitu ya, boleh minum vitamin tentunya ya, Fone ya. Gitu ya, tahu-tahu kan yang tahu yang mengenal tubuhmu ya dirimu sendiri kan ya.
1: Betul.
0: Gitu, Mbak. Yeah. Nah, jadi untuk Heartliner mungkin yang udah bergabung bersama dengan kita mungkin di live akun TikTok bisa disapa-sapa dan dibacakan dulu nih, Fone. Ada siapa aja?
1: Iya, dari akun TikTok sudah bergabung bersama kita juga tadi Kak Jo ya. Kak Jo, Kak Daniel,
0: halo.
1: Sasando, hai hai.
0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Yes. Ada siapa lagi nih?
1: Ibu Ani.
0: Ibu Ani,
1: juga.
0: Halo Ibu Ani. Yes.
1: Terus dari siapa? Wah, banyak lagi yang tadi ya.
0: Iya.
1: Yang sudah di depan-depan tadi belum sempat kita baca mungkin ya.
0: Oke.
1: Sudah join.
0: Oke. Baiklah. Lalu tadi Kak Jo juga tadi ingin mendengarkan lagu dari Rizky Febian ya, judulnya Alama. Iya, betul sekali. Lalu oke. Ini jadi mau langsung diputerin apa gimana nih Kak Jo?
1: Katanya sekarang aja.
0: Sekarang
1: nih.
0: Aja oke. Jangan tunggu lama-lama ya. Lalu Kak Eni, kita gak bisa puterin lagu-lagu bahasa daerah Kak Eni. Jadi kita hanya lagu pop Indonesia dan barat saja. Ya.
1: Dan
0: jadi kalau lagu-lagu
1: tahunnya juga
0: tahunnya juga
1: di tahun 2000-an.
0: Ya? Yes, betul sekali. Lalu Kak Daniel Sasando menginformasikan kondisi cuaca dari Sentul, panas terik tapi udara tanpa polusi jadi masih enak. Oke, terima kasih
1: ada
0: informasinya.
1: Ada angin sepoi-sepoinya gitu ya.
0: Terima kasih Kak Daniel Sasando, hati-hati di jalan ya.
1: Hati-hati.
0: Selamat sampai tujuan tentunya. Lalu ada Kak Ifka ke request lagu Tak Perlu Keliling Dunia Gita Gutawa. Oke. Kita carikan ya Kak Ifka ke. Terima kasih request lagunya. Lalu kita beralih ke WhatsApp kita. Di WhatsApp kita sudah ada Ibu Rita Mutiara. Selamat siang Octrin. Octrin bersama dengan Fone siang hari ini, Ibu Rita.
1: Iya.
0: Selamat bertugas sampai tuntas.
1: Salam
0: terima
1: kenal,
0: kasih
1: Ibu Rita.
0: Iya, sampai tuntas katanya tadi ya. Mau rekos lagu dong, Menunggu Kamu di sini.
1: Waduh,
0: dari
1: di sini.
0: Anji
1: ya.
0: Kirim salamnya untuk semua pendengar Heartline dimanapun berada, untuk Octrin dan juga Fona tentunya ya. Terima kasih sudah dibacakan atensinya. Terima kasih kembali,
1: terima kasih
0: Ibu Rita
1: kembali.
0: Ditunggu
1: thank
0: lagunya
1: you,
0: ya. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Mbak Sari. Halo Bung Chandra dan Octrin. Tidak ada Bung Chandranya kali ini Mbak Sari. Hanya ada Octrin saja dan juga Fona tentunya.
1: Iya.
0: Dia menyapa kita, selamat siang, selamat bertugas, tetap semangat. Jangan lupa hahaha. Memang kalau Mbak Sari ini ya pendengar setia kita, ciri khasnya ada hahahanya gitu ya. Kalau Fono ciri khasnya apa? Kalau Fono ciri khasnya apa?
1: Hahaha kita hehe.
0: Iya, Bu, yang penting jangan huhu ya. Dia mau request lagu. Iya, benar banget. Dia mau request lagu dari Rosa, Wanita Yang Kau Pilih. Oke. Salamnya juga buat buat Kak Fone nih katanya.
1: Okay, selamat juga.
0: Iya, selamat bertugas juga buat pendengar setia Heartline Request, salam kompak di udara, dan juga buat seseorang yang jauh di sana. Oh, selamat beraktivitas, semoga terhibur. Oke, okay, thank you so much Oktrin dan Fone. Bye-bye katanya. Oke, okay, bye-bye. Ditunggu lagunya ya Mbak Sari. Lalu ada Ibu Iren juga. Ibu Iren, oke, nanti kita putarin, kita cari versinya Adera ya sama Segara. Oke, nanti kita cariin ya Ibu Iren. Kalau nggak ada, diganti Sheila on 7 hingga ujung waktu. Oke, nanti Oktrin carikan. Lalu di live akun TikTok kita juga ada yang bergabung, ada akunnya Aku pun ya ini ya. Selamat siang Kak, agent request Cegil Nabila Takia. Oke, kita carikan dulu ya, karena ini tergolong lagunya baru, takutnya belum masuk di kita. Jadi terima kasih sudah request. Lalu ada Kak Dero juga. Kak Oktrin, udah ada lagu Teh Hijau belum Kak? Udah ada Kak Dero. Kak Dero mau request lagu itu apa? Gimana nih? Teh Hijau sudah ada, jadi kalau mau request lagunya sudah ada. Teh Hijau udah ada, teh apa ada, yang gak ada ya?
1: Iya,
0: teh yang lain ya, jangan disebut ya.
1: Kalau gak ada nanti kita kasih
0: dong,
1: teh merah.
0: Oke, Kak Dero, aku kasih Tulus dengan Teh Hijau ya, ditunggu ya Kak Dero. Dan juga untuk Carliner yang sudah mendengarkan kita. Ya, yang udah mendengarkan kita di streaming kita di www.heartline.co.id atau yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati atau mendengarkan di dalam mobil gitu ya, di perjalanan. Yuk, yang mau request lagunya langsung saja hubungi di line WhatsApp kita di 0819-269-1000 atau yang ingin bergabung via live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Ada request dari Kak Jo, alamat Rizky Febian.
1: Selamat.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Diskon itu tanda bisnis lemah. Banyak bisnis terlalu cepat memberi diskon. Sedikit sepi, diskon. Ada kompetitor baru, diskon. Target belum tercapai, diskon lagi. Headliners, hati-hati. Kalau customer hanya datang saat diskon, mungkin mereka tidak mencintai brand Anda. Mereka hanya mencintai harga yang murah. Bisnis yang terlalu sering diskon sebenarnya sedang melatih customer untuk menunda membeli. Hari ini tidak beli, tunggu promo, tunggu tanggal cantik, tunggu sale. Lama-lama margin tipis. Bisnis capek, pemilik usaha stres. Diskon memang bisa menaikkan penjualan cepat, tapi kalau salah pakai bisa menghasilkan nilai brand. Customer sebenarnya rela bayar mahal, asal mereka merasa aman, merasa bangga, merasa puas. Apple tidak terkenal karena murah. Starbucks tidak tumbuh karena diskon. Mereka menjual pengalaman. Mereka menjual rasa percaya. Jangan hanya perang harga. Bangun alasan kenapa bisnis Anda layak dipilih. Dan ingat headliners, bisnis kuat bukan yang paling murah, tapi yang paling dipercaya. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: This is Heartline Radio.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Dari perwira muda diminta siap hadapi ancaman modern. PLN Energi Primer Indonesia perkuat SDM hadapi dinamika pasar LNG. Sabalenka catat 100 pekan di puncak WTA. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para perwira remaja TNI dan Polri agar meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai bentuk ancaman baru yang terus berkembang. Dalam amanatnya pada upacara Prasetya Perwira TNI Polri 2026 di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu ini, ia menegaskan ancaman terhadap Indonesia kini tidak hanya berupa serangan militer, namun juga mencakup perang siber, penyebaran informasi yang menyesatkan, peredaran narkotika, penyelundupan, kejahatan lintas negara, hingga infiltrasi budaya. Untuk itu, Prabowo meminta para perwira muda membekali diri dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kecerdasan buatan atau AI, agar mampu menjaga kedaulatan bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, PT PLN Energi Primer Indonesia terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia guna menghadapi perubahan pasar gas alam cair atau LNG yang semakin kompleks. Upaya ini dilakukan agar perusahaan mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan global, mulai dari ketidakpastian geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih. Pelaksana harian Direktur Utama PLN EPI, Rahmat Dewanto, menjelaskan perkembangan sektor energi saat ini tidak hanya ditentukan oleh faktor pasokan dan permintaan. Menurutnya, kondisi geopolitik dunia, perubahan pola konsumsi energi, transformasi menuju energi berkelanjutan, serta dinamika rantai pasok global turut memengaruhi arah dan perkembangan pasar energi internasional. Dan dari dunia olahraga, petenis Belarus Aryna Sabalenka mencetak tonggak bersejarah dengan genap menghabiskan 100 pekan sebagai petenis nomor 1 dunia WTA. Prestasi ini menjadikannya petenis ke-10 yang mencapai pencapaian tersebut sejak sistem peringkat WTA diberlakukan pada 1975 lalu. Juara 4 gelar Grand Slam ini juga terus menunjukkan konsistensinya dengan mempertahankan posisi puncak selama 92 pekan berturut-turut, sekaligus melampaui rekor Monica Seles.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Color is Your Life presents The Commons Worship. What a beautiful name tour. With the legendary worship leader and gospel songwriters, Reuben Morgan and Ben Fielding invite you to worship together and feel the presence of God. August 5th, 2026 at the Casablanca Hall, Mall Kota Casablanca, Jakarta. Special guest, Sydney Muhede. Join with us for a powerful night of worship. Let's praise God together. Get your tickets now at attics.id. More info, click commonsworshipjkt.com. This event brought to you by Color Asia Life and supported by...
1: Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo Headliners, jangan pernah berkata negatif tentang diri Anda sendiri. Kenapa Pak? Karena tubuh dan otakmu tidak bisa membedakan mana yang real dan mana yang bukan. Otak Anda tidak tahu perbedaan keduanya. Perkataan itu adalah energi. Segala sesuatu di muka bumi ini dibangun oleh energi. Jika Anda ingin mengubah hidupmu, maka Anda harus mengubah perkataanmu, termasuk menghilangkan perkataan negatif tentang dirimu sendiri. Saya Calvin Hartono untuk Headline FM.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Elegi esok pagi dari Adela dan Segara yang menemani kita di pukul 13:48. Kembali bersama dengan Octrin dan juga tentunya dengan Fone tentunya. Di Heartline Request menemani kamu hingga pukul 3 sore nanti. Dan kita ingin menyapa-nyapa nih untuk Heartliner yang sudah bergabung bersama dengan kita di live akun TikTok. Ada siapa aja nih lagi, Fone?
1: Wah, kayaknya sudah rame.
0: Iya, boleh dibaca. Ini ada siapa di sana?
1: Ada Ibu Icu.
0: Halo Ibu Icu.
1: Hai Ibu Icu.
0: Ya.
1: Ada Kak Sari.
0: Selamat
1: ada
0: siang.
1: Kak Glendos juga ya. Selamat siang. Selamat mendengarkan lagu-lagu pilihannya yang sudah di request tadi ya. Dan juga ada Kak Kawai.
0: Halo Kak,
1: hai, Kak
0: Kawai.
1: Nah, terus ada siapa nih? Ada Kak Erel,
0: yes, ya. Oke. Okay. Yeah. Halo.
1: Halo, ada Bu Ani.
0: Iya.
1: Yeah. Okay. Ada Kak Marvel.
0: Ada Kak Marvel juga, okay. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya. Yeah. Lalu okay. Tadi ada Kak Tasya juga. Selamat siang Kak Tasya, ada Kak Dero. Juga Kak Kens yang mau ditip salam untuk semua pendengar. Ada salam dari Kak Kens nih, Heartliners.
1: Iya.
0: Lalu ada Kak Kawai juga. Kabar baik ya Kak Kawai ya. Berharap Kak Kawai juga kabarnya baik. Kak Kawai tadi ingin mendengarkan lagu dari Adele, judulnya One and Only. Oke, ditunggu ya. Ada Kak Glendus Audio juga ingin mendengarkan lagu dari Hampa Ari Lasso. Apakah sekarang perasaannya Kak Glendus sedang hampa? Makanya request lagu ini.
1: Kadang jangan, kan jangan hampa-hampa
0: iya,
1: ya.
0: Kadang kan lagu itu ya Fona ya, apa ya, ungkapan isi hati yang enggak bisa kita keluarkan lewat mulut kita kan,
1: iya,
0: ya, bibir kita
1: betul.
0: Kan ya. Jadi ya udah deh untuk mengungkapkan isi hati dari
1: lagu saja.
0: Bisa jadi Terima kasih Kak Glendos, ditunggu ya lagunya. Ada Mbak Sari juga yang stay bersama dengan kita. Ada Ibu Icu. Ibu Icu ingin mendengarkan lagu dari Samson, Kenangan Terindah. Oke, okay. Semangat dan bahagia selalu katanya. Terima kasih Ibu Icu. Ada Kak Natalia juga
1: ya, Kak Natalia.
0: Lalu ada Kak Marvel dari ingin mendengarkan lagu It Gitaf, judulnya Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke, okay, baiklah. Lalu ada siapa lagi ya bersama dengan kita? Tadi sudah ada Pak Yo ya, ingin mendengarkan lagu dari Padi. Tadi udah kita puterin ya Pak Yo ya. Apakah belum nih Pak Yo? Iya, dari Padi tadi ingin
1: Padi
0: mendengar
1: menguning.
0: Lagu. Iya, Padi Menguning katanya. Oke, nanti kita puterin ya Pak Yo juga. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Kak RL, siang Octrin, siang juga Pak RL. Selamat siang. Ada Fone juga ya di sini ya.
1: Iya,
0: lalu oke, semangat Octrin Fone siarannya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Suara kalian gema. Oh iya, apakah sekarang sudah aman? Kak Kawai boleh dibantu nih. Informasinya suara kita apakah sudah aman nih masuk
1: aman
0: di TikTok-nya.
1: Nih?
0: Masih hampa katanya Kak Glendos. Mbak Octrin belum mengisi. Tidak bisa. Kuotanya, slotnya udah penuh Kak Glendos. Mungkin bisa diisi yang lain. Diisi sama lagu-lagu 2000-an saja tentunya,
1: iya,
0: ya.
1: Tentunya.
0: Karena kalau diisi dengan lagu, tergantung lagunya sih. Kalau lagunya yang ceria-ceria pasti ceria juga nantinya. Oke, lalu kita beralih nih ke kontak kita. Ada Pak Yusmanto ingin mendengarkan lagu Mario Geklau, judulnya Semata Karenamu. Lagunya dikirimkan buat seseorang di Heartline Center, tetap semangat. Oke,
1: wow.
0: Baiklah. Terima kasih Pak Yusmanto. Semoga salamnya dan lagunya tersampaikan ya untuk seseorang di Heartline Center. Menginformasikan lagi posisi menuju arah Senen, Jakarta Pusat nih katanya. Oke, tetap berhati-hati di jalan ya Pak Yusmanto. Selamat sampai tujuan. Tentunya lancar jaya untuk semua kegiatan juga dan juga aktivitasnya. Lalu ya suara kita sudah aman ya di live TikTok ya. Ada siapa lagi yang bergabung bersama dengan kita ini? Ada Kak Kokopih juga. Selamat siang, Kak Kens juga terima kasih sudah dikasih gift-nya. Dan juga untuk Heartliner nih yang sudah mendengarkan kita nih, Fona.
1: Ya.
0: Bisa menghubungi kita di mana nih?
1: Kita bisa menghubungi juga lewat WhatsApp.
0: Yes.
1: Ke nomor 0819-269-1000.
0: Iya, atau mungkin yang ingin melihat, aduh Fona ini kayaknya suara baru ya, gitu di udara.
1: Yang
0: penasaran.
1: Belum kenal, penasaran.
0: Iya, penasaran. Yang manakah orangnya? Boleh bergabung nih di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM tentunya. Jadi yuk untuk kamu yang mungkin udah mendengarkan kita di streaming di www.heartline.co.id atau yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati juga, atau yang mendengarkan kita berkendara gitu ya, sedang berkendara di dalam mobil, mau request lagu nih di Heartline request, bagaimana caranya? Langsung saja hubungi di line WhatsApp kita di 0819 269 1000, atau juga bisa bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Langsung saja nih, Fona, kita dengarkan lagu dari Mario Geklau, Semata Karenamu.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja, maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu. Hai Heartliner, apakah Anda pernah mempunyai impian menjadi seorang storyteller atau penyiar radio? Mungkin juga menjadi seorang voice over iklan. Nah, saatnya Anda bergabung dengan workshop Mic On Batch 2 secara onsite yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore bertempat di gedung Heartland Center lantai 4 Jalan Permatasari nomor 1000 Lippo Village Tangerang. Kita akan sama-sama belajar mengenai storytelling, teknik interview, teknik voice over, teknik siaran radio dan teknik mixer operator. Investasi hanya Rp100.000 dan Anda akan mendapatkan benefit lens dan coffee break, portofolio digital, praktek siaran langsung di studio Heartline dan juga kolaborasi bersama Heartline Radio dan pastinya sertifikat. Untuk itu, jangan lupa daftarkan dirimu sekarang. WhatsApp ke 0819-269-1000 atau mendaftar melalui Instagram Heartline FM.
2: Tempat terbaik bagi anak adalah keluarga yang saling mengasihi.

0: 100.6 FM, your family station. Masih di sini bersama kami berdua tentunya,
1: yeah.
0: Dengan Oktrin dan Fone, uh-huh. Di program kesayangan Anda, Heartline Request.
1: Yes, yeah. Benar sekali, ada Adele, one and only request dari Kak Kawai. Oh, menemani kita di pukul 14:11. One and only. Mungkin and untuk only. Heartliner yang mendengarkan kita, adakah kisah atau mungkin Kak Kawa ya yang request lagunya,
0: iya,
1: adakah cerita di balik lagu
0: tersembunyi?
1: Ini?
0: Iya.
1: Iya, siapa yang tahu ya. Kadang kita tuh request lagu memang kayak apa tadi ya, selain mengungkapkan isi hati gitu,
0: atau punya kenangan tersendiri.
1: Punya kenangan tersendiri dengan cerita. Mungkin Fona, ada nggak lagu 2000-an yang akhir-akhir ini sering kamu dengerin? Lagu apakah?
0: Aduh.
1: Apa? Aduh.
0: Banyak ya.
1: Banyak ya. Atau mungkin,
0: tapi sebetulnya paling seneng saya lagu Perfect itu loh.
1: Oh, Perfectnya Ed Sheeran, iya. Ya. Tapi ternyata tadi nggak tahu enggak, setelah dicari-cari-cari nggak ketemu.
0: Nggak nongol.
1: Kayak
0: ya?
1: Jodoh ya, iya. Oh, enggak ya, enggak. Bercanda, bercanda. Agak susah nyarinya ya. Kadang ada, kadang nggak ada.
0: Iya,
1: dia datang dan pergi sesuka hatinya.
0: Kebawa angin gitu ya.
1: Iya, padahal angin nggak terlalu kencang di luar sana ya, Fona ya. Cuma nggak tahu ini angin apa, angin ribut
0: ya,
1: kali
0: angin
1: ya.
0: Ribut, ya.
1: Iya, oke. Jadi lagi dengerin lagunya Perfect Ed Sheeran ya, punya Ed Sheeran ya, oke.
0: Iya.
1: Itu biasanya menemani di waktu-waktu apa tuh, Fona?
0: Ya, di waktu-waktu sendu.
1: Waktu lah sendu,
0: sendu.
1: Mungkin lagi apa sih? Lagi apa namanya? Bersih, beres-beres gitu ya, beres. Lagi rapi-rapi dengerin lagu itu,
0: iya.
1: Gitu. Atau mungkin
0: ya, lagi mau tidur.
1: Lagi mau tidur.
0: Gitu,
1: oh,
0: oke.
1: Okay.
0: Ya.
1: Iya benar, berarti lagu penghantar tidur ya maksudnya ya. Oke, okay, baiklah. Terus kalau aku sih tergantung situasinya juga ya, mendengerin lagu. Cuman akhir-akhir ini aku memang suka mendengarkan lagunya yang baru rilis nih 30 Juni lalu. Ada lagunya Tulus,
0: oh,
1: Hijau judulnya.
0: Iya, iya. Hijau.
1: Jadi itu salah satu lagu yang sebenarnya awalnya aku tertarik karena teh hijau kan, teh hijau maca kan,
0: iya,
1: gitu kan.
0: Maca, ya.
1: Nah kebetulan karena aku suka, jadi wah lagu apa nih? Kenapa judulnya teh hijau gitu?
0: Kok kenapa nggak maca?
1: Kenapa
0: gitu,
1: ya? Kenapa nggak maca? Kenapa ada apa? Apakah menceritakan si teh hijau ini atau mungkin ke green flag kannya si teh hijau ini karena dia hijau kan? Jadi penasaran lah diriku ini gitu. Setelah aku baca liriknya. Ternyata tidak sehijau itu juga. Lagunya bercerita bukan tentang itu gitu. Jadi memang tergantung situasi dan kondisinya ya. Dari segi mungkin tempo lagunya gitu, ceria itu lagu. Ternyata isinya tidak seceria itu, guys,
0: itu.
1: Gitu. Jadi kadang tidak ini ya, apa, jangan terkecoh sama temponya,
0: iya.
1: Gitu. Mungkin lagunya kayak
0: dan
1: semangat nih.
0: Luarnya.
1: Bisa semangat sambil cuci-cuci piring gitu ya. Atau mungkin Heartliner sambil ngerjain apa gitu semangat. Kalau kita telaah lagi, kita lihat lagi nih dari liriknya, ternyata artinya bukan menyedihkan sih, cuma bukan sesuatu yang bahagia lah gitu.
0: Iya.
1: Nah, gimana untuk Heartliner? Tadi siapa yang bilang ya? Terus apa
0: Wah,
1: nih?
0: Wah, lagunya katanya favoritnya, okay. My Husband, kata
1: lagu
0: Kak
1: favorit.
0: Kawai.
1: Oke, okay.
0: Oh, okay.
1: Baiklah, terima kasih Kak Kawai. Ternyata yeah. Memang ceritanya itu, jadi Kak Kawai memang kangen gitu, pengen. Ya udah okay. Dengerin
0: karena
1: lagu.
0: Karena ini kesukaannya, jadi sering didengar juga,
1: sering
0: jadi
1: didengar.
0: Jadi suka gitu
1: yes,
0: ya.
1: Iya, betul sekali. Ada Kak My Heart Is Blue juga. Kak My Heart Is Blue bilang apa tuh, Fona? Yang di bawah tuh.
0: Hai Kak Oktrin dan Kak Fone, semangat ya siarannya.
1: Okay, terima kasih Kak My Heart Is Blue.
0: Semangat.
1: Apalagi kalau sudah ini ya, udah masuk requestan dari Heartliner ini,
0: iya,
1: ya, tambah semangat udah, lah
0: tambah
1: kami
0: semangat
1: berdua.
0: Semangat kita nih.
1: Mau request lagu nih, request lagu apa tuh dia, Fone?
0: Katanya sebentar Judika.
1: Oke,
0: mau.
1: Jadi aku sebentar saja.
0: Jadi aku sebentar saja,
1: oke.
0: Judika ya.
1: Mau salam
0: buat sobat yang jauh di sana.
1: Oh, oke, okay. Mau salam buat yang sobat yang jauh di sana.
0: Siapa tuh?
1: Siapakah dia? Semoga tersampaikan ya, yeah. Lagu dan salamnya tentunya.
0: Tentunya.
1: Yes, lalu ada siapa lagi? Ada Kak Glendos juga yang masih stay bersama dengan kita. kita. Oke, lalu ada siapa lagi ya bersama dengan kita tadi? Ada Kak Grady Neno ingin mendengarkan lagu dari NMS Kamaleng, judulnya Hanya Rindu. Lalu di kontak kita ada Kak Roy Pratama ingin mendengarkan lagu dari Jason featuring, kita kasih yang featuring Lily Wayne itu dengan judulnya Down. Lalu ada Kak Sally di kontak kita juga ingin mendengarkan lagu dari Demasif, judulnya Cinta Ini Membunuh. Membunuhku atau membunuhmu ini? Mau bunuh siapa? Enggak boleh ya. Cinta Ini Membunuhmu. Dia ingin mempersembahkan lagu ini untuk seseorang pastinya sepertinya. Nah, ada nih kata-kata untuk seseorang katanya. Kak, tolong dibacain ya pesannya katanya. Pesannya begini, aku merindukan momen bersamamu, namun bukan berarti aku ingin kembali bersamamu. Oh, untuk siapa kah ini Kak Sally? Semoga tersampaikan ya. Sekali lagi nih aku ulang ya, mana tahu yang dengerin gitu kayak apa tadi gitu. Oke, aku ulang lagi nih. Aku merindukan momen bersamamu, namun bukan berarti aku ingin kembali bersamamu. Oke, lagunya dari Demasif, Cinta Ini Membunuhku. Semoga tersampaikan ya Kak, pesan dan lagunya tentunya. Yeah. Ada Kak pecinta nailong. Oh, sama kita pecinta nailong juga kita ini. Halo Kak pecinta nailong, aku juga pecinta nailong.
0: Pecinta nailong.
1: Oke,
0: mau request lagu
1: My Love-nya Westlife. Oke, bisa Kak? Apa yang enggak bisa untuk pecinta nailong? Oke, ditunggu ya lagunya My Love dari Westlife. Dan juga untuk hardliner nih di siang menuju sore ini. Masih ada kesempatan 2-3 lagu lagi yang mau request lagu. Langsung saja hubungi di line WhatsApp kita di mana nih Vone?
0: 0819-269-1000.
1: Iya, ya? Atau yang ingin mendengarkan lagu ini atau melihat kita bercengkrama mau request lagunya via live akun TikTok kita bisa bergabung di akunnya di akun Hardline TikTok. FM. Langsung saja kita dengarkan lagu dari Ariel Asso dengan Hampa, request dari Kak Glendos.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Setiap tawa adalah harapan. Setiap pelukan keluarga adalah kekuatan. Di bulan Juli, mari rayakan Hari Anak Nasional dengan menjadi rumah yang penuh cinta. Tempat anak merasa aman, didengarkan, dan dipercaya. Radio Heartline Tangerang menemani setiap langkah keluarga Indonesia. Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

dan gizi nasional. HKTI dorong modernisasi pertanian nasional. Dari Prancis larang medsos untuk anak di bawah 15 tahun. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nanik S. Deyang. Mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Pelantikan dijadwalkan berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Rabu ini. Sudaryono akan menjabat sebagai definitif dan melepas posisinya sebagai Wakil Menteri Pertanian untuk fokus memimpin BGN dengan bakal keterampilannya sejak awal dalam penyusunan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, penguatan sektor pertanian dinilai menjadi strategi penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah tantangan global, melalui modernisasi pertanian, penguatan kelembagaan dan pengembangan kewirausahaan petani, diharapkan sektor pangan mampu meningkatkan ketahanan pangan, menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pelantikan Yasir Mahmud sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional HKTI periode 2026 hingga 2031 mendatang, yang menargetkan lahirnya lebih banyak pengusaha tani modern dan berdaya saing. Untuk informasi selanjutnya dari mancanegara, Parlemen Prancis mengesahkan undang-undang yang melarang anak berusia di bawah 15 tahun menggunakan media sosial mulai Januari 2027 mendatang. Aturan ini menjadikan Prancis sebagai negara pertama di Eropa yang menerapkan pembatasan tersebut. Selain itu, seluruh pengguna media sosial diwajibkan menjalani verifikasi usia sebagai bagian dari upaya melindungi kesehatan mental anak di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak penggunaan media sosial. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut baik pengesahan undang-undang yang memang telah menjadi salah satu janjinya menjelang akhir masa jabatannya. Kendati menuai kritik dari sejumlah pihak serta beberapa politisi sayap kiri yang meragukan efektivitasnya, pemerintah Prancis menegaskan alat verifikasi usia yang disiapkan aman dan efektif.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Kembali bersama dengan Octoline dan juga Fona tentunya di Heartline Request. Ada kenangan terindah dari Samson menemani kita di pukul 14:37 menit di studio Heartline ya, Heartliners. Kenangan terindah. Bahas-bahas tentang kenangan terindah nih, Fona. Ya, Fona kan sepertinya dari segi pengalaman hidup lebih banyak dari Octrin ya. Lebih banyak apa ya, sudah merasakan asam maksudkan garamnya dunia.
1: Banyak kenangan yang pahit, asin, dan manis.
0: Mungkin bisa dibagikan kepada Octrin dan juga hardliner semua yang mungkin masih Gen Z, atau belum melewati fase yang sudah dilewati Fona. Ada apa sih kenangan terindah sepanjang umur?
1: Wah, banyak tuh kalau diceritain.
0: Yang diingat kalau misalnya ditanya tentang kenangan terindah langsung set. Kalau dari segi ini kayak aku iya nih kenangan terindah tentang ini. Apa tuh? Boleh enggak dibagikan?
1: Kenangan-kenangan yang mana nih?
0: Apa aja deh.
1: Yang manis
0: Kenangan terindah tentunya yang terindah, indah pastinya.
1: Indah tuh pastinya ya. Ya, selain yang kita lalui bersama keluarga, ya pasti dong, ada dong.
0: Apa tuh?
1: Yang kenangan yang bersama
0: pasangan,
1: pasangan-pasangan gitu kan ya.
0: Pasangan apa pasangan-pasangan nih? Yang benar.
1: Yang pada saat masih masa-masa sekolah itu kan. Itu pasti kenangan-kenangan terindah tuh ya. Makanya nih zaman lagunya ini lagu-lagu waktu
0: 2000-an awal kan ya.
1: Sesudah zamannya saya nih.
0: Oke.
1: Kalau kayak saya tuh zaman-zamannya tuh masih lagu-lagunya kayak itu Krisye yang anak sekolah, terus lagu Sail Over Seven Seas, Righty Waiting, seperti itu tuh kenangan-kenangan masih zaman sekolah tuh kan pasti tuh nggak bakalan terlupakan tuh seru-serunya ya.
0: Benar. Aku juga kalau ditanya apa sih selama sampai sekarang nih kenangan terindah, kalau ditanya kenangan terindah yang bagian mananya nih yang indah, aku memang benar akan menjawab waktu masa-masa sekolah aku di SMP dan SMA.
1: Ya itu.
0: Kalau SMA nggak yang begitu ya, karena aku lulusan COVID ya. Jadi kurang gimana gitu.
1: Wah, kalau aku pas itu justru yang paling serunya
0: di SMA kan ya.
1: Jadi kita sampai sekarang tuh masih rutin untuk reuni SMA.
0: Oke. Baiklah. Kalau aku sih lebih membekas itu di SMP. Karena di SMP itu kan kayak masa transisi kan, anak-anak bukan, dipaksa juga jadi muda-mudi belum waktunya gitu. Dan juga awal-awal aku mengenal apa ya, komunitas, ikut-ikut kegiatan, ekskul-ekskul dan sebagainya.
1: Nah, kalau kita masih ada zamannya drum band tuh.
0: Drum band marching band sekarang itu. Nah, semua dimulainya di SMP gitu. Belajar mandirinya juga udah dari SMP.
1: Betul.
0: Gitu ya. Bertanggung jawab sama diri sendiri juga dari SMP. Jadi apa ya, mengenal banyak teman. Nah, itu dari situ
1: kita mulai berteman semua SMP.
0: Jadi di SMA enggak sulit lagi menyesuaikan diri. Cuma ya sedihnya mengakhiri di SMA karena aku memang tamatan COVID-19.
1: Sedih ya.
0: Jadi sedih gitu. Kenangannya kayak aduh, kita mau bikin kenangan pun enggak bisa gitu ya.
1: Kalau kita masih zaman-zamannya yang
0: ngecoret-coret
1: kalau lulus
0: kalau sekarang di zaman aku
1: itu.
0: Waktu itu adalah masa-masanya menggaungkan untuk tidak coret-mencoret itu.
1: Betul.
0: Karena lebih baik itu seragam masih baik
1: bisa disumbangkan
0: untuk gitu untuk orang lain yang memang benar-benar membutuhkan gitu ya. Nah, di masa-masa aku pas mau lulus itu 1 tahun 2 tahun di atas aku tuh itu menggaungkan untuk tidak coret-mencoret. Tapi after itu coret-mencoret lagi
1: juga.
0: Makanya kayak ini maksudnya apa sih gitu, gak ada yang jadi gitu di aku. Tapi gak apa-apa, memang gak terasa COVID-19 itu udah 6-7 tahun lalu kan. Tidak terasa loh, hardliner. Mungkin banyak kenangan terindah juga untuk kamu yang apa ya, masih membekas sampai saat ini. Tentunya lagu-lagu di Hardline Request akan membekas juga di hatinya hardline.
1: Pasti ya.
0: Mencinta Hardline Request tentunya di mana pun berada. Ada lagu Hanya Rindu dari Anmes Kemaleng, ada Down juga, Cinta Ini Membunuhku dari The Massive. Ada requestan lagu dari Judika, judulnya Jadi Aku Sebentar Aja. Dan juga Westlife, judulnya My Love, yang sudah antrian nih. Antrian di wishlist kita ya, list song kita ya. Bener banget. Jadi untuk Hardliner, boleh menikmati lagu-lagu yang akan kita puterin tentunya. Ya. Langsung saja nih, ada Anmes Kamaleng dengan Hanya Rindu. Request dari Kak Grady Neno di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM.
1: Selamat mendengarkan.

Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliner, ciri-ciri orang yang tidak bisa kaya jika dia berbisnis. 1. Orang terlalu polos. Dia tidak cocok berbisnis karena menganggap hanya uang yang diperoleh dari hasil bekerja barulah uang itu layak didapat oleh dia. 2. Orang tidak punya analisa dan daya juang yang tinggi. Mereka tidak akan cocok berbisnis karena saat dagangannya sepi, dia akan pasrah semangatnya dan langsung berencana untuk tutup saja. 3. Orang yang penakut. Mereka tidak akan pernah berani membesarkan usahanya. Dia selalu takut akan resiko yang akan dihadapinya. 4. Orang yang mukanya datar dan selalu cemberut. Tipe orang ini pasti rezeki enggan datang. Kenapa? Karena muka yang asam membuat pembeli enggan datang untuk membeli produknya. 5. Orang yang suka gengsian. Orang tipe ini selalu melakukan hal yang membuat pelanggan tidak senang karena ia adalah orang yang malas dalam melakukan pelayanan. 6. Orang yang ber-IQ terlalu tinggi. Saking cerdasnya mereka mengandalkan kecerdasannya saja, padahal ada kecerdasan emosional yang harus dia pelajari agar pelanggan hatinya bisa dimenangkan. 7. Orang yang mentalnya rapuh. Di bisnis ada 1001 macam rintangan dan hambatan. Jadi jika mental Anda tidak kuat, maka sekali kena pukulan, dia akan tidak mampu bangkit lagi. 7. Orang yang tidak menguasai social skill. Orang yang tidak bisa mempengaruhi orang lain dalam menjual sudah pasti akan bermasalah dalam usahanya. 8. Orang yang badannya lemah tidak cocok berbisnis karena bisnis butuh effort besar dan harus berjuang di awal usaha. Saya Calvin Hartono untuk Hardline FM.

0: 100.6 Heartline Radio, your family station, added down dari Jason featuring Lil Wayne. Oh, menemani kita di pukul 14 lewat 53 menit. Oh, enggak terasa nih Fone, iya hampir nih. 2 jam.
1: Kita menemani
0: Heartliner semua di program Heartline Request. Bener banget kata Ibu Icu, 8 menit lagi enggak terasa 2 jam cepat berlalu. Bener banget.
1: Iya.
0: Memang kalau kita nyaman dan kita suka ya.
1: Bener.
0: Mau berjam-jam pun itu kayak cepet banget gak sih Fone?
1: Betul.
0: Rasanya kita baru muterin 3 lagu tadi.
1: Iya, tapi kita enjoy ya.
0: Enjoy iya banget. Iya. Tidak terasa banyak lagu tahun 2000-an yang sudah kita putarkan di siang menuju sore hari ini. Mungkin sebelum kita menutup, ada yang mau disampaikan nih Fone untuk Heartliner dimanapun berada. Ya, adakah?
1: Heartliner semuanya dimanapun berada, selamat melanjutkan aktivitas di sore hari ini. Tetap semangat, tetap optimis, dan
0: yes,
1: selalu positive thinking.
0: Yes, oke, terima kasih Fone. Dan juga terima kasih untuk Heartliner semua yang sudah bergabung bersama dengan kita di program Heartline Request hingga pukul hampir menuju 3 sore ini. Yang sudah bergabung sudah request lagu, menginformasikan cuaca atau menginformasikan keadaan ya. Update terkini di sekitaran kamu yang sudah bergabung di line WhatsApp di 0819269000 atau yang bergabung di live akun TikTok kita di aplikasi Jalur Hati, juga di streaming kita di www.heartline.co.id. Terima kasih ya yang sudah request lagunya di program Heartline Request kali ini. Dan juga mohon maaf untuk Heartliner yang mungkin sudah request lagu tapi gak bisa lagi nih kita puterin karena waktunya sudah habis. Bisa bergabung lagi di esok hari.
1: Betul.
0: Karena program Heartline Request hadir dari Senin sampai dengan Jumat ya, dengan lagu-lagu yang akan diputerin di tahun 2000-an. Tentu saja masih di jam yang sama, di pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia bagian barat tentunya. Jadi untuk kamu yang sudah request lagu tapi gak bisa kita puterin, mohon maaf sekali lagi ya.
1: Jangan kecewa ya.
0: Jangan kecewa, supaya gak ketinggalan.
1: Masih ada hari
0: sebelum
1: esok.
0: Jam 1 sudah gabung ya, gitu
1: betul
0: ya. Gabung di live akun TikTok kita atau mungkin menghubungi di line WhatsApp kita tentunya. Akhir kata saya Oktrin.
1: Saya Fone.
0: Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akan ada program cemilan sore Heartliner bersama dengan Versiana yang akan menemani kamu dari pukul 3 hingga pukul 5 sore nanti. Jadi stay tune di 100.6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.

0: Juli hadir, membawa senyum dan harapan. Di bulan Hari Anak Nasional, mari hadirkan lebih banyak waktu, perhatian, dan kasih sayang untuk buah hati kita. Karena setiap anak berhak tumbuh dengan cinta, didengarkan suaranya, dan dihargai mimpi-mimpinya. Bersama Radio Heartline Tangerang, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Di 100,6 Heartland Radio, your family station. Hai, hai, hai. Selamat sore, Heartliner. Apa kabar kalian sore hari ini? Wah, senang sekali. Versi Anda kembali hadir di CS 9 Sore, edisi 22 Juli 2026. Dan seperti biasanya, gak mau sendiri. Di studio Heartline sudah ada Babang.
1: Betul, halo sore-sore.
0: Ya, Babang Ardian. Yes.
1: Gimana? Muka aku kepotong gak sih?
0: Enggak, nanti dibantu settingin.
1: Sial.
0: Kita bakal bersama kalian nanti sampai di jam 7 malam.
1: Wih, panjang sekali perjalanan kita ya kayaknya.
0: Enggak, hanya sampai jam 5 sore. Jadi kalian harus banget gak usah kemana-mana. Di baik, sini aja.
1: Betul.
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol santai. Dan sore ini kita bakal ngobrolin soal apa namanya. Tadi gue habis baca tentang skill-skill yang kayaknya perlu dibutuhkan sama orang-orang in this economy.
1: In this economy ya.
0: Orang-orang zaman now yang mau eksis, yang mau berkarya, yang mau kasih impact sama orang lain, harus banget punya skill-skill antara lain pastinya skill komunikasi ya.
1: Betul.
0: Kemampuan berkomunikasi yang baik, bukan hanya sekedar skill aja, tapi kemampuan berkomunikasi dengan empati. Wah, dalam banget ya.
1: Dalam banget.
0: Iya, dalam tapi gak berat. Kita mau ringan aja.
1: Santai aja temanya ya.
0: Iya, apalagi ada Ardian di sini. Ya, Ardian ini salah satu MC kondangnya Tangerang.
1: Oh, masih baik.
0: Iya, pastinya dan dengan orang yang skill berkomunikasinya udah di atas rata-rata. Wih, topik
1: amin.
0: Ini akan menarik sekali kita bahas.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kita mengajak kalian untuk gabung interaksinya. Pernah nggak sih kalian tuh miskomunikasi sama orang? Sampai komunikasinya tuh namanya miss ya. Jadi komunikasinya nggak nyambung. Hari ini gue abis miskom sama orang.
1: Apa tuh?
0: Jadi gue ngundang orang buat datang besok workshop. Heartline tuh bikin live workshop di Hari Anak Nasional 2026.
1: Okay, yeah.
0: Jadi kita undang beberapa pakar parenting untuk datang langsung ke sini. Dan juga ada 7 sekolah yang bersama murid-murid terpilihnya juga. Ada ratusan anak akan hadir. Ya, tetapi gue miskom sama satu sekolah yang namanya sama. Jadi gara-gara miskom ini gue mesti bahas nih. Miscommunication ini sebenarnya communication skill yang gak bagus. Ya, kalau kita punya communication skill yang bagus, yang kayak gini sebenarnya bisa
1: Terhindar. Ya harusnya.
0: Tetapi bukan hanya itu, bicara dengan empati akan membuat orang lain merespon kita juga dengan baik, ya kan?
1: Betul.
0: So, bersama Versiana dan
1: Babang Ardian.
0: Sampai nanti di jam 5 sore.

0: Masih di 100.6 FM Heartland Radio, masih di Cemilan Sore bersama Versi dan Babang Ardian. Oh, paling kasep se-Tangerang Raya.
1: Paling kasep dia. Sekali iya. Lagi ya, paling kasep bukan keset ya. Mm-mm. Tolong jangan diplesetin, beda makna benar.
0: Bahaya asalnya itu ya, keset ya.
1: Paling kasep tuh paling ganteng.
0: Bahasa Sundana teh etaknya gitu.
1: Seneng banget gua bahasa Sunda itu. Kenapa? Bahasa Sunda itu bahasa yang halus.
0: Mm-mm, betul.
1: Iya kan? Halus kan?
0: Halus banget.
1: Halus.
0: Ya.
1: Gue pertama kali ketemu orang Sunda ada mamanya. Gue dipikir dipanggil mama. Oh, gue pikir gue gitu? Dipanggil mama.
0: Padahal semua itu dipanggil mama gitu.
1: Iya. Nah, belum lagi yang ke Sunda yang kental banget tuh mahnya, kalau Sunda yang nggak terlalu kental, mahnya di akhir.
0: Kumaha eta?
1: Iya, tapi tapi ada yang Sundanya itu mahnya di awal.
0: Mm-mm.
1: Ih, kamu mah, ya
0: oh,
1: kan?
0: Oh, itu betul. Itu Sunda-Sunda yeah. ya ada sih yang kasar dan halusnya ya versinya gitu ya.
1: Iya, betul. Kita sudah punya ada Kakak Isak, ada Ibu Nur, ada King Flow, ada Kakak Septi, ada Kak Budi.
0: Betul. Halo, sore.
1: Iya, apa tuh Kak Budi bilang apa?
0: Katanya mah itu bukan hanya orang Sunda. Oh, Sunda, gitu.
1: Oh, bukan orang Sunda. Boleh.
0: Boleh.
1: Disclaimer aja kitanya enggak apa-apa. Orang mana lagi coba? Orang mana lagi coba? Karena sebenarnya kentalnya ya pada umumnya itu dialek atau logatnya orang Sunda sih. Kita mengenalnya yeah. pada umumnya. Tetapi kalau Kak Budi pekerti punya referensi orang mana aja yang pakai itu.
0: Betul. Coba tolong dibantu kita nih. Biar kita tidak miscommunication yes. sesuai dengan tema kita sore hari ini.
1: Suka
0: ya.
1: Banget nyambungnya. Bridgingnya bagus banget. Iya betul. Miscommunication, communication skill, sama empathy.
0: Empathy, betul.
1: Iya, dan di zaman now ternyata kita gak butuh hanya sekedar bisa berkomunikasi atau punya skill komunikasi yang baik. Mm-hmm. Tetapi apapun yang menjadi skill atau jasa atau barang yang kita jual, kalau kita jualnya dengan empathy, nilainya jadi lebih tinggi lagi, Ardian.
0: Oh, setuju.
1: Tetapi sebelum kita ke communication skill, kita bicara miscommunication dulu. Yang kita maksud miscommunication di sini adalah...
0: Apa sih? Jadi miskomunikasi itu adalah kesalahpahaman atau kegagalan dalam menyampaikan dan menerima pesan dengan tepat.
1: Yes, betul.
0: Jadi simpelnya gini nih, misalkan nih Versi dan Babang gitu ya di sini ya. Padahal yang Babang maksud adalah contoh sederhananya, kok Versi belum pulang nih jam 5 sore padahal udah kelar siarannya.
1: Yeah.
0: Padahal maksudnya adalah, oh kita khawatir, apakah Versi baik-baik aja gitu ya.
1: Dijamret atau
0: betul,
1: diculik.
0: Atau kenapa kan. Ya, padahal kan yang didengar itu sebenarnya kok kayak kesannya marah nanya-nanyanya yeah. gitu ya.
1: Kok belum pulang sih? Padahal adalah sebenarnya makna dibalik itu gue khawatir, gue worry.
0: Betul.
1: Lu biasanya jam 7 udah nyampe rumah, ini udah jam 11 malam, kenapa?
0: Takutnya yeah. kenapa-kenapa tadi kan.
1: Iya, jadi ada miskom yang terjadi. Jadi kalau teknik komunikasi kita sebenarnya nggak bagus. Kenapa sih ya orang ini banyak miskom, di mana-mana sering miskom. Ada tuh penyebabnya.
0: Apa tuh penyebabnya?
1: Jadi miskom tuh rata-rata ya orang tuh jadi miskom karena pesannya nggak jelas.
0: Okay.
1: Jadi kadang-kadang apalagi kalau kita ngobrolnya by chat WhatsApp aja,
0: ya, ya yang nggak kan? Pakai nada ya.
1: Gak ada nadanya. Jadi sekarang belakangan orang pada apa namanya? Komen di sosial media iya. dengan nada yang mana apa namanya?
0: Duh, aku agak ini lagi.
1: Dengan nada yang halus.
0: Oh, iya, dengan nada yang sopan.
1: Dengan nada yang
0: bertanya
1: sopan.
0: Bertanya dengan nada yang sopan.
1: Karena kelemahannya media sosial, ya name it ya, WhatsApp, Instagram, TikTok,
0: apapun itu,
1: atau
0: ya.
1: Apapun Facebook, yes. apapun yang kalian pakai, itu nggak ada nadanya di
0: betul.
1: Situ.
0: Betul. Jadi kita tuh kalau misalkan baca sekilas kayak, ini orang nanya beneran apa marah gitu,
1: ya.
0: Atau ngeledek mungkin.
1: Ya, makanya media sosial tuh sering jadi platform kesalahpahaman publik terbesar.
0: Setuju.
1: Zaman now. Apalagi dengan latar belakang dan pemikiran yang beda-beda, gue mungkin bisa baca sesuatu yang sama, tapi Ardian tuh bisa menerjemahkannya dengan makna yang berbeda.
0: Yes,
1: betul. Ya, kenapa bisa miskom bisa terjadi? Karena pesannya nggak jelas. Selama pesan itu disampaikan dengan jelas, itu apa, kapan, bagaimana, siapa yang ngerjain. akhirnya masing-masing akan punya asumsi sendiri selama apa yang benar-benar dimaksudkan itu nggak jelas.
0: Yes, contohnya, misalkan nih, Babang dapat siaran, Babang nanti siaran ya hari Kamis. Loh, aku bingung siaran apa nih?
1: Iya.
0: Tiba-tiba harusnya sore datangnya pagi.
1: Iya, hari Kamis nggak taunya program apa nih? Iya. Ngomong-ngomong nih, Babang Ardian, dia alumni-nya Mic on Batch 1 ya, Hardline ya. Dia lagi magang ya, dan juga lagi bikin apa portofolio dia lebih bagus lagi. Sebenarnya basically udah bagus ya
0: Ardian. Amin, ya. Thank you.
1: Bagus, tapi dia mau up lagi, upgrade dirinya biar dia enggak miskom sama orang.
0: Yes.
1: Orang bisa miskom juga karena
0: adalah yang tadi, salah memahami nada bicara.
1: Nada loh. Nah,
0: ya kan biasanya kan kalau untuk kalimat itu bisa punya makna tergantung intonasi. Contohnya nih misalkan, "Loh, kamu datang juga?" Itu kan bisa berarti nanti, "Oh, senang ya kamu datang." Atau misalkan, "Loh, kok kamu baru datang? Kenapa?" Nah, gitu ya. Kayak misalkan pesan di WhatsApp deh. Ya itu kan lebih rawan lagi kan karena enggak ada ekspresi wajah dan intonasi.
1: Yes.
0: Jadi benar-benar kita full cuma baca dari kalimat yang dikirim.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Dan kalau misalnya kita lagi marah, kita lagi bete, kita lagi suntuk, wah, kemana-mana jadi liar maknanya.
0: Tapi kalau ada satu pesan yang aku gak bakal miskom.
1: Apa tuh?
0: Kalau misalkan orang udah ngetiknya huruf kapital semua.
1: Oke.
0: Wah, itu artinya udah marah besar sih biasanya.
1: Itu sih udah tendensi negatif ya.
0: Iya. Itu nggak bakal miskom lagi sih kali itu.
1: Oke. Apa nih? Gue miss di mana nih? Dan juga sering kali, makanya gue pribadi belajar untuk ngurang-ngurangin asumsi sama orang.
0: Betul.
1: Karena sering kali banyak orang jadi miskom gara-gara dia asumsinya liar sendiri.
0: Iya sih.
1: Kita sering kali kayak ngerasa, wah, dia pasti tahu lah maksudnya, maksud gue kayak gini. Masa gitu aja nggak ngerti, nggak paham. Iya.
0: Padahal ternyata orang nggak paham.
1: Iya, padahal kan dia bukan dukun ya. Dukun aja nggak bisa baca pikiran orang kan.
0: Iya.
1: Paranormal aja belum tentu.
0: Betul. Ya kan? Harus ditanya dulu nih maunya apa.
1: Iya. Belum tentu. Jadi jangan pernah berharap orang bisa baca pikiran. Ini paling jempol, paling bagus sih untuk relationship ya.
0: Yes.
1: Kita kadang-kadang sama pasangan kita berpikir bisa kebaca semua isi hati kita sesudah pertemanan dan kedekatan berbulan-bulan bertahun-tahun.
0: Nah, yang biasanya kalau udah sama tentang relationship tentang makan gak sih?
1: Iya.
0: Misalkan cowoknya ngajak nih, sayang kamu mau makan apa?
1: Iya.
0: Ih apa aja deh. Iya. Ntar pasti tawarin mau makan sate, nggak mau. Aku lagi diet. Makan apa nih, bakso, nggak mau terlalu kenyang. Iya. Nah itu juga miskom juga.
1: Iya betul banget. Iya apalagi kalau misalnya udah ditambah dengan emosi.
0: Wah itu bahaya sih. Karena kalau misalkan kita pakai emosi itu cenderung justru malah nggak mengerti pesan yang disampaikan orang tersebut.
1: Iya.
0: Ya, misalkan orang tersebut mungkin lagi ngasih saran, tapi terdengarnya kayak kita kok kayaknya dianggap bodoh banget ya sama orang tersebut.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Oke. Ya betul banget. Jadi kalau udah bawa-bawa emosi, kayaknya kita mesti diem dulu,
0: yes.
1: Ya kan? Cerna dulu. Ini gue lagi miskom. Ini gue lagi asumsi. Atau ini orang memang nggak berkomunikasi dengan baik.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Sehingga pesannya dia maksud apa? Dia ngomong apa?
0: Betul.
1: Iya enggak.
0: Dan terpenting juga berarti kita juga meredam emosi kita juga ya. Biar nanti pesan yang kita sampaikan pun dimengerti oleh orang yang kita tuju.
1: Exactly.
0: Gitu. Oh yeah.

0: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
1: Jamu-jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
4: Hai Heartliner, apakah Anda pernah mempunyai impian menjadi seorang storyteller atau penyiar radio? Mungkin juga menjadi seorang voice over iklan. Nah, saatnya Anda bergabung dengan workshop Mic On Batch 2 secara onsite yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore, bertempat di gedung Heartland Center, lantai 4, Jalan Permatasari nomor 1000, Lippo Village, Tangerang. Kita akan sama-sama belajar mengenai storytelling, teknik interview, teknik voice over, teknik siaran radio, dan teknik mixer operator. Investasi hanya Rp100.000, dan Anda akan mendapatkan benefit, lunch dan coffee break, portofolio digital, praktek siaran langsung di studio Heartland dan juga kolaborasi bersama Heartland Radio dan pastinya sertifikat. Untuk itu, jangan lupa daftarkan dirimu sekarang. WhatsApp ke 0819 269 1000 atau mendaftar melalui Instagram Heartland FM.

Headliner, apakah Anda pernah mempunyai impian menjadi seorang storyteller atau penyiar radio? Mungkin juga menjadi seorang voice over iklan. Nah, saatnya Anda bergabung dengan workshop Mic On Batch 2 secara onsite yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore, bertempat di gedung Heartland Center lantai 4 Jalan Permatasari nomor 1000 Lippo Village Tangerang. Kita akan sama-sama belajar mengenai storytelling, teknik interview, teknik voice over, teknik siaran radio, dan teknik mixer operator. Investasi hanya Rp100.000 dan Anda akan mendapatkan benefit lunch dan coffee break, portofolio digital, praktek siaran langsung di studio Heartline, dan juga kolaborasi bersama Heartline Radio, dan pastinya sertifikat. Untuk itu, jangan lupa daftarkan dirimu sekarang. WhatsApp ke 0819 269 1000 atau mendaftar melalui Instagram Heartline FM.

0: melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Dari Kuntadi resmi jabat Jampitsus. Empat tersangka ditetapkan dalam kasus tewasnya anggota TNI. Warteksi Gemilang hadirkan sembako bersubsidi. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, menggantikan Febri Adriansyah yang mengundurkan diri dari jabatannya. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 87 garis miring TPA tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kejaksaan Agung. Selain melantik Kuntadi, Presiden juga menunjuk 4 pejabat baru di Kejaksaan Agung. Mereka adalah Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonard Ebenezer Simanjuntak sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Herli Siregar sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, serta Patris Yusrian Jaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Polres Tangerang Selatan menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan anggota TNI AD berinisial ABS yang terjadi di kawasan Kelapa 2 Kabupaten Tangerang, Banten. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, 3 tersangka diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan, sedangkan 1 tersangka lainnya diduga menyerang korban menggunakan senjata tajam hingga meninggal dunia. Penyidik masih terus mendalami kasus ini melalui pemeriksaan intensif terhadap para tersangka. Selain itu, 3 orang lainnya yang diamankan oleh tim gabungan Polres Tangerang Selatan, Denpom 1 Jaya Tangerang, dan Korem 052 Wijaya Krama masih diperiksa untuk memastikan sejauh mana keterlibatan mereka dalam peristiwa tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid membuka program Warung Tekan Inflasi atau Warteksi Gemilang yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Gerai Tangerang Gemilang atau GTG Cikupa pada Rabu ini. Program ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau melalui subsidi dari pemerintah Kabupaten Tangerang. Menurut Bupati, harga sembako yang dijual di Warteksi telah mendapat subsidi sekitar 45%. Sehingga dapat meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga berkomitmen untuk terus melaksanakan dan memperluas program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak warga.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, pernah nggak merasakan hal seperti ini? Semakin kita pelit terhadap orang di sekitar kita, maka semakin seret rezeki kita. Uang adalah energi, dan energi jika didiamkan akan hilang. Jadi, harus disalurkan ke pihak lain. Anehnya, ketika kita semakin royal untuk memberikan sebagian dari rezeki kita, tiba-tiba ada aja rezeki yang datang dan membuat kita berkelimpahan. Kita tidak usah bingung dengan fenomena ini. Jadi, hukum tabur tuai sudah menjelaskan, orang yang menabur akan menuai. Yuk mulai sehari ini kita sisihkan pendapatan kita untuk menyenangkan diri kita dan orang-orang tercinta di sekitar kita. Dan jangan lupa menolong orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Masih di 100.6 FM Heartland Radio. Masih di Cemilan Sore.
1: Yep, ya. Ada Versiana
0: dan Babang Ardian, paling kasep Setangerang Raya.
1: Paling kasep ya. Setangerang Raya, MC kondang kita Setangerang Raya.
0: Iya.
1: MC kondang Setangerang Raya yang paling kasep.
0: Makin panjang ya nama buntutnya.
1: Ya, orang mau ngingatnya jadi bingung.
0: Nah, kepenuhan di cue card-nya nanti.
1: Betul. Tagarnya kebanyakan.
0: Iya, enggak muat.
1: Kayak konten aja pakai tagar ya. Oke, okay, kita lagi ngomongin soal miscommunication. Banyak orang yang miscommunication karena dia nggak punya communication skill yang bagus ya. Dan plusnya lagi kalau dia nggak punya empathy juga ya, jadi makin berantakan di mana orang jadi miscom ke dia atau dia mudah miscom ke orang gara-gara skill komunikasinya ya mungkin ya belum ketemu aja titiknya.
0: Betul.
1: Oke, nah kita udah sampai dibahas di mana nih tadi Ardian?
0: Tadi kita sudah sampai di
1: perbedaannya latar belakang. Jadi ini yang memungkinkan orang banyak jadi miskom itu karena latar belakangnya beda.
0: Betul. Ya, karena bagi seorang itu ada yang bilang diam adalah menghormati, dan bagi orang lain adalah diam itu sama dengan tidak peduli.
1: Yes, ya, nah. Karena gini, tiap orang pastinya dibentuk dari pola asuh yang beda-beda ya.
0: Yes, setuju. Kalau misalkan nih, termasuk misalkan ada orang yang kamu itu harus mendengarkan mama gitu ya, kalau mama lagi ngomong. Ada juga misalkan orang tuanya, nak coba dong pendapat kamu kalau misalkan mama seperti ini seperti
1: kamu
0: apa.
1: Kamu diam aja, sebenarnya kamu ngerti yang mama bilang gak sih?
0: Iya.
1: Mama
0: aku gak ngerti ma.
1: Iya, jadi dari pola asuh yang beda juga bisa membentuk persepsi yang beda dan juga pemahaman yang berbeda dalam satu tindakan atau dalam satu omongan yang sama. Jadi wajar ya, jadi kalau lu sering miskom sama orang jangan merasa aneh sendiri gitu loh. Ini sebenarnya wajar banget gitu loh. Karena setiap orang ya tadi ya pola asuhnya didikannya beda.
0: Betul ya. Dengan misalkan ada yang mungkin didiknya tegas, ada yang mungkin didiknya dengan ya udah oke apa ajanya aja gitu ya. Jadi jangan disalahkan dan kalian harus ya udah, yang penting kalau memang butuh penjelasan omongin aja.
1: Betul.
0: Ya. Dan kemudian kita juga berhubungan dengan media komunikasi nih untuk miskom ini. Karena kan komunikasi itu langsung bisa berbeda antara dengan WhatsApp, chat, email ataupun voice note.
1: Iya, atau pesan suara.
0: Iya, atau pesan suara. Yang mana sering disalahartikan kalau misalkan pesan tertulis ya. Misalkan balasnya oke.
1: Iya. Kalau kamu sendiri oke itu kamu artinya apa? Kan pengertian orang beda-beda. Beda status pendidikan kata Pak Isak. Yes, betul.
0: Betul.
1: Ya, kalau kamu oke, titik, ya.
0: Nah,
1: itu buat introvert sama extrovert beda pengertian loh.
0: Iya. Kalau aku ya kalau oke doang, aku kecewa.
1: Kamu kecewa.
0: Iya. Atau misalkan apa sih ini orang gitu. Jadi udah oke aja dibalasnya.
1: Iya. Kalau gue sih gue lebih memilih ngelihat orangnya sih. Kadang-kadang kalau misalnya kita dekat gitu, terus lu bilang oke aja. Ya lu sibuk apa gimana sih?
0: Ya. Butuh penjelasan lebih sebenarnya kan?
1: Ya, atau gue bakal berjelas, oke ini maksudnya apa?
0: Yes, ya, betul-betul.
1: Lu begini, gak apa-apa kan? Ya kan? Gue perjelas dia fine aja gitu loh. Dengan oke-nya dia. Ada kan oke ngambek.
0: Iya, betul-betul. Itu dia.
1: Iya.
0: Ya, aku maksud takutnya oke-nya tuh lebih ke kecewa gitu ya. Atau mungkin oke baik-baik aja.
1: Yes.
0: Atau setuju. Atau mungkin justru memotong pembicaraan. Ya udah deh gue malas berdebat sama lu, udah gue okein aja.
1: Iya betul, gitu. Ini artinya memang macam-macam tuh oke. Ya, jadi lebih banyak orang yang mengerti bahwa tulisan yang tak bernada itu better disampaikan dengan apa namanya pesan suara.
0: Iya.
1: Iya nggak sih? Karena ketemu nadanya, ya pengertiannya juga jadi lebih apa ya? Dapat.
0: Lebih dapat betul. Lebih ngerti ya tujuannya kemana.
1: Tapi balik lagi kita ke tadi ngomongin miskom ya. Miskom tuh akan lebih bisa kita minimalisir kalau kita punya kan yang namanya communication skill yang bagus. Communication skill yang versi sama Ardian mau bahas di sini adalah keterampilan komunikasi atau kemampuan untuk bagaimana kita nyampein dan menerima informasi secara efektif sampai akhirnya pesan bisa dipahami dengan baik.
0: Betul.
1: Itu bisa mencegah banget, ngurang-ngurangin lah miskom sama orang. Iya. Karena kan komunikasi itu bukan hanya skill kita, kemampuan kita untuk bicara sama orang. Betul. Tapi bagaimana kita berbicara, mm-hmm. ya, bagaimana kita dengerin juga. Betul. Kadang orang berpikir kemampuan skill atau let's say public speaking lah, kemampuan public speaking seseorang adalah bagaimana tentang dia berbicara dengan bagus.
0: Oh, iya kan. Ya. Padahal, tidak hanya itu.
1: Big no sih. Big itu no itu banget. Itu apa namanya, hanya sebagian kecil, yes. dari kemampuan itu sendiri. Mm-hmm. Bagaimana kita dengerin orang, mm-hmm. bagaimana kita memahami orang dengan empati, mm-hmm. gestur badan kita. Betul. Ya.
0: Memberikan kasih feedback juga, mm-hmm. ya, menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi itu seperti apa juga tentang communication skill.
1: Yes, gue setuju banget itu bagian akhirnya. Bagaimana mm-hmm. kita menyelesaikan konflik dan ngasih feedback ke orang lain itu juga adalah bagian dari public speaking atau skill berkomunikasi kita.
0: Iya, yes, betul.
1: Jadi
0: kan sebenarnya komunikasi itu bukan sekedar kita berbicara, tapi bagaimana pesan yang kita sampaikan itu diterima dengan jelas dan dimengerti oleh orang yang dituju.
1: Yes, betul gitu. Banget. Yeah. Communication skill di zaman now, in this economy apalagi.
0: In this economy, which is literally.
1: Yeah. Itu akan membuat lo bisa diterima di banyak hal, di bidang apapun. Lo jual barang, lo jual jasa, jual diri dalam pengertian personal branding,
0: yeah,
1: lo.
0: Personal branding. Ya.
1: Itu akan menjadi sangat penting kalau lu punya poin-poin yang kita mau bahas ini. Apa tuh?
0: Ada di antaranya itu active listening, yes. ya, atau mendengarkan secara aktif. Jadi bukan sekedar diam aja menunggu giliran bicara, tapi yep. kita juga harus yang namanya lebih memahami kata-kata yang disampaikan orang tersebut. Misalkan kalau misalkan kamu kecewa nih, merasa tidak dilibatkan, kita menunjukkan bahwa kita itu benar-benar mendengar.
1: Ya.
0: Kayak gitu.
1: Ya, betul. Mm-mm. Kemudian ada clarity, bicara dengan jelas. Mm-mm. Kadang-kadang saking emosinya, kita maksain orang untuk ngertiin kita.
0: Yes.
1: Pokoknya lu harus ngerti.
0: Harus.
1: Gue keciwi.
0: Udah tingkat paling kecewa atau keciwi.
1: Iya. Iya. Gara-gara dia habis makan kuaci. Lebih baik disampaikan, saya pengen kamu nyelesain ini secepat mungkin. Kalau bisa jam 3 sore udah kelar. Oh, ya. Bukan maksain, pokoknya harus gini. Jadi kayak maksa banget ya kan.
0: Terlalu maksa kalau itu ya.
1: Ya, itu teknik berkomunikasi banget sih.
0: Betul, ya. Lanjut juga kita punya untuk yang namanya ada asking question,
1: yep.
0: ya. Jadi bertanya untuk memahami.
1: Misalnya gimana coba?
0: Misalkan maunya versi itu seperti apa sih Babang dalam siaran menemani versi gitu misalkan.
1: Oh, ya. Cewek kalau gituin girl per club per say.
0: Atau misalkan apakah yang saya tangkap udah benar nih yang yeah. dimaksudkan gitu.
1: Apalagi kalau lu pakai nada yang halus yeah. ya, dengan nada yang apa?
0: Dengan nada yang sopan.
1: Bertanya
0: dengan nada yang sopan.
1: Bertanya dengan maksud kamu seperti apa sih yeah. ya gitu kan. Ya.
0: Jadi biar yang namanya bisa mencegah salah paham.
1: Betul.
0: Tadi.
1: Betul. Gitu. Ya, termasuk ketika kita bisa ngasih feedback ke orang lain enggak sih?
0: Mm-hmm.
1: Ya, ngasih masukan tanpa menyerang pribadi orang itu.
0: Mm-hmm.
1: Ya, tambah emang lu udah bisa apa? Emang dasar lu males gitu.
0: Waduh,
1: itu udah ngejudge sih. Dan rata-rata orang ya gak mau dijudge juga. Mm-mm. Ya kan.
0: Setuju.
1: Tetapi ketika lu bisa menyampaikan, nah kayaknya ini gak sesuai deadline ya. Menyampaikan bukan dengan awalan ngejudge, tapi fokus pada perilaku, bukan menyerang karakter seseorang. Ini yes. penting banget. Lu akan kelihatan profesional banget kalau yang dievaluasi adalah fokus pada perilaku orang, bukan ke karakternya orang itu.
0: Mm-hmm, betul.
1: Yes, ada juga yang namanya
0: assertive communication. Ya, artinya adalah tegas tanpa agresif.
1: Yap, betul banget. Ya,
0: jadi misalnya kita bisa ngomong kayak, aduh, aku nggak nyaman deh dengan cara bicara kamu seperti itu sayang.
1: Iya.
0: Waduh, tanpa harus kamu kasar sayang. Kamu kasar, aku nggak suka.
1: Iya. Cewek tuh lagi mendidih banget lu gituin, Babang Ardian.
0: Harusnya langsung
1: kesiram air es.
0: Iya, ya. Harusnya coba baik-baik. Misalkan sayang, kamu kenapa sih marah? Gitu ya. Aku salah apa sayang?
1: Iya.
0: Meleleh gak untuk yang dengar?
1: Bukan meleleh. Masuk bang.

Frontliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.

0: Masih di 100.6 FM Erlan Radio. Masih yep. Di cemilan sore dan
1: masih bersama Versiana
0: dan Babang Ardian di sini ya. Sampai nanti jam 5 sore nih dan kita masih membahas
1: Tangerang.
0: Iya. Paling kasus Tangerang Raya.
1: Kita membahas apa?
0: Ha-ha, kita masih bahas tentang communication skill, kemudian miskomunikasi dan empathy skill nih.
1: Yep. Ini skill yang harus banget lu punya di zaman sekarang ketika lu mau memberi impact bagi orang lain dalam apapun yang lu kerjain. Tadi kita udah bahas soal gimana orang miskom, terus dia punya communication skill ngaruhnya ke kemampuan dia bikin gak miskom. Nah sekarang empathy. Atau empati. Banyak orang yang mikir empati ya serah-serah gue lah, gue mau empati atau enggak. Tapi ternyata hardliner yang namanya empathy skill ini udah jadi kayak kebutuhan untuk lu hidup di zaman now.
0: Iya sih, karena kalau kata orang itu sekarang utamakan adab ya, termasuk betul. Empati ini tuh termasuk dalam adabnya. Gitu.
1: Betul, ini masuk adab nih. Iya. Apa sih empathy skill di sini, Babang?
0: Jadi empathy itu adalah kemampuan untuk kita memahami dan mencoba untuk melihat pengalaman ataupun perasaan seseorang dari sudut pandangnya. Ya, tapi bukan berarti kalau kita berempati itu harus semuanya disetujukan, diiyakan.
1: Jadi people pleaser nanti.
0: No. Jadi misalkan nih kalau dalam kata-katanya gitu ya. Aduh, saya mengerti kok kalau kamu kecewa. Gitu. Jadi itu bukan berarti kalau kita setuju dengan tindakannya si orang tersebut. Gitu ya. Dan itu penting karena memahami itu bukan berarti membenarkan.
1: Jadi gua paham sama Ardian dengan sikap dan pilihan hidupnya bukan berarti gua benarkan apa yang mungkin value yang lu pegang sama gue beda, tapi paham ya paham gitu, kenapanya begitu, paham, tapi bukan berarti gue setuju semuanya juga, ya kan?
0: Betul.
1: Di sini ada Kakak Isak.
0: Iya nih, udah ya komen katanya Kakak Isak.
1: Katanya
0: apa tuh?
1: Latar belakang tempat tinggal bisa berpengaruh juga orang miskom. Iya, setuju banget. Iya, kayak istri saya dari Bangka bicaranya keras karena antar rumah berjauhan.
0: Ya, itu aku setuju
1: logis. Ya kan. Oh iya, sini ada garam lebih enggak?
0: Iya, woi. Di mana anak gue?
1: Gue kehabisan garam. Ada termos es.
0: Termos. Oh, itu iklannya sangat amat lampau sekali ya.
1: Ketawa nomor ya. Ada termos es.
0: Iya, beda dengan mungkin kalau orang yang rumahnya itu deket-deketan, jadi ngomongnya pelan-pelan gitu ya.
1: Kayak gitu nggak, Pak?
0: Kumaha aa, ges dahar can aa. Gitu.
1: Ngomong-ngomong, kita mau ngasih selamat ulang tahun dulu.
0: Hey, siapa nih?
1: Amin.
0: Happy birthday to you.
1: Salah satu pendengar kita yang cukup loyal. Ko Amin.

0: Thank you buat kebersamaan selama ini bersama Radio Heartline. Panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, amin. Banyak yang sayang.
1: Amin, amin ya.
0: Yep. Nah, balik lagi ke yang namanya empathy skill tadi, ya. Ternyata ya dalam banget.
1: Dalam.
0: Orang pikir empati itu sama kayak simpati. Enggak, itu beda, ya? Provider. Kartu SIM.
1: Ya, benar.
0: Beda, say.
1: Beda. Dalam artian kalau misalkan kalau simpati itu ih kasihan ya kamu. Sementara kalau misalkan empati, aku bisa bayangkan kok kalau misalkan betapa beratnya situasi itu buat kamu.
0: Betul. Gitu. Kalau simpati itu lebih ke kasihan aja, tapi sampai situ.
1: Ya udah tok gitu ya.
0: Iya kan?
1: Tapi kalau empati dia lebih dalam lagi.
0: Lebih dalam.
1: Lebih menyelami lagi.
0: Empati itu dia make sure orang tahu bahwa dia berempati.
1: Betul.
0: Ya enggak? Kalau simpati kita lihat konten orang, kita simpati.
1: Yes, betul.
0: Ya, atau kita orang berduka saya terus turut bersimpati dengan atau orang kecelakaan lah amit-amit ya. Gue turut simpati ya buat apa yang lo alamin ya. Tetapi kalau empati dia make sure orang lain itu tahu bahwa dia ikut berempati. Simpati itu melihat dari luar aja, tapi empati dia tuh bisa nyelamin.
1: Betul.
0: Dia ngedeketin dan dia mencari tahu dan dia paham perspektifnya orang lain. Jadi empati tuh lebih deep nggak sih dari simpati?
1: Yes, betul.
0: Lebih deepnya. Tadi kan kita bicara nih yang namanya
1: perbedaan
0: apa namanya
1: antara empati dan simpati.
0: Iya,
1: ya?
0: Betul. Kemudian kita sempat bicara teknik skill berkomunikasi untuk ngurang-ngurangin yang namanya miskom tadi.
1: Yes.
0: Sebenarnya ada hubungan nggak sih komunikasi sama empati?
1: Nah, sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan komunikasi tanpa empati itu bisa terasa dingin. Nah, kalau misalkan sebaliknya, empati tanpa komunikasi itu tidak bisa tersampaikan.
0: Contoh deh, dulu contohin gue biar gue paham.
1: Contohnya, misalkan aku lagi sedih nih versi Babang ya. Tapi kalau misalkan versi punya empati, itu bilangnya, oh iya tahu Babang sedang sedih. Tapi tanpa perlu mengatakan atau menunjukkan dukungan.
0: Ya.
1: Nah, jadi lebih dalam tuh kalau
0: lebih
1: empati. Ya. Dan terus kalau misalkan komunikasi, itu bisa membantu perihal empati tersebut terlihat. Ya, jadi sebaiknya kalau misalkan komunikasi tanpa empati itu bisa seperti ya udah sih Bang, enggak usah sedih.
0: Ya.
1: Nah, gitu kalau enggak ada empatinya.
0: Ya udah sih gitu doang.
1: Iya, udah sih gitu doang sepele. Kenapa sih lu?
0: Jadi secara komunikasi kita tuh bicara,
1: betul.
0: Tapi secara emosional kita enggak kasih emosi. Emosi kita enggak hadir di situ.
1: Kalau ya. Simpati.
0: Kalau simpati, jadi enggak bawa-bawa yang namanya emosi kita. Ya, iya sih. Kasihan ya.
1: Iya.
0: Ya, tapi ada hubungannya loh. Hubungan sederhananya kayak gini antara communication skill sama yang namanya empati sama miskom.
1: Wih, apa tuh?
0: Jadi gini, simpelnya gini loh. Communication skill itu sebenarnya bantu kita nyampain pesan kan?
1: Betul.
0: Ya, dengan cara kemampuan berkomunikasi kita.
1: Yes.
0: Kalau si empati ini bantu kita memahami perasaan orang lain dari sudut pandang orang lain, bukan sudut pandang kita.
1: Yes.
0: POV-nya orang bukan POV kita. Berarti kita mengambil sudut yang sama seperti orang itu juga dong.
1: Seandainya kita di dia gitu
0: yes. Ya. Nah, miskom itu sendiri terjadi ketika proses gimana kita nyampein atau penerimaan pesan itu enggak berjalan sebenarnya
1: sebagaimana mestinya.
0: Yes.
1: Jadi kalau misalkan digambarkan ya, jadi bisa dibilang kalau komunikasinya buruk plus kurang empati itu jadi resiko miskomunikasinya lebih besar. Nah, sebaliknya nih kalau misalkan komunikasinya udah jelas ditambahkan empati plus tadi listening skillnya ya, maka itu resiko kesalahpahaman bakal lebih kecil gitu. Namun perlu diingat juga ya, orang yang komunikasinya baik pun tetap bisa mengalami miscommunication.
0: Betul.
1: Karena tidak ada komunikasi yang selalu sempurna.
0: Apalagi kalau gak pakai empati.
1: Betul banget.
0: Iya kan. Nah, balik lagi, kita tadi sempat bicara ke orang yang punya public speaking yang bagus ya. Pandai bicara lah, katakan lagi tuh. Pasti orang pandai bicara, pandai ngomong. Ya, apalagi ngomongnya pakai karisma. Ini orang itu pasti
1: pandai berkomunikasi enggak sih
0: ya,
1: gitu kan.
0: Ya, lu bisa baca lagi. Lu kita udah dapat berarti chemistry-nya nih. Bener enggak sih orang yang pintar ngomong itu pintar berkomunikasi juga?
1: Iya, ternyata belum tentu.
0: Oh.
1: Iya. Ada sih orang yang sangat pintar berbicara, tapi belum tentu orang tersebut bisa mendengarkan. atau mungkin suka motong pembicaraan orang, selalu ingin menang, bahkan tidak peka terhadap perasaan orang lawan bicaranya. Gitu ya. Itu berarti kalau kayak gitu tuh kemampuan public speakingnya belum tentu ya sama dengan communication skill.
0: Betul. Ya. Jadi orang yang pandai komunikasi bukan hanya orang yang pandai bicara. No, beda.
1: No, beda ya.
0: Tetapi orang yang pandai berkomunikasi seharusnya dia orang yang pandai dengerin juga.
1: Setuju.
0: Relate ya.
1: Relate banget ya. Aku ambil contoh boleh enggak?
0: Boleh,
1: ya,
0: boleh.
1: Misalkan nih, kalau misalkan kita lagi nge-host gitu ya, jadi MC suatu acara. Selain kita harus bisa menyampaikan roundownya secara baik gitu ya, kita juga harus lihat nih situasi penontonnya seperti apa. Kalau misalkan penontonnya udah bete, ya kita juga gak harus nyelonong terus ngikutin roundown, baku. Kita juga harus bisa selipin lah humor-humor dikit ya, gitu.
0: Ada yang namanya brainstorming, apa namanya,
1: ice breaking.
0: Nah, itulah
1: gitu ya.
0: Si S itu.
1: Bukan es mambo ya.
0: Bukan.
1: Gitu. Jadi kita pandai yang namanya membaca situasi ataupun mendengar gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul banget. Nah, kalau lu punya communication skill yang bagus, dalam artian bukan hanya pintar bicara aja, tapi pintar berkomunikasi, dalam arti ada part memang harus ngomong terus iya, tapi ada part lu harus diem, lu dapat tuh yang namanya keuntungannya. Ya kan,
1: betul.
0: Kemampuan berkomunikasi dalam perspektif keseluruhannya ini bikin lu di mana-mana bisa keterima.
1: Ternyata ini menyangkut banyak poin juga ya.
0: Betul. Kayak lu di tempat kerja, untuk apa lu tuh? Yang bekerja, lu punya communication skill yang baik, itu biasanya lu akan punya
1: kerja sama yang baik.
0: Yes, sama semua orang.
1: Betul, kalau ada konflik juga bisa diselesaikan. Terus kalau misalkan ada proyek tertentu nih, jadi bisa memberikan instruksinya dengan baik. Dan kalau misalkan kita selaku leader, bisa memimpin tim kita juga dengan baik.
0: Ini gak semata-mata di kerjaan aja sih.
1: Iya sih.
0: Dalam keluarga juga, kalau misalnya pasangan bisa menyampaikan dengan baik apa yang dia butuhkan, tanpa berharap dimengerti, tanpa perlu ngomong, ya kan, itu bisa ngurang-ngurangin konflik juga loh.
1: Betul.
0: Manajemen konfliknya jadi lebih bagus, ya kan. Dan bagaimana kita bangun intimacy sama pasangan, sama bonding sama keluarga, itu juga akan bisa lebih dapat.
1: Yes, betul, setuju.
0: Apalagi dalam hubungan nih, anak muda seperti Bambang Ardian.
1: Dalam hubungan itu tadi ya, kita jadi bisa menyampaikan perasaan.
0: Betul.
1: Membicarakan masalah ya, sama bisa buat batasan kita nih sama pasangan tuh seperti apa sih.
0: Iya gitu. Betul. Pokoknya di mana-mana keterima deh pokoknya.
1: Betul. Tujuan.
0: Lu mau bergaul di komunitas. Lu mau bergaul formal, non formal, dimanapun juga, bangun relasi sama orang. Lu bisa mudah memahami orang lain karena mudah untuk beralih ke point of view-nya orang lain.
1: Betul, itu tadi ya.
0: Dan ya itu tadi, kalau udah gitu pasti orang salah paham sama hidup lu, kurang-kurang bisa dikurang-kurangin.
1: Betul. Dan jadi bisa meminimalisir.
0: Dan sama seperti lu juga yang
1: apa tuh?
0: Gak mudah miskom sama orang.
1: Iya, betul sih. Iya. Terus gimana nih buat kalau dalam pergaulan tadi, bisa bikin relasi tentunya ya.
0: Iya dong.
1: Bisa bikin relasi lebih luas, bisa lebih paham orang lain, dan juga tadi miskomnya bisa terhindar.
0: Rugi tahu jika kalau apa namanya, communication skill lu buruk, yang rugi bukan orang lain tapi diri
1: kita
0: sendiri sih.
1: Setuju ya.
0: Iya, benerin bener dikit-dikit konflik gitu ya. Hubungan renggang,
1: pekerjaan jadi salah.
0: Orang jadi enggak percayaan.
1: Betul. Reputasi kita jadi gitu, buruk, personal brandingnya, gampang stres dan bahkan mungkin bisa bertengkar hebat.
0: Iya, yes, betul. Jadi kayak dalam dunia kerja, satu kalimat yang enggak jelas bisa menyebabkan satu tim salah semua.
1: Setuju.
0: Ya, tetapi kalau lu punya empati dalam lu ngerjain segalanya, itu lu kayak membantu bukan hanya diri lu tapi juga orang lain.
1: Ya, orang sekitar kita.
0: Impactnya akan lebih dapat ke orang lain, dan di dalam diri kita juga kita lebih tenang, ya enggak?
1: Betul. Setuju.
0: Kita bakal bahas lebih jauh sesudah kita mau jeda dulu. Masih ngajakin kalian untuk kirim responnya. Di sini udah ada beberapa, gue lihat di 0819-269-1000.
1: Boleh.
0: Masih sama Versiana dan Babang Ardian. Jangan kemana-mana, tetap di CS
1: 9 sore.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Diskon itu tanda bisnis lemah. Banyak bisnis terlalu cepat memberi diskon. Sedikit sepi, diskon. Ada kompetitor baru, diskon. Target belum tercapai, diskon lagi. Headliners, hati-hati. Kalau customer hanya datang saat diskon, mungkin mereka tidak mencintai brand Anda. Mereka hanya mencintai harga yang murah. Bisnis yang terlalu sering diskon sebenarnya sedang melatih customer untuk menunda membeli. Hari ini tidak beli, tunggu promo, tunggu tanggal cantik, tunggu sale. Lama-lama margin tipis. Bisnis capek, pemilik usaha stres. Diskon memang bisa menaikkan penjualan cepat, tapi kalau salah pakai bisa menghasilkan nilai brand. Customer sebenarnya rela bayar mahal, asal mereka merasa aman, merasa bangga, merasa puas. Apple tidak terkenal karena murah. Starbucks tidak tumbuh karena diskon. Mereka menjual pengalaman. Mereka menjual rasa percaya. Jangan hanya perang harga. Bangun alasan kenapa bisnis Anda layak dipilih. Dan ingat headliners, bisnis kuat bukan yang paling murah, tapi yang paling dipercaya. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.
2: Color is Your Life presents The Commons Worship. What a beautiful name too. With the legendary worship leader and gospel songwriters Reuben Morgan and Ben Fielding invite you to worship together and feel the presence of God. August 5th, 2026 at the Casablanca Hall, Mall Kota Casablanca, Jakarta. Special guest, Sydney Muhede. Join with us for a powerful night of worship. Let's praise God together. Get your tickets now at attics.id. More info, click commonsworshipjkt.com. This event brought to you by Color Asia Life and supported by...
3: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
4: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Sidang pra-peradilan Roy Suryo ditunda. Dari Pemkot Tangerang larang bakar sampah saat musim kemarau. Dari Pemkab Tangerang, edukasi gizi dan pangan asuh.

permohonan kali ini mengajukan pokok perkara dengan substansi yang berbeda. Dan beralih ke informasi selanjutnya, Pemkot Tangerang mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah secara terbuka selama musim kemarau. Selain mencemari udara, kebiasaan tersebut dapat memicu kebakaran karena kondisi cuaca yang panas dan lingkungan yang kering membuat api lebih mudah menyebar ke lahan maupun permukiman. Pemkot juga mengingatkan asap hasil pembakaran sampah mengandung zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan, seperti memicu iritasi mata, gangguan pernapasan, hingga memperburuk kondisi penderita asma dan penyakit paru. Masyarakat diharapkan mengelola sampah dengan cara yang lebih aman dan ramah lingkungan. Dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP menggelar sosialisasi pangan asal hewan yang memenuhi prinsip ASU, aman, sehat, utuh, dan halal bagi siswa sekolah dasar di Desa Cikasungka, Kecamatan Soler. Kegiatan bertujuan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya konsumsi pangan bergizi, sekaligus mendukung pelaksanaan program makan bergizi di lingkungan sekolah. Sosialisasi ini diikuti perwakilan siswa dari 4 sekolah dasar di Desa Cikasungka. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan pentingnya edukasi gizi sejak dini sebagai upaya memperkuat kesehatan anak sekaligus mendukung program nasional peningkatan gizi yang dicanangkan oleh pemerintah.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: di 100,6 Heartland Radio, your family station.
1: Masih di Cemilan Sore bersama Versi dan Babang Ardian di sini. Dan masih membahas tentang yang namanya tadi miscommunication, communication skill, dan empathy.
0: Empathy skill. Wow, nah, ternyata empathy hari ini bukan cuma soal rasa-rasa. Tetapi yeah, udah sebuah skill yang jadi kebutuhan di zaman now, ya kan? In this economy. Kalau lu gak punya empathy, lu mau jualan apapun, produk, jasa,
1: atau personal branding bahkan personal sekaligus branding
0: sekalipun,
1: ya,
0: itu gak akan menjual.
1: Betul, ya setuju, kan? Agree banget.
0: Karena ketika lu punya empathy yang cukup kuat, itu bisa bantu membangun kepercayaan orang lain ke diri lu.
1: Yes.
0: Kemudian bisa bikin orang merasa aman dan nyaman dengan lo. Karena rasa empati yang lo tunjukin bukan dipendam seperti harta karun
1: yang perlu digali.
0: Rasanya gak ada orang yang berkata bahwa dia cukup punya empati dan dia tidak menunjukkan hal apapun dengan itu. Jadi betul, kayak harta karun terpendam gak sih?
1: Ya setuju, ya.
0: Kemudian apalagi Bapak Ardian?
1: Bisa juga bantu untuk yang namanya tadi memperkuat hubungan, ya, ya, baik itu di keluarga, pasangan, rekan kerja, ya, bisa mengurangi konflik dan juga bisa untuk namanya meningkatkan kerjasama itu sendiri.
0: Dan betul, faktanya orang biasanya lebih terbuka sama seseorang yang merasa saya tidak akan ngakimin kamu,
1: iya,
0: saya nggak akan ngejudge kamu.
1: Betul, setuju
0: orang
1: sih.
0: Orang akan lebih open minded.
1: Ya,
0: ya. Tetapi mesti dijaga juga. Kadang-kadang kita empatinya kita tuh kalau udah punya empathy skill yang mumpuni, gue bilang.
1: Jangan sampai kelebihan.
0: Jangan over.
1: Ya.
0: Ya, rugi juga hidup lo kalau lo udah kebanyakan empati, semuanya lo kasih empati.
1: Karena ya kalau misalkan empati kita terlalu tinggi, gak ada batasan, itu bisa bikin orang misalkan terlalu ikut merasakan masalah orang.
0: Aduh.
1: Ya, jadi kayak pengen terlalu kepo jadinya kalau kayak gitu.
0: Relate lagi sama gue. Gue kalau misalnya ada yang cerita atau apapun gitu ya, gue ke bawah gak bisa tidur tau.
1: Oh iya,
0: jadi sometimes ketika gue merasa gue lagi overload, ya, entah kerjaan, entah beban hidup.
1: sama beban hidup.
0: Gue kurang-kurangin rasanya untuk nambahin lagi karena jadi kayak kepenuhan, terus gimana ya, terlalu too much gitu.
1: Iya. Jadi ya kan? Bikin gak bisa tidur gak sih biasanya?
0: Tidur.
1: Iya. Sama, aku juga pernah kayak gitu soalnya.
0: Iya. Dan kalau kelebihan empati juga ya jadi bisa jadi orang people pleaser.
1: Iya, jadi ya, keseringannya yes terus, gak bisa berkata tidak justru ya. Dan bisa apa? Bikin emosional kita juga jadi lebih capek gak sih? Ya, dan bisa mengabaikan yang namanya kebutuhan diri kita sendiri.
0: Ya, contoh gitu deh, contoh.
1: Contohnya adalah, aduh saya kasihan deh, jadi saya terus bantu aja tuh orangnya. Padahal kita sendiri udah capek ya, gitu ya. Makanya itu dibutuhkan biar gak seperti itu, harus ada yang namanya empathy plus boundariesnya.
0: Iya, setuju banget.
1: Alias jadi, empathy dan batasan.
0: Ya, lu punya empathy tapi lu juga gak harus tahu boundaries lu sampai mana ya. Jangan empathy yang kebablasan, say. Ya, kemudian yang gini loh.
1: Apa tuh?
0: Balik lagi ya, empati bisa mencegah konflik loh.
1: Oh, bisa mencegah konflik.
0: Ya betul. Misalnya orang yang bilang gue capek banget. Respon yang nggak ada empati, ya elah semua orang mana ada yang kerja nggak ada yang capek.
1: Iya, semua juga capek.
0: Ini kalimat orang-orang yang nggak ada empati sih. Ya semua juga capek kali.
1: Iya betul.
0: Iya. Tapi respon dengan orang dengan empati yang baik ya, yang nggak too much. Ya memang sih, gue lihat belakangan lu memang lagi mata panda banget.
1: Iya. Kata lelah banget gitu ya.
0: Kalau lu capeknya hanya capek fisik aja, no problem, lu tidur selesai.
1: Betul.
0: Tapi kalau lu butuh cerita, gue di sini loh.
1: Sip. Wah, itu sih empati banget sih.
0: Empati sih itu.
1: Thank you banget lo kayak gitu.
0: Dan itu bisa membuka ruang komunikasi dengan siapapun.
1: Setuju ya. Tapi yang namanya empati aja gak cukup sebenarnya. Iya, jadi misalkan nih, gue paham kok lu misalkan lagi sedang kesulitan, itu bagus. Tapi kalau misalkan pengen masalahnya butuh solusi, maka kita juga perlu bertanya, coba apa yang bisa gue bantu gitu. Jadi gak cuma paham doang, gue bisa bantu apa nih kalau misalkan lu lagi kesulitan. Jadi itu yang namanya empati itu memahami ya, komunikasi menyampaikan dan problem solving harus mencari solusi. Itu jadi yang namanya ketiganya bisa berjalan bersamaan. Itu lebih bagus. Jadi jangan cuma empati aja, jangan cuma komunikasi aja, tapi harus ada problem solvingnya juga.
0: Yes, betul gitu. Banget. Jadi ternyata komunikasi yang sehat itu ada rumusnya loh. Wih, Bapak Ardian.
1: Apa tuh rumusnya? Satu kali satu?
0: Enggak.
1: Bukan.
0: Lebih ke pola sih, bukan
1: polanya,
0: rumus ya.
1: Okay.
0: Jadi saat kita dengar, kita pahami dulu. Jadi kadang-kadang orang kan lebih sering kita kalau gak punya komunikasi atau communication skill yang bagus, kita buru-buru pengen ngejawab aja.
1: Betul.
0: Ketika kita dengar apapun gitu, dengar kadang-kadang kita mesti diem untuk memahami dulu, ya, pahami dulu. Kalau udah paham, kalau misalnya itu nggak benar ya klarifikasi.
1: Yes.
0: Kemudian kita sampaikan dan kita konfirmasi. Contohnya gini.
1: Apa tuh?
0: Gue dengar-dengar lu lagi keciwi nih, Ardian.
1: Yes, betul.
0: Gue pengen banget paham alasan lu kenapa sih. Lu kecewa banget kayak gitu. Apa karena memang lu gua enggak info lu dijadwalin di CS terus gua tukar di Morning Espresso gitu. Kalau gitu kalau kedepannya nextnya gua infoin lu enggak buru-buru deh, ya kan?
1: Okay.
0: Itu mungkin yang lu maksud atau gimana?
1: Iya. Itu betul detail ya jadinya ya.
0: Betul. Jadi kayak gitu lebih efektif daripada langsung pasang tameng.
1: Iya. Daripada langsung lu kenapa sih kecewa ya, manyun aja kenapa?
0: Iya. Atau langsung membela diri buru-buru karena ya mungkin merasa enggak mau disalah-salahin, jangan salahin gua.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Tapi sebenarnya bisa loh ada kalimat untuk bisa menghindari miskomunikasi
0: apa,
1: itu.
0: Apa coba
1: ya. Jadi misalkan bisa, kalau misalkan orang biasanya bilang, "Maksud lu apa sih?" Boleh nih diganti dengan, "Boleh tolong jelaskan maksud lu supaya kita enggak salah paham." Gitu. Atau ada juga misalkan daripada, "Kok lu gitu terus sih?" Bisa diganti dengan, "Okay, gue merasa hal ini udah sering terjadi." Boleh gak sih kita ngobrolin, kita bicarain, kayak gitu-gitu. Ya. Ada juga nih yang biasa sering banget adalah, "Terserah deh." Ya. Jadi daripada ngomong terserah, mendingan gue tuh lagi kecewa dan gue tuh butuh waktu untuk berpikir.
0: Betul banget. Iya.
1: Jadi sebenarnya banyak ya buat kata-kata ataupun kalimat yang perlu kita pilih ya, biar nanti orang juga gak salah paham.
0: Yep, dan yang paling penting menurut gue jangan dikit-dikit berasumsi sih.
1: Betul-betul,
0: ya
1: betul.
0: Sih? Tujuh. Kita salah satu sumber terbesar miskom itu ya asumsi itu.
1: Betul.
0: Ya kita ngisi informasi yang tidak kita ketahui dengan dugaan atau praduga-praduga kita sendiri. Padahal kan apa yang kita pikirkan tentang orang belum tentu sama dengan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya.
1: Setuju.
0: Iya, kalau dia gak declare itu dari mulutnya. Menurut gue orangnya udah declare sendiri pun belum tentu apa yang dia omongin itu sebenarnya apa yang ada di hatinya.
1: Iya benar, setuju.
0: Iya kan. Apalagi orang itu gak ngomong, terus kita asumsikan sendiri.
1: Iya, jangan coba langsung menjudge.
0: Kurang-kurangin asumsi biar hidup lo lebih damai aja.
1: Ini.
0: Aduh, okay. Terima kasih sekali buat Babang Ardian.
1: Iya, thank you. Enggak berasa loh ya, udah jam 5 aja.
0: Kita udah mau jam 5, kita udah mau selesai. Iya, kita mau infoin dulu buat kalian semua. Besok pagi mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 11 tepatnya. Kita akan ada special workshop kita bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa sekali yang akan hadir di dalam kesempatan kali ini. Yaitu ada akan hadir pakar parenting di sana yang akan bicara tentang Hari Anak. Ada Ibu Charlotte Priyatna, dia pakar parenting dan pendiri sekolah Atalia. Kemudian ada Claudia Inkiriwang, ownernya Sekolah Bangsa dan juga seorang praktisi pendidikan. Kemudian kita menghadirkan juga psikolog, ada Ibu Monica Sulistiawati, MPSI psikolog. Dia tuh psikolog klinis, founder dari Bravely Brave. Ya, kemudian ada juga Bapak Indra Karismiaji, dia pemerhati dan praktisi pendidikan dari Universitas Harkatnegeri. Jadi pastikan kalian harus banget siap-siap dengerin besok pagi yang namanya Morning Espresso dari yang namanya jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Besok akan spesial banget.
1: Wih, stay tune besok.
0: Yang tugas di CS hari ini ada Versiana
1: dan ada Bang Ardianu paling kasar Setanggerang Raya. Kita mengucapkan terima kasih dan kita pamit undur diri. Dan juga buat yang udah tadi ikut komen-komen di live TikTok juga thank you banget. Ataupun yang sudah komen-komen di WhatsApp juga thank you banget. Dan kita berjumpa di lain kesempatan.
0: Yes. Yang kami berdua mau pamit undur diri. Heartline Radio, your family station.
1: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
0: Hafal dia. Dadah, bye-bye. Shine bright like a diamond.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, pernahkah kita berpikir, kenapa tembok Jericho tiba-tiba runtuh tanpa satu serangan pun? Tembok Jericho itu berdiri kokoh, temboknya tebal dan besar, gerbang tertutup, dan para prajurit berjaga di atasnya. Tuhan berkata kepada Joshua yang akan menyerahkan Jericho kepadanya, berjalanlah mengelilingi selama 7 hari, sehari 1 putaran dan hari ke-7 sebanyak 7 kali. Dan benarlah tembok itu runtuh di hari ke-7. Dan itulah bukti Tuhan yang Maha Kuasa yang akan muncul dalam ketaatan. Tuhan kadang tidak meminta kita untuk berperang, tapi untuk mempercayainya di segala aktivitas kita. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Hai Hardliner, apakah Anda pernah mempunyai impian menjadi seorang storyteller atau penyiar radio? Mungkin juga menjadi seorang voice over iklan. Nah, saatnya Anda bergabung dengan workshop Mic On Batch 2 secara onsite yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Bertempat di gedung Heartland Center lantai 4 Jalan Permatasari nomor 1000 Lippo Village Tangerang. Kita akan sama-sama belajar mengenai storytelling, teknik interview, teknik voice over, teknik siaran radio, dan teknik mixer operator. Investasi hanya Rp100.000 dan Anda akan mendapatkan benefit lunch dan coffee break, portofolio digital, praktek siaran langsung di studio Heartline, dan juga kolaborasi bersama Heartline Radio, dan pastinya sertifikat. Untuk itu, jangan lupa daftarkan dirimu sekarang. WhatsApp ke 0819-269-1000 atau mendaftar melalui Instagram Heartline FM.
1: Jamu-jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesen satu ya Mbak.

0: Lagi pusing tujuh keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Pega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
1: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax. Sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
0: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi siap melangkah ke pelaminan.
1: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 0212-9290-5999 atau kunjungi parador-hotels.com.
0: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliner, sekarang ini sudah bukan zamannya Anda kagum dengan orang pamer kekayaan di sosmed. Zaman sekarang adalah saatnya Anda untuk kritis melihat sesuatu yang tidak wajar. Kaya di usia muda itu sesuatu yang amat jarang bisa dicapai secara statistik. Mayoritas anak muda di usia 20 tahunan adalah sedang berjuang, merintis, dan berhemat untuk masa depannya. Jangan mau dicokoki pola hidup hedonisme, flexing, dan cepat kaya secara instan. Anda sudah banyak melihat orang yang masuk penjara dengan cara menipu, dan tidak ada penjudi yang menjadi kaya. Bandar selalu menang. Lupakan ingin balik modal dari uangmu yang sudah dimakan oleh judol. Di usia muda, jika Anda tekun, gigih mencari nafkah yang halal, maka di usia senja hidupmu akan sejahtera. Tepis semua tawaran temanmu yang bilang, sayang loh, ini peluang jika tidak diambil, karena jika peluang ini bagus, kenapa dia harus ajak-ajak Anda? Dia ngajak-ngajak karena motifnya ingin menipumu. Berproses dan setialah kepada jalannya. Itulah yang harus kau tekuni. Fokus dengan prosesmu dan jadilah ahli di bidangmu masing-masing. Saya Calvin Hartono untuk Hardliners se-Indonesia Raya.

0: Tuhanmu, kau jiwa.
1: Karena kita milik Tuhan, senjatamu ialah firman damai dan sejahtera selalu beserta. Jangan pernah khawatir, Tuhan yang bekerja.

paling tahu setiap jalan kehidupan kita. Bila kita sedang diuji hari ini, tetap bertahan dalam Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dengan waktunya Tuhan, Dia sanggup mengangkat hidup kita. Dan kita akan timbul seperti emas yang murni.

Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029.

0: Perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
1: Color Asia Life presents The Commons Worship. What a beautiful name too. With the legendary worship leader and gospel songwriters, Ruben Morgan and Ben Fielding invite you to worship together and feel the presence of God. August 5th, 2026 at the Casablanca Hall, Molkota Casablanca, Jakarta. Special guest, Sydney Muhede. Join with us for a powerful night of worship. Let's praise God together. Get your tickets now at attics.id. More info, click commonsworshipjkt.com. This event brought to you by Color Asia Life and supported by...
2: Karena setiap anak berhak tumbuh dalam kasih.

0: Di balik anak yang percaya diri, ada keluarga yang selalu hadir. Di balik senyum seorang anak, ada cinta yang tak pernah lelah memberi. Sepanjang bulan Juli, Heartline Tangerang mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk terus menumbuhkan kasih, harapan, dan nilai-nilai kehidupan di rumah. Heartline Tangerang, Radio Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sahabat Alkitab, di tengah tantangan pengasuhan anak pada era digital, keluarga Kristen membutuhkan tuntunan firman Tuhan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga Alkitab Indonesia menghadirkan Alkitab Parenting terjemahan baru edisi kedua. Sahabat bagi orang tua, pendidik, dan setiap keluarga dalam membangun generasi yang bertumbuh di dalam Tuhan. Nikmati berbagai keistimewaannya. 7 topik dan 74 artikel tentang pengasuhan anak. 321 catatan tematis parenting. 822 ayat yang ditandai khusus tentang pengasuhan anak menggunakan teks terjemahan baru edisi kedua atau TB2. Dilengkapi pengantar setiap kitab, ruang margin untuk catatan pribadi, serta hardcover premium. Pesan sekarang juga dan nikmati diskon 30% selama masa pre-order berlaku 15 hingga 22 Juli 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi alkitab.or.id atau hubungi Paskatia di 0811 9952 890. Alkitab Parenting TB2, bertumbuh bersama firman Tuhan. Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, pernahkah Anda membantu seseorang, setelah itu ternyata dibukakan jalan oleh Tuhan? Saya pernah mengalaminya saat pandemi COVID-19. Omset restoran menukik sampai tersisa 10%. Dan bayangkan betapa panik dan pusingnya kami saat itu. Lalu saya menerima telepon yang memberikan tawaran untuk mengajar ngulek via Zoom. Karena saat itu PPKM ketat diberlakukan. Akhirnya, dari kejadian itu, lahirlah bumbu Gado-Gado Boplo instan yang puji Tuhan bisa menembus 9 negara. Semua itu diawali hanya karena niat membantu sekolah TK. Dan saya dapat simpulkan bahwa ketika kita memberikan pertolongan kepada pihak lain, itu artinya kita membukakan jalan untuk usaha kita sendiri. Jadi, jangan ragu ya untuk membantu orang lain. Karena Tuhan akan membukakan jalan setelah Anda membantu orang lain. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Mengingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

join the song of the angels.

Bulan Juli adalah pengingat bahwa anak-anak bukan hanya generasi penerus, tetapi juga anugerah yang perlu dijaga. Mari ciptakan keluarga yang penuh kasih, komunikasi yang sehat, dan rumah yang menjadi tempat pulang terbaik. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Headliner, apakah Anda pernah mempunyai impian menjadi seorang storyteller atau penyiar radio? Mungkin juga menjadi seorang voice over iklan. Nah, saatnya Anda bergabung dengan workshop Mic On Batch 2 secara onsite yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore bertempat di gedung Heartland Center lantai 4 Jalan Permatasari nomor 1000 Lippo Village Tangerang. Kita akan sama-sama belajar mengenai storytelling, teknik interview, teknik voice over, teknik siaran radio dan teknik mixer operator. Investasi hanya Rp100.000 dan Anda akan mendapatkan benefit lunch dan coffee break, portofolio digital, praktek siaran langsung di studio Heartline dan juga kolaborasi bersama Heartline Radio dan pastinya sertifikat. Untuk itu, jangan lupa daftarkan dirimu sekarang. WhatsApp ke 0819-269-1000 atau mendaftar melalui Instagram Heartline FM.
1: Liner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026 dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.

Sahabat Alkitab, di tengah tantangan pengasuhan anak pada era digital, keluarga Kristen membutuhkan tuntunan firman Tuhan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga Alkitab Indonesia menghadirkan Alkitab Parenting Terjemahan Baru edisi kedua. Sahabat bagi orang tua, pendidik, dan setiap keluarga dalam membangun generasi yang bertumbuh di dalam Tuhan. Nikmati berbagai keistimewaannya. 7 topik dan 74 artikel tentang pengasuhan anak. 321 catatan tematis parenting. 822 ayat yang ditandai khusus tentang pengasuhan anak menggunakan teks terjemahan baru edisi kedua atau TB2. Dilengkapi pengantar setiap kitab, ruang margin untuk catatan pribadi, serta hardcover premium. Pesan sekarang juga dan nikmati diskon 30% selama masa pre-order berlaku 15 hingga 22 Juli 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi alkitab.or.id atau hubungi Paskatia di 0811 9952 890. Alkitab Parenting TB2, bertumbuh bersama firman Tuhan. Juli hadir, membawa senyum dan harapan. Di bulan Hari Anak Nasional, mari hadirkan lebih banyak waktu, perhatian, dan kasih sayang untuk buah hati kita. Karena setiap anak berhak tumbuh dengan cinta, didengarkan suaranya, dan dihargai mimpi-mimpinya. Bersama Radio Heartline Tangerang, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

bahwa aku hendak memuji akan engkau dengan segenap hati kami di hadapan para dewata. Aku tetap akan bermasmur akan engkau, Tuhan. Haleluya.

Lihatlah hati dan jiwa kami dan tubuh kami akan selalu menyembah dan memuji. Haleluya.

Terima kasih Tuhan buat saat hari yang indah ini. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk tetap memuji dan menyembah. Haleluya.

Selamat malam adik-adik, selamat malam juga papa mama. Jumpa lagi bersama Uncle Timo, tentu saja akan menemani kalian semua di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani ya. Apa kabarnya nih adik-adik semua dimanapun kalian berada? Semoga hari ini penuh dengan sukacita bagi kita semua ya, amin ya. Tetaplah bersama BDKA di udara hari ini hingga akhir nanti. Kenapa? Karena akan ada program dengan hadiah yang menarik untuk adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan seputar firman Tuhan pada hari ini. Ya, mama papa dan juga adik-adik bisa loh menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun saran melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ya ketikkan angka 1 untuk Heartline FM atau Heartline Tangerang. Ya, atau kunjungi media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan juga TikTok di @heartline_fm. Ya, mama papa dan juga adik-adik sudah tahu belum tentang BDKA? Apa sih BDKA itu? BDKA merupakan singkatan dari Berpetualang Dalam Kerajaan Allah. Adik-adik mungkin sudah pernah ya menonton video BDKA di channel YouTube. Ya, di channel BDKA Saat Teduh. Nah, sekarang BDKA hadir nih di radio kesayangan mama papa dan juga adik-adik untuk mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab setiap hari secara sistematis, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya, adik-adik, minggu lalu Uncle Timo sudah memberikan pertanyaan ya, dan kira-kira jawabannya benar nggak ya adik-adik yang menjawab? Nah, Uncle Timo ingatkan lagi ya, pertanyaan minggu lalu adalah, siapa yang ingin diajak Barnabas ikut perjalanan pelayanan? Siapa yang ingin diajak Barnabas untuk ikut perjalanan pelayanan? Dan jawabannya adalah Yohanes Markus. Ya, adik-adik, Barnabas mau mengajak Yohanes Markus ikut pelayanan lagi, tapi Paulus tidak setuju karena dulu Yohanes Markus pernah meninggalkan mereka di tengah perjalanan misi. Wah, jadi berbeda pendapat lagi nih ya. Nah, dari cerita ini kita belajar kalau kadang teman baik pun bisa punya pendapat yang berbeda. Tapi meskipun demikian, kita tetap harus saling menghormati dan tidak terus marah-marahan.

Iya, jumpa lagi bersama Uncle Timon tentu saja di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Ya, adik-adik tadi sudah sama-sama ya menyanyikan lagu dari JPCC Worship Kids dengan judul Yesus Besertaku. Ya, dan Uncle Timo masih mengundang loh mama papa dan juga adik-adik untuk menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran melalui WhatsApp ke nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ya, ketikkan angka 1 untuk Heartline FM atau Heartline Tangerang ya. Ataupun juga bisa meninggalkan komentar di media sosial kami, di Instagram dan juga TikTok dengan username @HeartlineFM. Nah, sekarang kita kembali fokus ke pada petualangan rohani kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan pada hari ini ya. Disimak baik-baik.

0: Kenapa? Karena nanti di akhir firman Tuhan, Uncle Timo akan memberikan pertanyaan bagi adik-adik yang bisa menjawab dengan baik dan benar, tentu akan mendapatkan hadiah ya. Kali ini firman Tuhannya akan dibawakan oleh Kak Cia dengan tema Apolos di Efesus dari buku 15 seri ke-54. Diambil dari ayat Kisah Para Rasul 18 ayat 23 sampai 28 ya. Kisah Para Rasul 18 ayat 23 sampai 28. Sudah siap belum? Wah, tolong disimak baik-baik ya, karena nanti di akhir kisah Uncle Timo akan memberikan pertanyaan, dan bagi adik-adik yang bisa menjawab maka akan mendapatkan hadiah. Tentu jawabannya harus benar ya. Oke, kalau sudah siap, yuk kita sama-sama dengarkan firman Tuhannya yang akan disampaikan oleh Kak Cia. Silahkan Kak Cia.
1: Shalom adik-adik, hari ini kita kembali berpetualang dalam kerajaan Allah. Hari ini kita akan membahas ayat Alkitab yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 23 hingga 28. Yuk kita buka bareng-bareng yuk. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 23 hingga 28. Udah dapat belum? Nanti kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. Tapi sebelum itu mari kita buka dengan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih karena Tuhan selalu menjaga kami dan kembali memberikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan renungan. Tolong buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan. Ajari kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak yang mau belajar, yang rendah hati, dan mau dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, udah buka belum? Kisah Para Rasul, pasal 18, ayat 23 hingga 28. Udah ketemu? Kakak bantu bacakan ya. Kakak akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 23 hingga 28. Begini bunyi firman Tuhan. Setelah tinggal beberapa lama di situ, ia berangkat lagi. Lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara seiman di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, ia menjadi sangat berguna bagi orang-orang yang percaya oleh anugerah Allah. Sebab dengan penuh semangat, ia membantah orang-orang Yahudi di depan umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesuslah Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Apolos. Jadi ceritanya dimulai ketika para murid Tuhan melanjutkan pelayanan mereka ke sebuah kota yang bernama Efesus. Di kota itu masih ada banyak orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan, tapi mereka tetap beribadah di rumah ibadah yang disebut sinagoge. Nah, di kota Efesus itu ada seorang yang bernama Apolos. Nah, Apolos ini bukan orang biasa adik-adik. Dia adalah orang yang pintar berbicara, pintar menjelaskan sesuatu, dan pandai berkhotbah. Dia juga sudah percaya kepada Injil dan Tuhan memakai kemampuan dia untuk melayani. Tapi ternyata adik-adik, ada satu hal yang belum Apolos pahami. Jadi saat itu, Apolos masih mengajarkan tentang pertobatan dan baptisan yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Ajaran itu memang benar adik-adik, karena Yohanes Pembaptis memang mempersiapkan orang-orang untuk menyambut kedatangan Yesus. Tetapi adik-adik, Apolos itu belum mengerti sepenuhnya tentang kehidupan baru yang diberikan melalui Yesus Kristus. Apolos belum tahu nih adik-adik kalau Yesus itu datang bukan hanya untuk mengajak orang bertobat, tetapi Yesus itu sudah mati dan bangkit untuk mengampuni dosa manusia. Yesus juga memberikan Roh Kudus yang menolong orang percaya untuk hidup dalam perubahan yang baru. Nah, terus Tuhan mengirimkan dua orang, namanya Priscilla dan Aquila, untuk membantu Apolos memahami firman Tuhan dengan lebih lengkap. Mereka enggak mengejek Apolos adik-adik, tetapi mereka dengan sabar menjelaskan tentang Yesus kepada Apolos. Nah adik-adik, hari ini kita belajar yang keren banget adik-adik. Apolos itu orang yang pintar, tapi dia tetap mau belajar adik-adik. Dia gak merasa dia yang paling tahu. Ketika mendengarkan ajaran yang lebih benar tentang Yesus, Apolos mau menerima dan bertumbuh. Nah adik-adik, kadang kita juga bisa seperti Apolos adik-adik. Misalnya kita sudah pintar menggambar, atau pintar menyanyi, atau pintar bermain musik. Tapi bukan berarti kita tidak perlu belajar lagi. Kita harus tetap rendah hati dan mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Setelah belajar lebih banyak tentang Yesus, Apolos semakin siap melayani Tuhan. Dia pergi ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil dan juga membantu banyak orang mengenal Yesus. Di sini, Tuhan memakai kepintaran berbicara dan kemampuan Apolos untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah adik-adik, Tuhan juga bisa memakai kita semua loh adik-adik. Mungkin sekarang adik-adik tuh masih kecil, tetapi Tuhan sudah memberikan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang pandai berbicara, ada juga yang pandai bernyanyi, ada yang suka membantu, dan juga ada yang cepat belajar. Ada macam-macam adik-adik, dan semua kemampuan itu bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Karena itu adik-adik, teruslah rajin belajar firman Tuhan, rajin berdoa, dan jangan sombong dengan kemampuan yang kita punya. Kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, hidup kita bisa dipakai untuk membawa banyak orang mengenal Yesus. Jadi adik-adik, marilah kita jadi seperti Apolos. Jadi orang yang mau belajar, mau bertumbuh, dan mau dipakai Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang seperti Apolos Tuhan, yang mau belajar, mau mendengar, dan mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bentuk kami ya Tuhan, supaya kami selalu rajin berdoa dan mau menyimpan firman Tuhan dalam hati kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Ya, puji Tuhan ya adik-adik, tadi kita baru saja sama-sama mendengarkan pembahasan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Cia dengan tema Apolos di Efesus ya. Bagaimana adik-adik, apakah terberkati? Semoga terberkati ya adik-adik ya. Oke, seperti yang tadi Uncle Timo sudah katakan, bahwa ada hadiah menarik nih yang menanti adik-adik yang beruntung, yang bisa menjawab pertanyaan seputar pembahasan firman Tuhan kita pada hari ini ya, tentu dengan benar. Nah, kalau tadi adik-adik sudah menyimak firman Tuhannya, sekarang simak baik-baik lagi ya. Uncle Timo akan memberikan pertanyaan, dan bagi adik-adik yang bisa menjawab, maka akan mendapatkan hadiah dari Heartline FM ya. Ini dia pertanyaannya, simak baik-baik ya. Dan pertanyaannya adalah, di kota manakah Apolos melayani ketika bertemu dengan Priscilla dan Aquila? Ya, itu dia pertanyaannya. Di kota manakah Apolos melayani ketika bertemu dengan Priscilla dan Aquila? Nah, kalau misalkan adik-adik sudah tahu jawabannya, segera kirimkan jawabannya ke WhatsApp-nya Heartline, yaitu nomor 0819-269-1000 ya, atau 1000. Jangan lupa ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang. Ataupun sekarang juga sudah diupload di Instagram kita. Adik-adik tinggal menjawab aja di kolom komentarnya ya. Tadi pertanyaannya Uncle Timo ulangi lagi ya. Di kota manakah Apolos melayani ketika bertemu dengan Priscilla dan Aquila? Nah, kalau sudah tahu, langsung segera kirimkan jawabannya sekarang juga untuk bisa mendapatkan hadiah. Oke adik-adik, terima kasih telah berpetualang bersama BDKA mengudara hari ini. Uncle Timo sangat senang sekali bisa berpetualang rani bersama adik-adik semua. Nantikan episode selanjutnya minggu depan pada hari dan jam yang sama. Tapi jangan lupa untuk terus dengarkan program BDKA mengudara, dan juga untuk terus nonton di channel kita di BDKA Saat Teduh ya. Jangan lupa untuk terus membaca Alkitab setiap hari. Uncle Timo undur diri dari ruang siar adik-adik. Sampai jumpa minggu depan di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani. Dah.

0: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
1: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul ketiga, apakah dia anak Maria atau anak Allah? Bagian kedua, apakah Anda mengenal Yesus? Banyak orang tahu tentang dia. Tetapi apakah kita benar-benar mengenal dia? Secara pribadi, intim, sepenuhnya. Dr. David Jeremiah membawa Anda dalam perjalanan yang menakjubkan ke dalam hati Kristus. Bukan melalui buku cerita hidupnya, tetapi melalui penjelajahan yang menakjubkan tentang karakternya, sifat-sifatnya, semangatnya. Karena kita dapat percaya kepadanya untuk keselamatan dan percaya kepadanya sebagai sahabat kita. Yesus mampu memenuhi kebutuhan kita sebagai satu-satunya dia yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Hari ini Dr. David Jeremiah menggambarkan pentingnya sifat ganda Kristus. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, memperkenalkan Yesus yang mungkin Anda tidak kenal. Judul ketiga, apakah dia anak Maria atau anak Allah? Bagian kedua. Selamat mendengarkan.
2: Saudara-saudara, Anda berkata, apakah Anda yakin itu benar? Pikirkan ini sejenak. Murid-murid berdiri menyaksikan Yesus naik ke surga. Dan inilah yang mereka dengar. Yesus yang sama yang telah kamu lihat naik ke surga. Yesus yang sama ini akan datang dengan cara yang sama seperti dia pergi. Ketika kita sampai ke surga, kita akan melihat Yesus. Kita akan dapat memeriksa bekas paku di tangannya dan bekas luka di lambungnya. Saya tidak berpura-pura memahami semua nuansa yang terlibat di dalamnya. Tetapi Yesus menjadi manusia bagi kita. Dia terus menjadi seorang pria. Dan sekarang ketika kita berdoa, Alkitab berkata, dia bersyafaat bagi kita di sebelah kanan Bapa. Oh betapa misteriusnya semua ini. Dia adalah putra Maria. Bagian kedua, anak Tuhan. Saudara, tapi dia juga anak Allah. Sama seperti Yesus adalah anak Maria, demikian pula dia adalah anak Allah. Ini bisa dibilang gelar Kristus yang paling penting di seluruh perjanjian baru. Itu muncul lebih dari 40 kali, anak Allah. Dalam istilah yang paling sederhana, anak Allah adalah bagaimana perjanjian baru menggambarkan Yesus dan hubungannya dengan Allah Bapa. Itu juga menunjukkan kepada kita identitas ilahinya. Sementara Yesus sepenuhnya manusia, dia juga sepenuhnya Allah. Anda berkata, ya, saya tidak mengerti itu. Saya tidak tahu hal seperti itu. Tidak pernah ada yang seperti itu. Berapa banyak dari Anda yang tahu Yesus Kristus tanpa contoh? Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dia. Tidak akan pernah ada orang seperti dia. Dia adalah individu, lajang, orang penting paling unik yang pernah berjalan di bumi ini. Dia adalah karakter individu yang paling menonjol yang pernah Anda dengar. Tidak ada yang seperti dia. Tidak ada orang yang pernah seperti dia. Dia adalah anak Allah dan anak manusia, menyatu bersama dalam satu pribadi untuk selama-lamanya. Dia adalah Tuhan. Ketika Yesus meredakan badai bersama para murid, mereka sangat takjub dan mereka menyembah dia. Dan mereka yakin bahwa hanya Tuhan yang dapat melakukan mujizat. Dan mereka berkata, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Di pengadilannya di hadapan Dewan Yahudi, lawan-lawannya menuduhnya mengklaim sebagai anak Allah, yang mereka akui sebagai klaim keilahian. Siapapun yang mengaku sebagai Tuhan, bisa dituntut dengan penistaan agama dan dibunuh. Pikirkan itu. Satu-satunya tuduhan yang dapat mereka ajukan dan membuatnya tetap menentang Yesus adalah bahwa dia mengaku sebagai anak Allah, karena dia memang demikian. Bahkan iblis pun mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia menyebut Yesus sebagai anak Allah, dan setan-setan itu mengenali dia seperti itu. Ketika mereka melihat dia, mereka berseru, Matius 8 ayat 29, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Saya menulis dalam catatan saya, iblis lebih pintar dari kebanyakan orang yang skeptis. Setan mengerti, para teolog yang telah menghabiskan kekekalan di semua seminari, terkadang tidak pernah mengerti, dia adalah anak Allah. Berikut ilustrasi zaman modern yang mungkin bisa membantu kita. Misalkan Anda bertemu dengan seorang pria yang mengaku sebagai Presiden Amerika Serikat. Fakta bahwa personel militer menyambutnya dengan hormat tidak dengan sendirinya membuktikan klaimnya. Penggunaan gelar presiden saja, terlepas dari konteksnya, adalah ambigu. Maksudku, dia bisa menjadi presiden sebuah perusahaan atau negara lain jika semua yang Anda tahu adalah bahwa dia menandatangani undang-undang menjadi undang-undang. Anda tidak perlu menyimpulkan bahwa dia adalah Presiden Amerika Serikat. Bagaimanapun, gubernur negara bagian melakukan itu, bahkan fakta bahwa dia tinggal di Gedung Putih tidak akan cukup dengan sendirinya untuk membuktikan klaimnya. Tapi sekarang kumpulkan semua hal ini dalam konteks yang koheren. Jika dia tinggal di Gedung Putih, di 1600 Pennsylvania Avenue, diberi hormat oleh kepala staf gabungan, secara teratur duduk di kursi di belakang meja presiden di Oval Office, merespon dengan tegas ketika dipanggil sebagai Mr. President, dan dari kursi itu menandatangani undang-undang federal, dia mungkin adalah Presiden Amerika Serikat. Situasinya hampir sama dengan bukti perjanjian baru tentang identitas Yesus Kristus. Semua makhluk, bahkan malaikat yang paling mulia di sorga, diharapkan untuk menyembahnya. Dia telah ada selamanya. Dia mengerahkan kemahakuasaan dalam menciptakan alam semesta, dan dia terus melakukannya dengan mempertahankan keberadaannya. Dia menggunakan nama ilahi Tuhan dan juga menjawab Tuhan. Dia tinggal di rumah Tuhan atau surga, dan dia duduk di kursi Tuhan, takhta surgawinya. Dari posisi itu, ia mengirimkan Roh Kudus, menyatakan dirinya kepada para rasul, membimbing gereja dengan kehadiran ilahinya ketika mereka menyelesaikan misinya untuk memberitahu seluruh dunia bahwa ia adalah Tuhan. Dan suatu hari akan menghakimi semua makhluk dan memberikan hidup yang kekal kepada siapapun. Dia memilih orang seperti itu, pastilah Tuhan. Ini bukan hanya satu hal, ini segalanya. Yesus bukan hanya anak manusia. Yesus dulu dan sekarang, anak Allah. Dan begitu saja kita dibawa ke kitab Filipi, di mana kita membaca. Supaya dalam nama Yesus bertekut lutut, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi pasal 2 ayat 10 hingga 11. Jadi apakah dia anak Maria atau dia anak Allah? Inilah salah satunya yang akan Anda sukai. Dia keduanya. Tidak ada jawaban yang salah untuk pertanyaan itu. Dia keduanya. Jika Anda menerima satu, Anda harus menerima yang lain. Dia tidak bisa menjadi satu tanpa yang lain. Karena jika dia satu tanpa yang lain, dia menghancurkan apa yang dia klaim. Jika dia bukan anak Allah, maka tidak masalah apakah dia manusia atau bukan. Jika dia bukan manusia, maka kita telah dibohongi, dan siapa yang peduli. Dia adalah anak Allah dan anak manusia. Dan sebagai anak Allah dan anak manusia, kita memanggil dia Yesus. dan Dia memiliki peran unik ini dalam hidup kita. Beberapa dari Anda mungkin bertanya-tanya tentang seluruh urusan Yesus yang sepenuhnya manusia dan mengapa Dia melakukan hal-hal tertentu dan tidak melakukan hal-hal lain. Saya hanya akan menjelaskan itu kepada Anda dengan cara terbaik yang saya bisa, dengan cara yang sederhana ini. Ketika Yesus datang untuk menjadi salah satu dari kita, Dia tidak mengesampingkan keilahiannya. Dia tidak menahannya. Inilah yang Dia lakukan. Dia secara sukarela memutuskan untuk tidak menggunakan kemampuannya, atributnya, untuk tujuannya sendiri. Ketika Dia datang ke bumi ini, Dia mengesampingkan penggunaan atribut-atributnya secara independen. Anda berkata, bagaimana Anda tahu itu? Baiklah, izinkan saya mengajukan pertanyaan ini kepada Anda. Salah satu sifatnya adalah Dia ada di mana-mana. Apakah Yesus ada di mana-mana ketika Dia ada di sini? Tidak. Dia benar-benar sepenuhnya diserahkan untuk hidup dalam tubuh di sebuah tempat kecil yang disebut Yerusalem. Apakah Dia masih ada di mana-mana? Ya, tapi Dia mengesampingkannya. Dia secara sukarela memutuskan untuk tidak menggunakan atribut-atribut itu selama Dia ada di sini, sehingga Dia dapat sepenuhnya mengidentifikasi dengan kita. Karena coba tebak, kita tidak ada di mana-mana, dan kita tidak maha tahu, dan kita tidak maha kuasa. Inilah yang saya tahu sangat penting tentang mengapa Yesus harus melakukan apa yang Dia lakukan, mengapa Dia datang, dan mengapa ini semua begitu penting. Bagian pertama, kita membutuhkan Yesus untuk menunjukkan kepada kita Tuhan. Pertama-tama, kita membutuhkan Yesus untuk menunjukkan kepada kita Tuhan. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa Alkitab berkata, Allah adalah Roh? Berapa banyak dari Anda yang mengenal Roh? Jangan beritahu saya, kita tidak mengerti Roh. Maksud saya, kita menonton program TV tentang itu, tetapi kita sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang itu. Bagaimana Anda tahu Roh? Alkitab berkata, agar kita mengenal Tuhan, kita harus mengenal Yesus, karena Yesus membawa Tuhan menjadi fokus bagi kita. Pada suatu kesempatan, Filipus, salah satu murid Yesus, berkata kepada Yesus, Yesus, tunjukkan Bapa kepada kami. Dan Yesus memarahi Filipus. Saya suka apa yang Dia katakan. Dia berkata, Filip, apakah aku sudah lama bersamamu dan kamu belum mengenal aku? Filipus, dia yang telah melihat aku, telah melihat Bapa. Dengan kata lain, akulah Tuhan yang ingin kamu ketahui. Aku adalah Bapa yang dapat dilihat. Akulah yang datang untuk menunjukkan Bapa kepadamu. Ketika kita mempelajari Yesus, kita semakin mengenal Tuhan. Bukan hanya karena Yesus adalah Tuhan, tetapi karena Tuhan adalah Yesus. Yesuslah yang menunjukkan kepada kita siapa Tuhan itu dan seperti apa Tuhan itu. Dengan kata lain, Tuhan memberi kita Yesus dan sekarang Yesus memberi kita Tuhan. Yesus harus datang agar kita dapat mengenal Allah. Alkitab mengatakan di masa lalu, Tuhan menunjukkan dirinya kepada kita melalui para nabi. Tetapi sekarang di hari-hari terakhir ini, Dia telah mengutus anaknya kepada kita dan putranya telah datang untuk menunjukkan kepada kita siapa Tuhan itu. Bagian kedua, kita membutuhkan Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Nomor dua, kita membutuhkan Yesus untuk menunjukkan kepada kita Tuhan. Tetapi kita juga membutuhkan Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Itu adalah sesuatu yang kita semua tahu. Tetapi saya ingin Anda mengetahuinya dengan cara yang berbeda hari ini. 1 Timotius 2 ayat 5 hingga 6 mengatakan ini. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Apa yang Paulus katakan kepada Timotius adalah bahwa Yesus Kristus datang ke sini untuk melakukan apa yang tidak dapat dilakukan orang lain. Ada berapa banyak mediator? Berapa banyak? Seseorang berkata, saya tidak suka fakta bahwa Anda berpikir Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Tidak masalah apa pendapat saya. Yang terpenting apa yang Alkitab katakan. Yesus berkata, "Akulah jalan, hidup dan kebenaran, dan tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dia adalah satu-satunya jalan menuju Tuhan. Itulah yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Dia adalah satu-satunya mediator dan satu Tuhan antara Tuhan dan manusia. Di dalam Yesus Kristus kita memiliki perantara yang sempurna dan sejati ini, karena Dia memiliki sifat-sifat Allah dan sifat-sifat manusia. Dia adalah Tuhan manusia, dan karena itu satu-satunya yang bisa dengar benar dan sempurna membawa perdamaian kedua pihak yang bertikai ini. Yesus sendiri berkata bahwa Dia datang ke dunia ini untuk alasan ini. Lukas 19 ayat 10, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekarang saya telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa gambar saya tentang itu adalah gambar tergantung di sana, antara langit dan bumi dalam pikiran saya. Saya melihat Dia mengulurkan satu tangan untuk memegang Bapa Suci, dan satu tangan terulur untuk memegang kita. Dan Dia adalah satu-satunya yang bisa diperhubungkan. Salib itu membawa kita bersama-sama, sehingga kita bisa diselamatkan. Yesus harus datang atau kita tidak bisa mengenal Tuhan. Dia harus datang atau kita tidak bisa diselamatkan dari dosa kita, karena tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Bagian ketiga, kita membutuhkan Yesus untuk membebaskan kita dari kematian. Kita membutuhkan Yesus untuk membebaskan kita dari ketakutan akan kematian. Inilah yang Alkitab katakan dalam Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Betapa itu menggambarkan begitu banyak orang yang Anda dan saya kenal hari ini. Yesus menjadi anak Maria dan Dia menerima daging dan darah sehingga Dia bisa melakukan apa yang tidak pernah kita lakukan. Dia menghadapi setan dan Dia menghancurkan dirinya. Setan adalah musuh yang dikalahkan dan dilucuti senjatanya. Suatu hari hukumannya akan diselamatkan. 1 Yohanes 3 ayat 8 mengatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Untuk alasan ini, Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis, dan satu-satunya cara Dia bisa menghancurkannya adalah dengan merampok senjatanya. Apa senjata terbesar setan? Kematiannya. Kematian jasmani, kematian rohani, kematian kekal. Dan ketika Anda memiliki senjata yang lebih kuat dari senjata musuh Anda, dan senjata kita melalui Yesus Kristus adalah kekekalan, Anda memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menjatuhkannya. Tahukah Anda bagaimana Yesus mengambil kuasa maut setan? Dia mati dan menjadi pemenangnya. Dia berjalan keluar dari sisi lain, kematian, dan saya tidak tahu apakah Yesus pernah melakukan tos atau semacamnya. Tetapi itulah yang menurut saya harus terjadi pada saat itu. Dia berjalan keluar dari kematian, dan di sisi lain Dia telah menghancurkan kematian. Kuasa setan atas kematian benar-benar dirusak. Itulah sebabnya Yesus berkata, jika kamu percaya kepadaku, kamu tidak akan pernah mati. Anda tidak akan pernah mati secara rohani, karena kuasa setan untuk melakukan itu kepada Anda telah hilang. Alkitab berkata dalam Mazmur 23 bahwa, ya, meskipun aku berjalan melalui lembah, saya selalu menyukai ini. Lembah bayang-bayang kematian. Anda tahu bahwa sebagai orang Kristen, kita tidak mengalami kematian. Kita melewati bayang-bayang kematian. Kematian bagi orang Kristen tetaplah kematian secara fisik. Tetapi sama sekali berbeda. Saya tahu itu. Saya telah menonton ini selama 50 tahun. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang berbeda. Seorang Kristen meninggal berbeda dari orang lain. Karena kita tidak mengalami kematian, kita mengalami bayang-bayang kematian. Donald Gray Benhouse sedang dalam perjalanan pulang dari pemakaman istri pertamanya, dan anak-anaknya diliputi kesedihan. Saat dia mencari kata-kata penghiburan untuk anak-anaknya, sebuah van besar yang bergerak melewati mereka, dan bayangannya menyapu mobil itu. Dr. Barnhouse berkata, "Anak-anak, apakah kamu lebih suka ditabrak truk atau ditabrak bayangannya?" "Bayangan, tentu saja," kata salah satu anak. "Itu tidak berbahaya." Dan Dr. Barnhouse berkata, 2000 tahun yang lalu, truk itu menabrak Tuhan sehingga hanya bayangannya yang harus melewati kita. Dia adalah juru selamat dunia. Bagi seorang Kristen, kematian hanyalah sebuah bayangan, bukan lagi itu substansi sebenarnya dari ketakutan kita. Itu hanya mengaburkan cahaya sesaat. Kita membutuhkan Yesus untuk menunjukkan kepada kita Tuhan. Kita membutuhkan Dia untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Kita membutuhkan Yesus untuk membebaskan kita dari kematian. Bagian keempat, kita membutuhkan Yesus untuk bersimpati dengan kita dalam kelemahan kita. Kita membutuhkan Yesus untuk bersimpati dengan kita dalam kelemahan kita. Inilah yang dikatakan Ibrani. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Mengapa penting bagi Yesus untuk menjadi manusia? Agar dia bisa mengalami apa yang kita alami. Pernahkah Anda mencoba memberitahu seseorang tentang masalah Anda? Dan di dalam hati Anda, Anda tahu mereka tidak tahu apapun yang Anda bicarakan. Kita selalu datang dengan, "Saya tahu bagaimana perasaan Anda. Saya sebenarnya telah mengatakan kepada orang-orang ketika saya menderita kanker." Tidak, Anda tidak. Jika Anda tidak menderita kanker, Anda tidak tahu apa yang saya rasakan. Jadi jangan beri saya jargon saleh itu. Anda hanya tahu apa yang dirasakan seseorang jika Anda sendiri yang merasakannya. Bukankah itu benar? Itu sebabnya jika Anda pernah mengalami sesuatu, semuanya berbeda. Anda tahu, ketika Anda mengalami sesuatu, Tuhan memberi Anda pelayanan yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Sekarang Anda benar-benar dapat mengatakan, "Saya tahu apa yang Anda rasakan," dan Anda dapat membantu orang lain. Yesus menjadi

Shalom dan selamat malam Heart and Assam. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heart and Heart, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu. Di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan, kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan firman Tuhan malam ini terambil di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-14 hingga ke-15. Matius 6 ayat 14 hingga 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Baik, dan kita akan menyapa Bapak Pendeta Julius Widodo. Salam, selamat malam Bapak Pendeta.
1: Salam, selamat malam Bapak Pendeta Epi. Salam, selamat malam para pendengar semuanya.
0: Baik, dan malam ini kita diingatkan melalui firman Tuhan kembali begitu pentingnya mengampuni. Dan mengampuni adalah pintu bagi kita untuk didengar oleh Bapa di sorga.
1: Baik, saudara kasih Tuhan, Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-14 dan 15 ini berkata kepada kita sekalian, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini merupakan satu sebab akibat. Bila mana saudara dan saya mengampuni orang, dosa kita akan diampuni. Tetapi bila mana kita tidak mau mengampuni orang, maka dosa kita juga tidak akan diampuni oleh Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya pengampunan dalam hidup kita. Mungkin ada banyak orang yang bisa berkata bisa mengampuni, tetapi tidak bisa melupakan. Ini kan sama saja hanya permainan kalimat atau permainan kata saja. Kalau kita bisa mengampuni, otomatis seharusnya bisa melupakan apa yang menjadi kesalahan orang kepada kita. Itulah sebabnya betapa pentingnya mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita mengampuni, maka Bapa di surga akan mengampuninya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya kalau saudara dan saya siap mengampuni kesalahan orang lain. Dan itu akan mendatangkan damai sejahtera di dalam hidup kita. Bahkan kita akan mengalami satu sukacita tersendiri bila mana kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Tetapi bila mana kita tidak bisa mengampuni, maka pikiran kita akan dihantui, bahkan dikejar-kejar rasa bersalah. Nah, itulah sebabnya betapa pentingnya kita harus mengampuni kesalahan orang, supaya kita yang pertama diampuni oleh Allah apa yang menjadi kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan juga yang kedua, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu akan mendatangkan kehidupan kita mengalami sukacita yang dari surga. Tuhan Yesus memberkati.
0: Mari kita berdoa.

Bapa, firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang sangat luar biasa meneguhkan hati kami dan mengajarkan kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Berkati firman-Mu agar setiap kami mampu melakukannya sehingga hidup kami mengalami perubahan, pembaharuan oleh kuasa firman-Mu. Berkati malam ini, malam yang indah yang Kau beri bagi kami. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Heart Innes, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari, bagi setiap kita malam ini yang rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210.

0: Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu Hardiness malam ini yang rindu ingin didoakan, silakan di 0812 8784 7210. Kita angkat telepon dari Pak Peter Salom. Selamat malam Pak Peter.
1: Ya. Tadi ada telepon ke saya tapi saya nggak belum angkat tadi dari nomor ini Pak. Jam 9 tadi ada yang telepon ke saya dari nomor ini tapi mau diangkat sudah putus
0: ya. Jam berapa Pak?
1: Iya. Jam 21.
0: Oh, baik nanti. Ya, ya, ya.
1: Iya. Lalu saya mohon apa karena belakangan ini makin hari semakin tambah berat ya Pak Epi. Jadi tadi hampir terjadi, saya tidak tahu apa salah paham atau gimana. Sementara saya bagi snack, tiba-tiba datang marah-marah dan mengancam dan sebagainya. Saya tidak tahu masalahnya apa. Tapi saya tidak mau balas ya, saya diamin aja, saya lewat apa? Saya tidak mau balas, saya diamkan saja. Tapi semakin hari semakin gimana ya? Kayak semakin tidak kondusif ya. Karena kita orang-orang di sini banyak yang mungkin tekanan jiwanya lebih berat atau gimana, sehingga maunya marah terus, ada yang marah-marah sebagainya, dan hampir setiap saat ya, jadi saya juga nggak tahu kenapa, tapi saya semua itu sudah maafkan mereka, biar mereka itu apa menyakiti hati saya, tapi saya tidak mau balas dengan apa kata-kata yang kurang pantas, dan saya kerjakan sesuai dengan kehendak saya aja Pak. Apapun yang terjadi, baik kakak saya juga saya sudah maafkan mereka. Kalau mereka tidak mau datang, ya saya sudah maafkan. Seperti apa yang tadi, renungan tadi itu betul-betul ya, membuat saya harus banyak mawas diri. Apa ada kesalahannya, apa kekurangannya, pendeta Epi. Jadi itulah semua. Jadi saya juga, sampai saat ini, saya tidak mau lagi banyak bicara dan tidak mau apa saya tanggapi. Karena setiap pagi kan saya harus membagi baju seragam yang sekian banyak itu dan mengumpulkan di laundry, tapi tidak ada rasa respon terima kasih atau apa, tapi malah menjadi bumerang buat saya juga. Tapi saya kerjakan dengan sepenuh hati saya Pak, walaupun nggak dibayar ya, tapi itu kewajiban saya. Jadi saya punya prinsip, saya melayani bukan dilayani. Saya kerjakan apapun juga itulah. Saat ini saya masih dalam tahap-tahap yang betul-betul berat pada saat ini, belakang ini tambah semakin tahun tambah semakin berat ya. Semakin bertambah usia semakin banyak hal yang harus saya benah. Itu aja Mikaeli. Dan saya minta lagu Tangan Tuhan Merenda.
0: Tangan Tuhan Merenda. Baik.
1: Iya. Papita. Itu aja Mikaeli. Selamat malam Bapak Julius.
0: Ya, Tuhan berkati. Malam. Tuhan berkati juga Pak Peter. Iya, puji Tuhan Pak Peter. Tetap semangat ya. Tuhan tolong ya, Tuhan mampukan menjalani hari-hari yang Tuhan beri. Baik, dan kita angkat telepon dari Pak Halib. Salam, selamat malam Pak Halib.
2: Salam, selamat malam Pendeta Epi.
0: Iya, selamat malam juga.
2: Puji Tuhan, saya masih selalu bisa dengar Pendeta Epi bicara walaupun saya nggak bisa telepon.
0: Oh, baik, suara apa?
2: Terima kasih firmannya Pendeta Epi yang selalu memberikan pencerahan pada kami yang mendengar.
0: Amin.
2: Amin. Ya, Pendeta Epi, semoga Pendeta Epi dan keluarga sehat-sehat.
0: Puji
2: ya.
0: Tuhan, kami sehat-sehat Pak Ali. Gimana?
2: Ya, kami juga sehat-sehat.
0: Amin.
2: Ya, tapi mata ini memang waktunya Tuhan lah.
0: Iya.
2: Untuk pulih kembali, saya percaya kuasa kasih karunia Tuhan selalu ada untuk kami.
0: Amin.
2: Pendeta Epi, saya minta dukungan doa.
0: Baik.
2: Untuk saya pribadi, istri saya Ibu Rina, yang sampai saat ini satu tahunnya bulan Juli lalu dia divonis osteoartritis, operasi tempurung kakinya, tapi puji Tuhan masih terus dipelihara Tuhan sampai belum terjadi operasi. Semoga itu bukan apa ya jalan terakhir lah.
0: Tuhan punya rencana.
2: Amin. Iya, Pak Pendeta Epi. Kemudian saya minta dukungan doa untuk anak saya, Nesa dan Danus ini. Rupanya Danus mesti ngulang 1 meter, Nesa 1 meter, Pendeta Epi. Ya, karena ada yang tugas-tugas dia, waktu dia PKL di Kementerian Dalam Negeri belum dapat poinnya. Iya. Untuk Nesa juga kuliah dan pekerjaannya semoga selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: untuk Nadia, untuk Gladys juga. Semoga kembali di jamaah Tuhan.
0: Amin, amin.
2: Kembali mempunyai iman harap kasih pada Tuhan Yesus. Ya, Pendeta Epi, tolong dukung iman kami. Doakan kami selalu dalam pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, Pendeta Epi. Karena kami yang tidak bekerja ini, kami yakin sampai detik ini Tuhan tidak pernah berpaling dari kami.
0: Amin.
2: Juga kami selalu bertekun.
0: Tuhan pasti pelihara, Pak Lip.
2: Ya, terima kasih banyak Pendeta Epi. Selamat melayani Pendeta Epi.
0: Amin.
2: Tuhan Yesus berkati.
0: Tuhan berkati Pak Lip juga. Baik, Pak Lip ya, luar biasa, sudah lama tidak mendengar suara beliau dan puji Tuhan sehat-sehat selalu. Baik, silakan di 0812-8784-7210. Mari Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, rindu ingin berbagi juga kesaksian hidup atas segala pertolongan dan keajaiban Tuhan yang sudah dialami, silakan di 0812-8784-7210. Kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Dari Ibu Rita, selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius, selamat melayani sharing and prayer, kiranya menjadi saluran berkat dan kekuatan bagi kami dan banyak orang. Tuhan memberkati Pak Pendeta Epi dan keluarga, amin. Dan boleh minta lagu Pak Pendeta Epi, Yesus Engkaulah Segalanya Harta Yang Kupunya. Baik, coba nanti kita putarkan. Ibu Rita Mutiara, sehat selalu dan tetap semangat di sana ya. Tuhan limpahkan sukacita dan kebahagiaan selalu. Ya, dari Ibu Rince, sharing in a prayer, firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Amin. Baik, terima kasih Ibu Rince. Tuhan berkati dan sehat selalu ya. Baik, dan juga dari apa nih ya? Oke, dari ya, Salom, mohon dukungan dalam doa buat anak terkasih besok menghadap Wakapolri untuk cuti. Lihat orang tua, yakni kami, izin diberikan pada anak terkasih. Ya, tidak dicantumkan nama ya. Baik, kita akan doakan semoga anak yang bertugas ya untuk negara dapat diberikan izin untuk bisa berjumpa dengan orang tuanya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendoakan pokok-pokok doa ini bersama-sama dan kita akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur malam yang indah ini kalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menaikkan pokok-pokok doa yang sudah diseringkan oleh setiap anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan Kau akan mendengar bahkan mengabulkan apa yang menjadi permintaan hamba-hambamu. Terlebih Tuhan kami berdoa buat Bapak Peter yang saat ini bergumul tentang kehidupannya yang ada di panti penuh dengan satu tantangan, rintangan, bahkan kesulitan demi kesulitan menghadapi orang-orang yang tidak saling mengerti, memahami satu dengan yang lain. Bahkan kami berdoa buat para pengurus yang ada di panti tersebut, kiranya Tuhan berikan hikmat akal budi, bahkan kebijakan, sehingga Tuhan bisa mengambil satu keputusan-keputusan yang terbaik. Khususnya untuk Bapak Peter, Tuhan tolong, kalau saat-saat akhir-akhir ini semakin banyak rekan-rekan yang ada di sana yang tidak bisa mengendalikan emosi mereka. Seringkali ada persoalan sedikit dan menimbulkan satu pertengkaran yang besar. Tuhan kuatkan, mampukan, tambah-tambahkan hikmat, akal budi, bahkan kesabaran kepada hambamu Bapak Peter, sehingga bisa menjalani kehidupan ini dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hambamu tetap memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus akan adanya perubahan dalam kehidupannya. Terpuji namamu kekal sampai selama-lamanya. Tak lupa kami juga berdoa buat hambamu Bapak Halib, yang mana saat ini Tuhan masih bergumul dan berjuang untuk penglihatannya. Tuhan tolong Bapa, kiranya kasih karunia Allah, kalau memang waktunya harus dioperasi, dan biarlah Tuhan tolong, Kau akan memberikan waktu yang tepat, bahkan dengan caramu yang ajaib Tuhan juga sanggup memberikan kesembuhan kepada hambamu Bapak Alip beserta dengan istrinya Ibu Rina, yang mana Tuhan beliau sakit pada bagian tempurung kakinya. Tuhan tolong Bapa, kiranya Tuhan kami hanya bisa memohon belas kasihan yang daripada Allah, karena Tuhan yang menciptakan hamba-hambamu ini, bahkan Engkau yang mengerti bagian-bagian yang rusak, bagian-bagian yang perlu diperbaiki, bahkan Engkau juga mampu memperbaiki dengan cara yang ajaib. Kami juga berdoa buat anak-anak mereka untuk Mesak, Tuhan, Nadia, Gladys, dan Janes. Tuhan tolong Bapa, Engkau akan memberkati dalam pendidikan, dalam perkuliahan, bahkan dalam pekerjaan mereka. Biarlah Allah senantiasa campur tangan, memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan kesabaran di dalam menghadapi mungkin kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Berikan kekuatan, kesabaran, bahkan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, hamba yakin untuk pemeliharaan Allah sampai hari ini tetap terjadi. Bahkan keajaiban demi keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Rita Mutiara. Tuhan tolong yang setia di dalam mengikuti program Sharing and Prayer. Tuhan berkati dalam pergumulan. Engkau akan menjawab apa yang menjadi pergumulan doanya. Bahkan Tuhan pelihara kekuatan, kemampuan, bahkan kesehatan terjadi dalam kehidupannya. Bahkan untuk Ibu Rinci, Tuhan tolong
Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang prima, sehingga Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan boleh terus berharap kepada Tuhan. Biarlah Allah yang menjadi sumber pengharapan, bahkan yang menjadi kerinduan di dalam hatinya, karena Tuhanlah yang bisa memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa buat anakmu Tuhan yang akan mengajukan izin kepada Wakil Polri, yang mana Tuhan untuk bertemu dengan orang tuanya, mengunjungi orang tuanya. Tuhan berikan kelancaran, yang mana Tuhan supaya dilembutkan hatinya, sehingga pimpinannya boleh memberikan izin untuk bertemu orang tua mereka. Tuhan tolong Bapa, supaya Tuhan apa yang dilakukan ini bisa menjadi berkat, menjadi sukacita bagi keluarga yang akan ditemuinya. Terima kasih Bapa, sungguh keajaiban Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya tak henti-hentinya kami boleh bersyukur, bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.

0: Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan di 0812 8784 7210. Saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya untuk kita doakan. Datang dari Miss Ria. Salam Pak Pendeta P Education dan Pak Pendeta Julius Widodo. Saya berterima kasih atas doa-doa Bapak mendoakan saya. Puji syukur LGT saya sudah bisa dibuka. Dan sekarang saya lagi mengerjakan tugas PPG dengan pertolongan Tuhan Yesus. Tolong bantu saya selalu dalam doa agar soal PPG dapat saya selesaikan tepat waktu dengan pertolongan kekuatan Tuhan bagi saya. Dan doakan juga pemulihan karir dan keuangan juga, serta pelayanan Tuhan Yesus, serta pelayanan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, sehat tetap semangat buat Pak Pendeta P dan Pak Pendeta Julius. Siaran di Radio Heartline. Baik, puji Tuhan ya Ibu. Puji Tuhan Miss Ria ya, Tuhan berkati. Semoga semuanya lancar dan terus berkarya sebagai seorang guru yang hebat. Baik, dan pokok doa juga datang dari ini siapa nih ya, Mbak Tati ya di Karawaci. Ya, selamat malam Pak Pendeta P, dan mohon bantu doa. Saya merasa akhir-akhir ini lingkungan kerja saya tidak baik-baik saja. Kiranya Tuhan saja beri kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi orang-orang di sekitar lingkungan kerja saat ini. Aku masih butuh pekerjaan ini demi untuk mencukupkan kebutuhan hidup saya sehari-hari, Pak Pendeta. Dan minta tolong doakan agar saya bisa lewatin semua masih di pekerjaan saya sekarang. Dan Pak Pendeta, saya minta didoakan agar di bulan ini bisa menjualkan tanah di Medan demi untuk kebutuhan keluarga di Medan. Dan juga untuk modal usaha saya suatu saat jika sudah tidak bekerja lagi. Terima kasih Pak Pendeta dan Pak Pendeta Julius, Tuhan memberkati. Sudah menjadi berkat untuk kami yang butuh didoakan oleh Pak Pendeta semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Dan berikut Pak Pendeta, lahan tanah yang ingin kami jualkan, semoga dapat pembeli yang cocok dengan harga yang sesuai dari kami. Baik, kita akan doakan ya Ibu Mbak Tati ya. Semuanya semoga lancar ya. Baik, dan juga dari Pak Andreas ya, audio beliau ya.
1: Malam Pak Pendeta, selalu senang kalau Pak Pendeta putar lagu ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Malam Pak, masih boleh request lagu enggak? Kalau masih bisa, lagi mau mendengarkan Anima Christi. Kalau mendaraskan lagu itu, doa itu banyak manfaatnya sih kalau kami sebagai orang Katolik. Terima kasih.
0: Baik, Pak Andreas yang sedang dalam perjalanan, Tuhan berkati. Coba kita carikan lagunya ya, Tuhan berkati. Semoga lagunya dapat ditemukan ya. Baik, tetap semangat dan sampai di tujuan dengan selamat ya. Baik, dan juga dari Omaria di Bogor ya. Baik, sehat selalu ya Oma. Tuhan berkati, tetap semangat ya. Dan terus berkarya di dalam Tuhan ya. Oke, baik. Dan dari siapa nih ya? Oke, baik, itu saja dulu ya untuk pokok doanya, dan kita akan mendoakan pokok-pokok doa ini bersama. Saya akan memimpin kita dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami memohonkan belas kasihan-Mu, mengucap syukur atas segala anugerah dan pertolongan-Mu yang luar biasa telah diterima oleh hamba-Mu Misria dalam karirnya sebagai seorang guru. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan dia hikmat dalam tugas-tugas yang saat ini sedang dikerjakan, dan hamba-Mu boleh memaksimalkan semua talentanya menjadi guru yang hebat. Dan melalui karirnya sebagai seorang guru, ia boleh menghasilkan murid-murid yang cerdas, yang pandai, yang berkarakter. Urapi hamba-Mu, dan juga Tuhan kami mohon berkat-Mu atasnya agar segala sesuatu yang diperlukannya, dibutuhkannya, Tuhan Engkau yang menjadi sumber berkat baginya. Pulihkan keuangannya dan pulihkan karirnya, agar semuanya boleh mengalami sesuatu kemajuan yang mendatangkan berkat buat anak-Mu Misria. Mengalir kasih dari tempat yang maha tinggi, memenuhi dan memberkatinya dan memperlengkapi hidupnya, sehingga ia boleh berbahagia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pergumulan hamba-Mu Mbak Tati yang saat ini, Tuhan, saat-saat ini ia sedang bergumul di tempat di mana ia bekerja. Tuhan tolong mampukan dia, mampukan hamba-Mu. Engkau memberi ketenangan bagi jiwanya agar ia dapat mengontrol diri, dan juga orang-orang yang mungkin memfitnah atau juga orang-orang yang tidak sejalan dengan dia yang mencoba merusak pekerjaan dan karirnya. Tuhan tolong Engkau yang memampukannya untuk tetap berdiri teguh, mengandalkan Engkau sepenuhnya, dan biarlah pembelaan itu nyata baginya ya Tuhan, sehingga setiap orang-orang yang mencoba menjatuhkannya dihalau semua itu dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, mampukan dia untuk dapat berkarya dan menghasilkan hal-hal yang luar biasa dalam pekerjaannya, seperti Engkau menyertai Yusuf hamba-Mu, dan demikian juga Engkau menyertai dan membuat dia berhasil. Kami juga berdoa untuk pergumulannya di mana ia ingin menjual tanah yang ada di Medan untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga bayi yang ada di Medan, dan juga untuk membuka usaha baru. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu Mbak Tati dalam segala rencananya untuk menjual lahan bekas kelapa sawit Tuhan. Kiranya Tuhan tolong dan semua dimudahkan, kirimkan pembeli yang serius. Dalam nama Yesus, tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Kalau Engkau berfirman dan membuka pintu, Engkau sanggup mengirimkan orang-orang yang mampu, yang menjadi berkat bagi anak-Mu Mbak Tati dan keluarga. Berkati tanah ini dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Hardiness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia, mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education,
1: dan saya Pendeta Yudhis Widodo,
0: undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio, 24 Hours, Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Mengetahui Kapan Tidak Boleh Berbicara. Nats Alkitab dari Amsal 12 ayat 23. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Kebutuhan orang lain untuk tahu tidak seharusnya menentukan kebutuhan Anda untuk berbicara. Ketika seorang teman Yesus ingin menghentikan penangkapannya, Yesus berkata, "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapaku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Matius 26 ayat 53. Ketika Yesus berdiri di ruang pengadilan Pilatus, sebenarnya Pilatus tidak memiliki kuasa. Yesuslah yang memilikinya. Namun Alkitab mengatakan bahwa Yesus, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ayat 7. Dia hanya berdiri dan tidak berkata apa-apa. Mengapa? Karena bukan Yesus yang diadili, melainkan Pilatus. Yesus tahu takdirnya, dan yang lebih penting, dia mengenal Bapa surgawinya secara dekat. Dan ketika Anda mengenal Tuhan, Anda dapat menghadapi apapun dengan keyakinan dan merasa bebas untuk tidak berkata apa-apa. Terkadang, hal yang paling bijak adalah berkata, "Saya belum punya jawabannya sekarang, tapi saya akan memikirkannya, berdoa, dan menghubungi Anda lagi." Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati yang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Amsal 12 ayat 23. Ketika orang-orang merasa cemas dan ingin jawaban segera, mereka bisa menekanmu agar berbicara sebelum kamu benar-benar tahu fakta lengkapnya atau punya waktu untuk berdoa dan mempertimbangkannya dengan seksama. Jika Anda bertanya kepada Tuhan, Dia akan memberitahu Anda apa yang harus dikatakan dan kapan untuk mengatakannya. Janjinya adalah, Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Yesaya 51 ayat 16. Tenanglah dan mintalah hikmat dari Tuhan. Satu pemikiran dari Tuhan saja bisa menyelesaikan masalah dengan cepat.
3: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi gak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari. Mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

Hidup penuh pertanyaan, bannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: sampai cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil, kamu juga deket sama cowok lain. Biar rasain tuh.
0: Hah? Emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin Curhat Seru, tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode ke-6. Awasi keinginan diri. Firman Tuhan dari Kitab Yakobus pasal 1 ayat 14. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara pendengar yang terkasih, dosa masuk dan berkuasa melalui lubang keinginan diri yang berupa hawa nafsu dan nafsu jahat. Tidak semua keinginan adalah salah, kecuali keinginan yang bertentangan dengan firman Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Firman Tuhan jelas menegaskan, jangan mengingini. Keluaran pasal 20 ayat 17. Karena perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan berbagai rupa keinginan di dalam diri kita. Roma pasal 7 ayat 7 dan 8. Karena perintah itu, dosa mulai aktif dan mulai hidup di dalam kita. Ayat 9. Karena dosa, manusia membenci larangan Tuhan dan tidak menginginkan apa yang diinginkan Tuhan. Meski firman Tuhan itu baik, kudus dan rohani, tapi dosa mendapatkan kesempatan melalui berbagai rupa keinginan dalam diri manusia untuk membuat manusia menentang perintah Tuhan. Jadi, bukan karena perintah Tuhan, maka kita dikuasai oleh dosa, melainkan supaya dosa semakin nyata dalam diri kita, maka ia menggunakan perintah Tuhan untuk menguasai diri kita. Mengapa air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya? Amsal pasal 9 ayat 17. Sebab manusia menikmati pelanggaran terhadap perintah Tuhan yang melarang jangan mencuri. Bagi manusia, dosa mencuri adalah kesenangan. Sedangkan bagi Tuhan, itu adalah hal-hal yang dibencinya. Manusia mencuri roti seringkali bukan karena tidak mampu membeli roti, melainkan karena manusia tidak menyukai hal-hal yang benar dan kudus. Karena keberdosaannya, di dalam diri manusia ada dorongan yang kuat untuk menentang segala sesuatu yang benar, agung, dan kudus. Ini adalah diri manusia yang sebenarnya, di mana ada keinginan yang kuat untuk melawan kebenaran firman Allah dan memberontak terhadap Dia. Keinginan yang kuat bermula dari keinginan yang halus dan lembut. Pada awalnya, keinginan kita yang lembut dan halus tertarik pada suatu objek yang sebenarnya tidak salah. Misalnya, tetangga memiliki mobil baru. Dalam hati kita, secara diam-diam timbul keinginan untuk memiliki mobil baru juga. Kemudian, keinginan itu semakin hari semakin kuat bergejolak dalam hati kita. Alhasil, kita pun mulai iri hati terhadap tetangga kita tanpa alasan dan tidak suka terhadap segala perbuatannya. Apakah inti masalahnya adalah mobil tetangga itu? Tidak. Mobil tetangga adalah objek yang dipakai untuk membangkitkan keinginan, rasa iri hati, dan kepentingan diri sendiri. Berhati-hatilah, sebab keinginan yang halus secara perlahan bisa bekerja di dalam jiwa seseorang untuk mendatangkan dosa. Keinginan itu berubah menjadi keinginan yang kuat dan menyebar ke seluruh hidup, sehingga seluruh anggota tubuh mengikuti keinginan itu. Inilah disebut terpikat dan terseret oleh keinginan diri. Keinginan yang jahat berkuasa dalam jiwa untuk mewujudkan perbuatan daging. Berhati-hatilah, jangan sampai keinginan yang tidak suci itu, seperti hawa nafsu, iri hati, keangkuhan hidup, nyalanya berkobar dalam diri kita, sebab ia akan membakar seluruh hidupmu. Oleh karena itu, sejak keinginan yang lembut itu muncul seperti api yang kecil, padamkanlah keinginan yang tidak suci itu. Akan tetapi, siapakah yang bisa mengetahui keinginan itu? Terkadang kita pun terkecoh, bukan? Oleh karena itu, awasilah keinginan pribadi kita dan letakkanlah keinginan itu di dalam terang kebenaran Tuhan, supaya kita memiliki hidup yang suci dan benar. Mohonlah belas kasihan Tuhan untuk mengenali keinginan diri yang halus dan kuat sebelum keinginan itu mewujudkan diri dalam perbuatan yang jahat. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Daftarkanlah keinginan-keinginan dalam hati Anda saat ini yang halus dan lembut. Kemudian pikirkan dan refleksikan pertanyaan ini. Seandainya keinginan itu dibiarkan semakin kuat terus-menerus di dalam jiwa, apakah yang akan terjadi? Daftarkanlah keinginan dirimu yang jahat dan bergejolak kuat di dalam jiwa, di mana Anda sangat bergumul untuk memanifestasikan keinginan itu dalam perbuatan. Bacalah Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 21. Apakah relasi antara keinginan daging dan perbuatan daging? Tuliskanlah berbagai macam perbuatan daging. Apakah perbuatan-perbuatan daging itu juga Anda miliki dalam hidup? Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yasky, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yasky Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskyradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yasky sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Wajah Iman John Newton. Perubahan. Yunus pasal 2 ayat 2. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suara.

0: Pria bernama John Newton ini memiliki sejarah yang cukup menarik. Pasti dia memiliki cerita-cerita yang sangat menarik untuk dibagikan kepada cucu-cucunya.
1: Dia lahir dalam keluarga Kristen, tetapi orang tuanya meninggal saat dia berusia 6 tahun. Namun sebelum ibunya meninggal, ibunya berbicara kepadanya tentang bagaimana orang dapat melakukan perbuatan jahat dan bagaimana kebaikan Tuhan dapat membuat mereka berubah.
0: Setelah orang tua John meninggal, dia harus tinggal dengan anggota keluarga yang berbeda. Akhirnya, anggota keluarga jauh setuju untuk merawatnya. Namun, orang ini tidak percaya pada agama Kristen dan memperlakukannya dengan sangat buruk setiap kali dia melanggar aturan. Akibatnya, John berhenti menyebutkan ibunya atau Tuhan.
1: Ketika John masih remaja, ia meninggalkan rumahnya karena tidak menyukainya. Setelah magang, ia bergabung dengan Angkatan Laut. Namun pekerjaan itu terlalu sulit baginya, sehingga ia melarikan diri dan pergi ke Afrika. Di sana, ia mulai bekerja untuk seorang Portugis yang berdagang budak. Orang Portugis ini memperlakukan John seperti seorang budak di rumah mereka. Kadang-kadang, istri pedagang itu menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap John dengan melemparkan makanannya ke tanah. Jika ia ingin makan, ia harus makan dengan tangan dan berlutut seperti binatang.
0: Newton lari sekali lagi dan sampai ke tepi pantai. Ia menarik perhatian kapal yang sedang lewat dengan membuat api besar. Kapten kapal mengira Newton memiliki barang berharga seperti gading atau budak untuk dijual, sehingga ia mengirimkan perahu kecil untuk berdagang dengannya. Namun, kapten itu kecewa saat mengetahui bahwa Newton tidak memiliki keduanya. Dengan enggan, kapten setuju untuk membiarkan Newton bergabung dengan kapal sebagai seorang navigator.
1: Pada suatu waktu, Newton membuka sebuah tong rum untuk bersenang-senang dengan kru. Mereka minum terlalu banyak dan menjadi sangat mabuk. Sang kapten sangat marah dan membuang Newton ke dalam air. Kemudian ia melemparkan tombak pada Newton ketika ia berjuang di dalam air. Tombak itu membuat lubang besar di tubuh Newton, cukup besar untuk ia masukkan kepalan tangannya ke dalamnya.
0: Setelah beberapa waktu, Newton menjadi kapten kapal yang mengangkut budak antara Afrika dan dunia baru. Tidak jelas kapan krisis terjadi yang mengubah hidupnya. Beberapa orang percaya bahwa itu terjadi selama badai, ketika Newton dipaksa membantu memompa air keluar dari kapal yang tenggelam bersama dengan orang-orang yang diperbudak. Newton yang takut akan nyawanya berseru kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dan pertolongan.
1: Beberapa orang mengatakan bahwa krisis terjadi ketika kapal Newton terjebak dalam badai besar di Samudra Atlantik. Badai ini begitu kuat sehingga dapat menghancurkan kapal. Newton sangat ketakutan dan berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan. Ia memikirkan ibunya yang telah meninggal saat berdoa.
0: Hingga akhirnya, Newton benar-benar berubah dan meninggalkan kapal untuk menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang imam dalam gereja Anglikan.
1: Selama hidupnya, ia menulis lebih dari 280 himne. Ketika ia meninggal, ia menginginkan kata-kata ini terukir di batu nisannya. John Newton, seorang juru tulis, pernah menjadi kafir dan cabul, pernah menjadi hamba budak di Afrika. Berkat belas kasihan dari Tuhan dan juru selamat Yesus Kristus yang memelihara, saya dipulihkan, diampuni, dan ditunjuk untuk memberitakan iman yang telah lama dihancurkan. Dari semua lagunya, salah satu yang paling terkenal berbunyi, "Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta tercela, olehnya ku sembuh." John Newton menyadari betapa luar biasanya anugerah Tuhan. Kita juga harus berusaha memahami kebenaran ini pada zaman sekarang.
0: Pendengar, hari ini kita belajar bahwa tak peduli apa yang Anda perlukan, kasih karunia Tuhan akan mencukupkan Anda.
1: Saudara pendengar, apakah Anda dapat menemukan kisah kehidupan Newton dalam lagunya yang berjudul Amazing Grace? Pertobatan berarti melakukan perubahan besar. Ambillah waktu sejenak untuk membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan renungkanlah bagaimana hidup Anda telah berubah menjadi

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio.

Sebuah kehidupan yang muda bukanlah persiapan yang baik untuk menghadapi kesukaran hidup. Itu sebabnya memohon kekuatan Allah dalam menghadapi kesulitan hidup. Lebih bijaksana daripada memohon padanya untuk menyikirkan kesulitan itu.

awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam bagi umat Israel yang berjalan di padang gurun, menunjukkan Ia selalu ada dan selalu tahu cara memelihara hidup kita dengan sempurna.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menyikapi kesusahan. Di tengah penderitaan, berpegang eratlah pada Tuhan dan tetap lakukan yang benar. Firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 19.
1: Menderita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Namun, jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sebab telah tiba saatnya penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana pula kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jika orang benar pun hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang menderita karena kehendak Allah menyerahkan dirinya kepada Pencipta yang setia sambil terus berbuat baik.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, saat menghadapi penderitaan, bagaimana respon pertama Anda? Anda mungkin berusaha melarikan diri secepat mungkin. Meskipun ini pelarian yang umum, Tuhan kemungkinan punya rencana lain. Pertama, percayalah pada Tuhan. Percayai firman Tuhan dan renungkan kesetiaannya di waktu yang lalu. Dia menyertai kita dalam penderitaan dan memampukan kita untuk bertahan. Kedua, bertekunlah. Sekalipun kita tidak mengerti dan penderitaan tampaknya terlalu berat untuk ditanggung, kita tak boleh menyerah. Teruslah mencari Tuhan melalui firman dan doa. Berpeganglah pada pengharapan dalam Kristus dan pujilah Dia di tengah penderitaan. Ketiga, ingatlah bahwa Tuhan kita yang Maha Kuasa memegang kendali. Dia mengizinkan penderitaan ini untuk suatu alasan, dan Dia akan menyatakan kuasanya yang menopang dalam kita melalui semua itu. Meskipun penderitaan terasa tak tertahankan, Tuhan selalu memakai kesempatan ini untuk membuat anak-Nya bertumbuh. Alkitab mengumpamakan pertumbuhan rohani kita seperti emas yang dimurnikan melalui api. 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Saudara pendengar, kita akan menghadapi kesusahan, kadang penderitaan hebat dan menyakitkan yang tampaknya terlalu besar untuk kita tanggung. Tetapi kita dapat bersandar pada Bapa Surgawi untuk melepaskan dan mendewasakan kita dengan cara yang tak pernah kita bayangkan. Dia tidak menuntut kita menanggungnya dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan lembut Dia meminta kita untuk menyikapinya dengan percaya padanya.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Bila Anda mengalami pencobaan dan penderitaan, janganlah hiraukan hal-hal itu. Setiap kali terjadi sesuatu atas diri Anda, perhatikanlah pernyataan ini. Tuhan mengizinkan hal ini. Rendahkanlah diri Anda di hadapan Tuhan. Ketahuilah bahwa hatinya yang penuh dengan kasih bermaksud melakukan hal-hal yang baik saja bagi Anda. Percayalah kepadanya. Maka sebagian besar dari pencobaan dan penderitaan dalam hidup Anda tidak menjadi masalah lagi. Dan Anda pun dapat mengatasi pencobaan itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Kamis, 23 Juli 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan waktu pembacaan Alkitab ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah suaramu lebih nyaring daripada segala kekhawatiran yang kami bawa. Ajarlah kami menemukan harapan baru di dalam firman-Mu. Di dalam terang-Mu yang abadi, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 1 Samuel pasal 29. Orang Filistin menghimpun seluruh tentara mereka ke Afek, sedangkan orang Israel berkemah dekat mata air di Yisrael. Raja-raja kota orang Filistin berbaris maju dalam pasukan 100 dan 1000. Daud dan orang-orangnya juga berbaris maju di belakangnya bersama Akis. Berkatalah para panglima Filistin, "Bagaimana dengan orang-orang Ibrani ini?" Jawab Akis kepada para panglima Filistin itu, "Bukankah dia itu Daud, hamba Saul, Raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersamaku dan tidak kudapati kejahatan padanya sejak ia membelot sampai hari ini?" Tetapi para panglima Filistin menjadi marah kepadanya dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang itu pulang supaya ia kembali ke tempat yang kau tentukan baginya. Ia tidak boleh pergi berperang bersama kita supaya ia tidak menjadi lawan kita dalam peperangan. Dengan apa orang ini dapat disukai lagi oleh tuannya kalau bukan dengan kepala orang-orang kita? Bukankah dia itu Daud yang dinyanyikan orang berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul membunuh beribu-ribu musuh tetapi Daud berpuluh-puluh ribu?" Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini jujur. Keluar masukmu bersamaku dalam pasukan tentara adalah baik di mataku, sebab aku tidak mendapati kejahatan padamu sejak engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau tidak baik di mata penguasa-penguasa kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat dan jangan melakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin." Tetapi Daud berkata kepada Akis,
3: "Apa yang telah kulakukan?
2: Apa yang kau dapati pada hambamu ini sejak aku mengabdi kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut berperang melawan musuh tuanku raja?" Jawab Akis kepada Daud, "Kuakui engkau baik di mataku seperti malaikat Allah. Hanya saja para panglima Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama kita. Jadi bangunlah pagi-pagi beserta hamba-hamba tuanmu ini yang datang bersama engkau. Ketika kamu bangun pagi-pagi dan hari cukup terang, pergilah." Daud dan orang-orangnya bangun pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Sedangkan orang Filistin itu bergerak maju ke Yisrael.

Sahabat Scripture Union Indonesia, mungkin kita pernah merasakan pahitnya penolakan, pekerjaan yang kita idamkan, pasangan yang kita harapkan, atau cita-cita yang kita perjuangkan tidak berakhir sesuai keinginan. Penolakan selalu meninggalkan jejak pedih, seakan semua harapan runtuh. Daud pernah merasakan pahitnya ditolak. Ketika ia hendak maju berperang bersama tentara Filistin, para panglima menolak kehadirannya karena mereka curiga ia akan berbalik melawan mereka. Kemasyhuran nama Daud yang mengalahkan berpuluh-puluh ribu musuh menjadi ancaman untuk orang Filistin. Bagi Akhis, Daud adalah orang yang tidak didapati kejahatan padanya dan diakui baik, tetapi tetap tidak dipercaya dan dipandang tidak layak. Karena penolakan, Daud dan orang-orangnya pun pulang. Namun tanpa Daud sadari, penolakan itu adalah cara Tuhan menyelamatkannya, mencegahnya dari melawan bangsanya sendiri. Allah sering bekerja melalui jalan yang tidak pernah kita duga. Penolakan bukan berarti kegagalan atau keterpurukan. Penolakan bisa menjadi bentuk perlindungan. Ada kalanya Allah menutup pintu karena ia tahu jalan di balik pintu itu akan mencelakakan kita. Allah berdaulat atas hidup kita. Ini yang kita perlu selalu ingat. Dan sebagai orang percaya, kita diajar untuk percaya bahwa rancangan Tuhan selalu baik, meskipun kita tidak segera melihat alasannya. Mungkin saat ini kita diperhadapkan pada situasi yang membuat kita meragukan jalan dari Allah karena kita tidak melihat pintu terbuka di depan kita. Namun, justru disitulah iman kita diuji. Apakah kita akan tetap berjalan bersama Allah atau memilih bersandar pada pemahaman kita sendiri yang terkadang keliru? Marilah kita belajar melihat penolakan bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan undangan untuk semakin dekat dengan Allah. Saat satu pintu tertutup, kita percaya bahwa Allah telah menyiapkan pintu lain yang lebih baik, yang akan membawa kita kepada rencana terbesarnya bagi kita. Di dalam penolakan ada perlindungan. Di dalam kekecewaan ada harapan. Mari kita berdoa. Ketika kami mengalami penolakan dan pintu-pintu tertutup di hadapan kami, tolonglah agar kami tetap percaya bahwa kasih-Mu tetap bekerja di balik apa yang tidak kami mengerti. Ajarlah kami melihat bahwa terkadang penolakan adalah pagar perlindungan-Mu yang menjaga kami dari jalan yang bukan kehendak-Mu. Di dalam Kristus, Sang Sumber Kasih, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Mengatasi Masalah dalam Hubungan, bagian 1. Nats Alkitab dari Galatia 5 ayat 15. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Setiap hubungan yang berharga dapat mengalami masalah. Dengan mengingat itu, penting untuk kita menyadari beberapa hal ini. Pertama, masalah tidak dapat dihindari. Normal dan bisa bermanfaat. Masalah tidak dapat dihindari karena hubungan mempertemukan orang-orang yang sangat berbeda. Masalah normal karena semua hubungan, termasuk yang hebat, mengalami pasang surut. Masalah berpotensi bermanfaat karena jika ditangani secara efektif, hubungan dapat tumbuh melalui masalah. Secara umum, ada 3 gaya pemecahan masalah. Pertama, dengan menghindar. Mereka adalah tipe orang yang tidak suka membuat masalah. Mereka memendam perasaan tanpa menyadari bahwa perasaan itu niscaya akan muncul lagi di kemudian hari. Mereka berubah dari pendiam menjadi pemarah, lalu meledak dan menimbulkan efek samping mental, emosional, dan fisik. Sementara itu, masalah terus berkembang, dan urusan yang belum selesai menggerogoti hubungan. Berikutnya, menyelesaikan masalah dengan gaya menyerang. Mereka adalah orang-orang yang suka menyerang sebelum diserang. Mereka adalah pejuang yang tidak mau menyerah, sehingga mereka saling melukai, luka yang sulit disembuhkan. Alkitab berkata, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Galatia 5 ayat 15. Mengapa? Karena serangan akan menghasilkan serangan balik dan tidak ada yang terselesaikan. Dan yang terakhir, gaya pendekatan atau tegas. Mereka adalah orang-orang yang menganut prinsip tidak ada harga yang terlalu tinggi untuk mempertahankan hubungan yang baik. Mereka peka terhadap perasaan orang lain sambil bersikeras bahwa kedua belah pihak harus menangani masalah penting secara langsung. Mereka menghindari menyalahkan orang lain, menyerang masalah bukan individu, dan mengajak orang lain untuk bekerja sama dengan mereka dalam memecahkan masalah dan memperkuat hubungan. Cobalah. Cara ini berhasil.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Selamat pagi hardliner yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena oleh kasih dan penyertaannya, kita kembali diberi kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Setiap pagi adalah bukti bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan kita dan masih memberikan kesempatan untuk bertumbuh dalam iman serta menjadi berkat bagi sesama kita. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, pengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hardliner, firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukur bukan berarti kita mengabaikan kesulitan atau berpura-pura ya bahwa semuanya baik-baik saja. Bersyukur berarti memilih untuk tetap percaya bahwa Tuhan bekerja di tengah setiap keadaan. Baik saat kita mengalami sukacita maupun ketika kita mengalami tantangan. Hardliner, seringkali kita lebih mudah melihat apa yang belum kita miliki daripada menghargai berkat yang sudah Tuhan berikan ya. Padahal napas kehidupan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, sahabat, dan kesempatan untuk memulai hari ini adalah anugerah yang patut disyukuri. Karena itu hardliner, sebelum memulai berbagai aktivitas hari ini, marilah kita melatih diri untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah atas hal-hal yang besar, tetapi jangan lupakan juga hal-hal sederhana yang sering kita anggap biasa. Saat hati dipenuhi ucapan syukur, damai sejahtera Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Kiranya hari ini kita menjadi pribadi yang senantiasa mengucap syukur, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dan penyertaanmu yang selalu kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampunilah kami apabila kami lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Ajarlah kami memiliki hati yang senantiasa melihat kebaikanmu, bahkan di tengah keadaan yang belum sesuai dengan harapan kami. Penuhilah hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Berikan hikmat dalam setiap keputusan, kekuatan dalam setiap pekerjaan, kesehatan bagi tubuh kami, serta kasih yang nyata kepada setiap orang yang kami jumpai hari ini. Kiranya hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan namamu, dan melalui sikap kami yang penuh syukur, banyak orang dapat melihat kasihmu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas hari ini ke dalam tanganmu. Pimpinlah langkah kami, lindungilah kami, dan jadilah kehendakmu yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Setiap tawa adalah harapan. Setiap pelukan keluarga adalah kekuatan. Di bulan Juli, mari rayakan Hari Anak Nasional dengan menjadi rumah yang penuh cinta. Tempat anak merasa aman, didengarkan, dan dipercaya. Radio Heartline Tangerang menemani setiap langkah keluarga Indonesia. Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Heartliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga

0: interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminari, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026 dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.
1: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
0: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom komunitas IPM yang luar biasa. Tuhan harus semakin bertambah. Ya, Tuhan di dalam kehidupan kita harus memiliki porsi yang semakin hari semakin besar. Dia harus semakin bertambah, semakin mulia, semakin memiliki prioritas di dalam kehidupan kita. Dan kitanya harus semakin berkurang. Artinya, jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ketika kita bersaksi tentang Tuhan yang baik, Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, itu artinya kita sedang meninggikan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Jadi ketika kita bersaksi bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu luar biasa, jangan kita justru menjadikan itu sebagai ajang pamer atau pengakuan diri kita lebih, diri kita hebat, diri kita sukses. Jangan. Itu kita sedang mencuri kemuliaan Allah. Justru yang ditonjolkan adalah betapa Tuhan itu sebagai penolong yang baik dan sangat teruji dan setia. Yang dimunculkan harusnya demikian. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kita tetap sembunyi di bawah, di belakang salib Tuhan. Kita harus mempercayai bahwa Tuhanlah yang meninggikan dan merendahkan orang. Mazmur 113 ayat 7-8 berkata, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya. Komunitas IPM yang diberkati, mungkin kita merasa hina, kita merasa miskin, kita merasa bukan siapa-siapa. Kita ada keminderan di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak menginginkan keminderan itu yang ada, karena keminderan adalah kesombongan rohani juga, tapi dalam arti yang negatif. Kenapa dikatakan kesombongan? Karena dia tidak mengakui bahwa Allah yang besar, yang hidup, itu ada di balik kehidupan kita, sehingga kita malu. Tidak seperti demikian yang diharapkan. Tetapi percayalah, Firman ini berkata bahwa Allah sanggup meninggikan, menegakkan orang yang hina dari debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan bersama-sama dengan para bangsawan. Apa artinya duduk bersama dengan para bangsawan? Artinya kita dipercaya, kita dapat bekerja sama, kita dapat diandalkan sehingga mereka mau duduk bersama dengan kita. Mazmur 116 ayat 7-10 berkata, Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut dan mataku daripada air mata dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, Aku ini sangat tertindas. Ini adalah alasan untuk kita tidak menjadi gelisah. Walaupun situasi kondisi hari-hari ini mungkin menekan kehidupan kita.

tetapi kita percaya bahwa kita akan mampu, dimampukan untuk melewatinya. Percayalah bahwa Allah beserta kita, bukan saja beserta dengan kita, tetapi berjuang juga bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kemenangan. Sefanya 3 ayat 17 berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Artinya Tuhan tidak hanya menyertai kita, tetapi Tuhan juga turut berjuang menjadi pahlawan bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita berjuang seorang diri, tetapi Tuhan menyertai kita. Quote hari ini bagus sekali tentang Sefanya 3 ayat 17. Jadi percayalah, setiap krisis yang datang di dalam kehidupan kita itu justru mendatangkan peluang baru untuk lompatan. Sehingga jangan pikiran dan hati kita dikuasai oleh krisis itu, tetapi fokuslah pada peluang-peluang baru yang terbuka lebar di depan kita. Tundukkanlah pikiran jiwa kita pada pikiran roh. Sekali lagi, tundukkan pikiran jiwa kita pada pikiran roh. Kita harus lebih taat kepada pikiran roh. Walaupun kita tidak melihat, tetapi kita percaya bahwa pikiran roh itu tidak pernah gagal. Pikiran jiwa justru lebih banyak menekan kita. Karena itu kita harus menyerahkan sebanyak mungkin kekhawatiran kita. Dan juga kita harus tidak memandang muka kepada sesama kita, karena terkadang Tuhan pakai orang yang sederhana, yang mungkin tidak dianggap, justru mereka lah menjadi jalan keluar, jalan penolong, dan mereka menjadi penunjuk jalan untuk kita menemukan jalan-jalan dan pertolongan yang lebih utama. Ramahlah terhadap semua orang, bukan untuk mencari muka, tetapi agar semua orang tahu bahwa engkau adalah orang yang bisa dipercaya dalam hal bekerja sama. Jadi promosikanlah dirimu dengan melakukan kebaikan, bukan dengan memandang muka. Jangan biarkan sikap emosi kita yang buruk untuk menguasai kita, sehingga kita mudah memutuskan tali persahabatan, punya kecenderungan permusuhan, mudah kecewa dan sakit hati. Itu semua adalah racun yang membunuh hidupmu dengan pasti. Dengar dan dengan cerdik, atasi keberatanmu, terima saudaramu yang lemah imannya, dan jadilah berkat untuk mereka. Komunitas EPM yang diberkati. Orang yang arogan dan emosional adalah orang yang lama-kelamaan akan kehilangan semua temannya, dan dia baru menyadari bahwa dirinya seorang diri. Kearoganlah yang membunuh semua potensi yang dia miliki. Karena itu belajarlah untuk tetap humble, rendah hati. Karena orang yang humble, rendah hati itu adalah orang yang bisa dipercaya dan orang yang disukai di dalam pergaulan. Dia adalah alamat berkat dicurahkan. Percayalah, Allah menyertai orang yang rendah hati dan hancur hati. Tuhan sangat dekat dan ingin menjadi pahlawan bersama-sama dengan kita berjuang. Elia Paul Ang, dalam Inspiratif Power Ministry.

Acara ini didukung oleh komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah gaya hidup Anda mengakomodasi kemurahan hati? Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Amsal pasal 22 ayat 22 dan 23. William Borden lahir di keluarga yang kaya, tapi waktu ditantang oleh temannya di Princeton University, ia menyumbangkan kekayaannya. Bertahun-tahun kemudian ia bahkan tidak mau menikmati kemewahan bermobil. Ia bersepeda di jalan-jalan Kairo, Mesir yang sibuk. Keinginannya adalah menjangkau orang-orang pada level yang sama. Dan itulah yang ia lakukan. Motonya adalah pantang ragu, pantang menyesal, pantang mundur. Kemungkinan besar Anda tidak akan mencapai gaya hidup seperti itu dalam semalam saja. Mungkin diperlukan perjalanan lama dari kawasan perbukitan di pinggir kota menuju pusat kota tempat adanya orang-orang yang menderita, atau dari posisi Anda sekarang menuju jalur pelayanan yang sederhana. Jarang ada orang yang bangun tidur lalu berkata, "Selama ini aku hidup bagi diri sendiri, dan sekarang aku akan meninggalkan rumah besar dan mobil mewahku, lalu tinggal di kawasan kumuh dan melayani orang-orang miskin." Namun, ada titik di mana seorang yang bijak dipaksa untuk mempertimbangkan kehendak dan tujuan Tuhan bagi hidupnya. Saya bisa tanpa ragu berkata bahwa Tuhan berurusan secara unik dengan masing-masing kita. Dan apa yang mungkin oke bagi seseorang, mungkin tidak oke bagi orang lain. Ambil contoh, Renny Scott. Pernahkah Anda mendengar tentangnya? Mungkin belum. Tapi Renny Scott berkata bahwa sudah saatnya kita memandang kebutuhan dunia kita dari segi pengelolaan harta kita. Ia adalah seorang pendeta episkopal. Dalam pelayanan pertamanya di sebuah paroki, ia mulai bergumul dengan isu materialisme dan seberapakah yang dianggap cukup. Katanya, "Saya tidak bisa menghilangkan ketegangan yang timbul dari tinggal tenang dan tidur nyenyak, sementara neraka dunia ada di sekeliling kita dalam bentuk kelaparan dan kemiskinan." Ia pergi ke Afrika bersama sebuah grup dari World Vision. Ini adalah awal dari keterlibatannya dengan masalah kebutuhan orang lain. Ia menjual semua miliknya dan pergi ke Afrika, bukan? Tidak. Namun, ia memang pindah ke pusat kota dan mulai memikirkan orang-orang yang tidak seberuntung dirinya. Itulah langkah keduanya. Lalu ia mengambil alih sebuah gereja yang kesulitan dengan sekitar 50 jemaat yang mengadakan persekutuan di sebuah kantin sekolah. Setahun kemudian, ia mengundang seorang pendeta dari Uganda untuk berbicara tentang genosida yang sedang terjadi di sana di bawah kekuasaan Idi Amin. Pendeta itu meminjam kisah Yesus dan 5 roti dan 2 ikan, lalu menantang jemaat untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Setelah itu, seorang penatua mengusulkan agar mereka menyumbangkan seluruh kolekte ibadah minggu pagi. Renny Scott merasa sedih, karena itu berarti gajinya juga dipotong. Akhirnya, ia dan istrinya, Margaret, menerima gaya hidup mereka dan melakukan sesuatu yang telah saya tantangkan kepada banyak orang. Batasi gaya hidup Anda dan katakan cukup segini, tidak lebih. Dan semua yang lebih dari batas itu disumbangkan, berapapun pendapatan mereka. Gereja kecil itu bertumbuh menjadi beranggotakan sekitar 1.800 orang dan menyamakan sumbangan pembangunan dengan sumbangan untuk misi. Lalu ia menerima sebuah tantangan baru, membantu para tunawisma menemukan tempat tinggal yang terjangkau. Katanya, "Saya harus mengambil waktu untuk bertanya kepada diri sendiri, apa yang ingin saya lakukan? jika Kristus datang kembali hari ini? Dan saya mendapatkan jawaban dari Matius 24 dan 25. Saya harus menggunakan talenta saya dan menanamkannya bagi orang-orang yang miskin, sakit, dan telanjang. Salut bagi Rennie Scott yang telah menemukan bahwa inti hidup bukan sekedar penghasilan yang bagus. Bisakah orang tidak mengacuhkan kebutuhan orang lain ketika teladan yang Yesus berikan mengharuskan kita menarik batas dan berkata, cukup segini, tidak lebih. Anda sendirilah yang harus mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.